Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang bareng-bareng lagi. Siap kita goyang asik-asik lagi hari ini. 15 sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Selamat menikmati hari ini keluarga semuanya. Sabtu. Sabtunya seru ya, bareng sama Dujili lagi hari ini. Bareng sama Susu Kambing Etawa juga. Kita soy bareng-bareng lagi pagi kali ini keluarga semuanya, bareng sama Susu Kambing Etawa juga ya, seperti biasa sampai dengan jam 8 pagi nanti. Susu Kambing Etawa siap menemani keluarga semuanya lagi pada sibuk, khususnya untuk wargi-wargi kita yang ada di Kecamatan Wai Bungur hari ini. Mantap. Sudah pada mempersiapkan untuk karnapalan hari ini. Yang mau ke Wai Bungur boleh sekalian mampir ke Trirama FM hari ini ya. Bisa nontonin karnaval untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Asoy! Ya, sudah pada nyusu belum? Hari ini sudah pada nyusu belum? Yang belum ada nyusu buruan ya, Susu Kambing Etawa kita ya, walaupun di berbagai jaringan sudah pada banyak yang habis promonya. Cepet banget ya kalau persusuannya habisnya ya, alhamdulillah. Berarti keluarga semuanya memang peduli sekali. Gak cuman peduli sih ya, lebih ke cocok banget untuk mengkonsumsi yang namanya Susu Kambing Etawa. Apalagi harganya yang kemarin ada ini, yang kemarin ada promo, ini segera diserbu sama keluarga semuanya. Soalnya 3 box hanya Rp200.000 aja. Siapa tahu di radio jaringan yang lain masih ada loh ya. Silakan aja datang ke semua jaringan Trirama FM Net untuk bisa mendapatkan Susu Kambing Etawa. Come on.

Pasukan TikTok Mania juga sudah pada gabungan ya. Aku live di TikTok aku pagi ini ya. Mang Asep sama Tete kemarin sore ke Asrianda telat. Kitanya udah pulang ya. Kenapa Tete sama Mang Asep mau ngebantuin ngeberesin bekas-bekas kita kemarin? Selamat terus bergoyang pagi ini keluarga semuanya yang terus gabungan di seluruh jaringan Trirema FM Net. Kita masih terus bareng-bareng sama dengan jam 8 di Madu Jelly tayang. Hey, ayo kita goyang, ayo kita goyang. Git, apa kabar Git? Jangan lupa keluarga semuanya, hari ini keluarga semuanya yang banyak sekali kegiatannya. Ayo diseruputin dulu susu kambing Etawa, biar kamunya makin semangat ya. Sudah punya kan ya stoknya di rumah ya. Yang pengen ngedapetin produk-produk promo kita, promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, siapa yang mau ngelawan? Ayo buruan datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net. Kita buka sampai dengan jam 12 malam hari ini ya. Untuk di Trirema sampai dengan jam 3 dini hari, mantap. Buruan yo. Sesuai tawa biro toh masih. Sigit udah sering ke Trirema baru tanya harganya berapa. Murah-murah sekali, murah Git, tenang aja Git. Yang masih ada promonya silakan, kamu boleh tanya ya ke seluruh jaringan Trirema FM Net tentunya. Silakan dikonsumsi sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Kira-kira mau yang varian apa disesuaikan aja ya. Kak Asri, Anda bawa pentungan, takut ada ulah. Ada ulah kemarin ya Mang Asep, ada ulah ya. Ulahnya gede ya, warna hijau lagi Mang Asep ya. Kapok lah Mang Asep lah. Maigun, good morning, selamat pagi Maigun. Ada nyusu belum Maigun? Jangan lupa nyusu ya. Promo paket hemat tiada lawan kita luar biasa. Masih ada biosi yang bonusannya 11 juta rupiah, luar biasa ya. Satu bulan lagi kita undi nih keluarga semuanya ya. Satu bulan lagi kita undi. Uang tunai total ada 11 juta rupiah. Ini baru mulai loh ya, baru mulai, buruan diborong lagi yang banyak biosinya, biar kamu berkesempatan untuk memenangkan total hadiah 11 juta rupiah. Digelegar 11 tahun, 11 makin berkelas. Nggak cuma itu, tapi grand prize-nya banyak juga ya. Buruan borong lagi yang banyak biosinya. Di dalam kemasan biosi kamu isi lagi kuponnya, nama, alamat lengkap, NIK juga diisi, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan Trirema FM Net. Sebanyak kamu kirim maka semakin besar juga kesempatannya untuk memenangkan hadiah total uang tunai ada 11 juta rupiah. Wawanya aku tungguin tayangku, wawanya aku tungguin ya. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Sama pasukan Goyang Mania, bareng-bareng menuju 11 tahun, Trirama 11 makin berkelas. Kita juga masih bareng-bareng terus sampai dengan jam 8, bareng sama pasukan Goyang Mania, pasukan TikTok Mania, pasukan Gibah Mania, dan juga pasukan Goib Mania. Selamat bergoyang semuanya. Yang lagi pada pantang di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang, 90,6 Inovasi Radio Lampung, 96,3 Radio Kanza. Yang lagi dari Trirama juga terima kasih. Good morning semuanya. Apa kabar juga yang lagi pada pantang di 98 Radio Duta Baramita Kota Metro, 98,4 Radio Batar FM Bandar Lampung, 93,1 Radio Asrianda FM Bring Sewu, 101,3 Jazz Radio Gisting, dan 93,5 Radio Gistara. Kita berasoiria pagi ini, kita berasoiria ya, bareng sama susu kambing Etawa. Yang belum nyusu, ayo kita nyusu dulu. Selamat bernyusur ya hari ini. Hai Tayang, apa kabar Tayangku? Kemarin kita udah ketemu Tayang, ada Mbak Yuan ini. Mbak Yuan udah gabungan di live TikTok aku ya. Bunda Widuri, good morning, selamat pagi. Bang, goyangin dong nenekku. Bang, neneknya siapa namanya? Anissa. Neneknya terus ini ya, setiap pagi dengerin Putra terus, katanya gitu. Selamat bergoyang. Kita sikatin, dengerin Putra terus, katanya gitu. Selamat bergoyang. Kita

Gak cuman debu ya yang dipanen ya, tapi rezekinya melimpah ruah untuk warga-wargi yang ada di seputaran Sukoharjo. Anissa, Anissa Sukoharjo berapa Anissa? Salam ya pokoknya ya untuk Nenek Holisa. Katanya setiap pagi dengerin Putra, katanya gitu. Suaranya menggelegar, katanya gitu. Makasih ya Nek. Nenek sehat selalu ya Nek. Ada Mbak Supana juga dari KNPI, lagi ngintip ya. Lagi goleti apa kie? Goleti apa Mbak Supana? Apa sih yang digoleti? Cekelale nyusun disit ya, biar semangat pagi ini. Jalur-jalur goib kita. Jalur-jalur goib ya, terdepan sekarang ya. Putra Kelana dari Sukadana, makasih Putra Kelana. Ketuanya mana nih ketua nih? Ketua jalur goib mana nih ketua nih? Bangun, bangun, Grandpa, bangun. Ada yang langgeng ternyata. Hai Eyang, apa kabar? Sugeng Enjing, selamat pagi Eyang. Dari Wajebara ya, warga-wargi yang ada di Wajebara semuanya. Selamat bergoyang bareng sama Putra lagi pagi ini ya, bareng sama Susu Kambing Etawa. Kita ke Wawa dulu yuk, kita ke Wawa. Yang mau Wawa boleh, ujungnya 931 sayang ya. Apa ketawa-tawa ini ya? Bunda Nopi apa ini? Bunda Nopi apa ini? Kenapa kamu ketawa-tawa, ha? Udah ngopi belum, Bunda? Sayangku udah ngopi belum, jangan lupa ya. Nyusu dong, nyusu biar semangat ya. Kita sikatin lagi pagi ini ya, Bunda Widuri, good morning. Terima kasih sekali, terima kasih sekali. Mbokar, apa kabar Mbokar? Kemarin aku dari Pringsewu itu pulangnya lewat Bumi Jawa ya. Setelah sekian abad aku tidak pernah lewat Bumi Jawa. Akhirnya kemarin penasaran kan, gimana sih sebenarnya kondisi jalan ini, apa namanya, jalan Bumi Jawa ke Purbolinggo itu. Aku penasaran nih keluarga semuanya. Nah aku lewat lah, wow ternyata amazing sekali ya jalannya ya. Mantap loh, luar biasa, rata pokoknya ya. Rata debu sama rata lubang. Mantap pokoknya ya, luar biasa, mantap pokoknya. Lampung Timur hebat ya. Jalan rata, luar biasa ya, rata sama lubang dan juga debu. Pak, suaranya menggelegar pol, mantap katanya. Makasih Mas Win. Mas Wenrin, bener ya Mas Wenrin ya, absen ya. Aku kadang-kadang nih tidak ciren sama nama-nama aku ini ya. Bang, kalau nenekku request lagu boleh? Boleh, silakan Nek. Mau dendang apa Nek? Yang penting jangan nyidam pentol Nek ya, gak boleh, pagi-pagi gak boleh. Nenek Holisa silakan di tapping lagi Nek. Astagfirullahaladzim, Mbak Rini, mohon maaf Mbak Rini. Ya Allah, maafkan aku ya Mbak Rini, ya Allah, ya Allah. Suka lupa ya, padahal baru sehari kemarin aku gak live. Udah lupa ya, gara-gara ulo nih kayaknya, gara-gara ulo Pringsewu. Mbak Rini good morning ya, pagi ini Duta Paramita ini soalnya, Duta Paramita gabung pagi ini ya, mantap sekali. Yuk borong yuk lagi yuk ke Jalan Sumbawa 4 yuk, biar bisa ngedapetin yang namanya produk-produk herbal yang ada di seluruh jaringan Trirema FMnet. Terkhusus yang ada di kawasan Metro, warga-wargi Metro semuanya. Buruan datang ke Jalan Sumbawa 4 Magelangan ya, biar bisa ngedapetin produk-produk herbal dari kita.

Mudah-mudahan ini sih, mudah-mudahan sudah disiramin sih. Harusnya gitu ya, disiramin dulu ya. Kasian kan anak-anaknya ya. Udah panas, banyak debu. Mudah-mudahan sih jalurnya udah di ini, udah disiramin ya. Jadi mengurangi ini, mengurangi intensitas debu ya. Kita ke Wawa dulu ya. Kita ke Wawa dulu. Banyak soalnya Wawanya ini. Asoy, Angeli. Kamu sehat kan Angeli? Sampai ketemu nanti tanggal 19 ya. Au, panitia kita ini Maya. Ibu ketua panitia ya. Panitia penggerak ini, penggerak lomba yang ada di Inovasi Radio. Jangan lupa besok tanggal 19. Ini ketuanya adalah Ibu Indri ya. Gak ini loh ya, gak pantang menyerah.

Kalau nggak ada Ibu Indri nih kayaknya nggak berjalan ini ya. Makasih Bu Indri ya. Kang Ipul, apa kabar Kang Ipul? Good morning, selamat pagi dari kawasan Pamenang, Pagelaran. Mama Andri, apa kabar Mama Andri? Good morning, selamat pagi Mama Andri. Digoyang katanya untuk pasukan goyang mania aja. Asoy banget, Mama Andri, thank you ya. Mbak Yuan, apa kabar Mbak Yuan? Kemudian ada Kang Yusuf, tanggal 19 Agustus mau lomba makan apa ini? Oh, makan kerupuk ya. Kerupuk mentah mau. Sama cek kesehatan gratis sama Nini Sari yang cantik. Oh, iya iya. Siap, siap Om Yusuf, siap. Siap pokoknya Maya. Limolasan, limolasan tayang. Wayai, wayai, wayai butuh duit akeh. Wayai banyak butuh, iya. Kalau aku wayai libur ngojol katanya. Eh, libur hari ini Mbak Yuan? Kayaknya kemarin liburnya, hari libur juga ya. Siap kalau gitu. Ayu, apa kabar Ayu? Ada Ayu Laila Sari dari Raman Utara. Denangnya apa Anissa ini Anissa? Oh, orang yang salah, siap, siap. Ini neneknya apa cucunya nih yang request? Ini makanya Anissa nih yang pengen ini. Ayo di tap, tap lagi. Ayo di tap, tap lagi. Bantu tap, tap dong Anissa. Bantu tap, tap dong. Baru 2,2. Ya Allah. Baru 2,2. Ayo dong. Biar 25k. Oh nenek bang katanya. Iya, iya. Siap nek. Orang yang salah ya nek ya. Siap, siap. Nanti diputerin sama Putra, tenang aja. Mbak Winda. Good morning Mbak Winda. Selamat bergoyang pagi ini. Selamat pagi Mas Put ganteng. Oh, iya ya. Hai Bunda Novi tayang. Kok udah gabungan? Tap-tap dong tayang. Ayo tayang, tap-tap. Gang rumahku sing halus, Pak. Iya, kalau di Taman Asri iya. Masuk ke dalamnya halus. Depan dia, depan. Masya Allah rata banget ya. Jalur-jalur ini, jalur-jalur penting. Beneran aku udah lama banget loh ya. Nggak lewat Bumi Jawa ke Purbolinggo. Jadi pengen banget kemarin tuh lewat ya. Siapa tahu sudah halus. Ternyata bener rata. Rata debu dan rata lubang. Tolong pemerintah ya, tolong. Jalan dibenerin, tolong ya. Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini bareng sama Susu Kambing Etawa. Ya jangan lupa banan nyusu dong ya. Bareng-bareng sama Du Jelly, bareng Putra sampai dengan jam 8 tayangku. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali. Kita goyang lagi,
2: bro. Masih dari Studio 1 Radio Trirama FM Lampung Timur. Besti semuanya, kita masih terus bergoyang bareng sama pasukan Goyang Mania ya. Bergoyangnya terus bareng sama Madu Jelly, main kerenak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa tayang. Asoy. Kita ke Wawa dulu ya. Wawanya masih banyak banget soalnya ini. Kamu pasukan TikTok maniaku yang baik hati dan tidak sombong, jangan lupa tap lop terus. Tap lop terus. Asoy. Hai, apa kabar lagi? Sebentar. Kita ke Wawa dulu sebentar, Mbak Wartet. Good morning, Mbak Wartet. Selamat bergoyang lagi pagi ini. Ada Mas Teguh Bengkel sama Mbak Ning. Apa kabar ini Mbak sama Mas Tayanggo ini? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Teguh Bengkel yang ada di Pasar Wai Jepara. Radio News Moro Jambi kok gak pernah siaran, kenapa ya? Karena sudah tidak kerjasama lagi dengan kita. Sudah tidak kerja sama lagi Mas Budi. Kita sudah tidak kerja sama lagi dengan Radio News Muara Jambi nih Mas Budi nih. Mohon maaf ya. Jadi gak siaran dari sini gitu Mas Budi. Kemudian apa kabar Mang Azim? Oh, apa ini? Madu Jelly Trirama mantul semakin menyala ya. Sebelah semakin berkelas. Malam Jumat mimpi ada mami. Oh iya. Oh ternyata ini ulonya Mang Asep. Ulonya ini ternyata ya. Iya. Makasih Mang Asep. Agak ngeri ya Mang Asep ya ulonya ya. Mama Azwa, apa kabar Mama Azwa? Ampe ketutupan kameranya, Masya Allah. Ampe ketutupan. Semangat Mas Putra, penyiar terfavoritku. Siap Mama Azwa. Mama Azwa ya, tap-tap lagi. Mama Zara baru muncul tuh, Mama Zara tuh. Mama Zara dari mana Mama Zara? Lagi mau persiapan ini karnavalan ya. Baru pulang katanya. Baru pulang ngojol Mas Putra. Iya. Ayo tap-tap lagi yuk. Ayo kita tap-tap lagi. Ayo kita tap-tap lagi. Pak Tuban, apa kabar Pak Tuban? Asoy. Hari ini Wai Bungur ada karena pal Mas Putra. Enggak, kita enggak bisa ikut kan, kita ada acara sendiri hari ini ya. Makasih Pak Tuban. Mbak Italiana Nasution, apa kabar ini? Alhamdulillah. Kemarin seharian diriku ada di Raman Utara. Kenapa enggak mampir ke sini kemarin Mbak Italiana? Ah, udah dekat itu mah. Ya harusnya mampir kemarin. Mbak Parni, oh luar biasa kopi pahit ini mah, tahu aja kecukaan aku ini. Makasih Mbak Parni. Bu Ediana, good morning Bu Ediana dari Peteran ya, makasih Bu Ediana. Ada Mbak Rini dari Magelangan ya, udah WhatsApp, udah ke TikTok juga ya. Dari kemarin Alpa katanya mau digoyang, katanya untuk Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbak Nur, Pak Bambang, Pak Wardi, ada Pak Catur, Pak Muji, Pak Kolil. Semuanya digoyang sama Mbak Rini. Makasih Mbak Rini. Bunda Maura, apa kabar Bunda Maura? Dari kawasan RK Raman Utara hadir, katanya digoyang, katanya untuk semuanya saja yang sudah pada panteng katanya. Siap, makasih Bunda. Selamat bergoyang ya. Yang hari ini anak-anak lagi pada lomba PBB, semuanya semangat. Kak Parno, apa kabar Kak Parno? Asoy, sudah ikutan bergoyang pagi ini. Mas Ahmad Firnanda, terima kasih wawanya ya. Dari Poncowarno, Mbak Sri Suwari, pantengin suaranya Mas Putra pagi ini, semangat. Makasih ya. Kemudian ada Mas Wigi, apa kabar Mas Wigi? Digoyang lagi Mas Putra, karena gak punya susu jadi ngopi aja. Gak apa-apa ya, nanti beli. Heboh Mas Putra, merdeka asoy. Kita sikatin lagi pagi ini, ayo kita goyangin, Bunda Widuri, oh. Glowing Mas Putra katanya. Makasih untuk Bunda Widuli. Hai tayang gua, apa kabar Bunda Oleng? Kopi pahit plus pisang hoyeng au. Glowing katanya, gosong meling. Pada ini ya, pada screenshotin aku lagi live loh ini ya. Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Mama Adiba Rempong, au mama. Mama ya, Mama Adiba. Panggilnya Mama. Mama Zahra, waalaikumsalam, terima kasih wawanya ya. Pak Sudarman alias Bahwiji dari Sri Katon SK3, terima kasih ya. Bapak Eni Bukit Kemuning, terima kasih Bapak Eni. Raman Utara, di mana Mbak Italianya? Ini kemarin ini Mbak Italiana itu dari Teluk ini Bun. Tapi kemarin lagi takziah di Raman Utara katanya gitu. Makasih Bunda Single, Bunda sehat ya. Oh Mbak Rini juga lagi ngopi, asoy banget. Makasih Mbak Rini. Mama Cipa, apa kabar? Jangan panggil aku anak kecil paman. Makasih ya Mama Cipa ya, asoy banget.

mie karena nggak ada mie, jadi saya gantinya pakai apa ini? Kimpul. Kimpul itu apa ini? Tuan muda. Apa kabar Win, Winda? Alhamdulillah. Bilang apa kabar? Apa kabar Mbak Winda? Iya, apa kabar Mbak Winda? Mbak Winda sehat ya Mbak Winda? Mama Zara juga terima kasih. Ya udah ya tayangku ya, 2 menit lagi ternyata. Allahu Akbar. Bisa diusir sama dua miau nanti aku. Yang hari mau lomba-lomba semangat ya, jangan lupa ya sangu yang banyak ya sayang ya. Sangu yang banyak, kalau bisa bontot-bontot aja ya. Jangan lupa pakai masker ya, pakai topi. Pakai helm juga boleh. Boleh kalau lagi berkendara memang harus pakai helm ya. Putra pamit tayangku sehat semua, panjang umur banyak rezekinya ya. Yang udah tap-tap terima kasih, jangan lupa terus dikonsumsi herbal-herbal yang ada di seluruh jaringan Trirema FM Net ya. Termasuk susu kambing Etawa. Panteng radio, panteng Trirema dan jaringan yang wenak-wenak denangnya. Terima kasih sekali pasukan-pasukanku yang baik hati dan tidak sombong. Besok kita ketemu lagi dari jam 7 sampai dengan jam 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari IDN Times, Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibunggor, Kabupaten Lampung Timur yang sempat viral, akhirnya diresmikan Kamis kemarin. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat, sekaligus membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar antar desa. Peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Waibunggor merupakan bagian dari peluncuran pembangunan ribuan jembatan perintis dan titik sumber air bersih TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual. Pasca peresmian, Pangdam 21 atau Redin Intan bersama Wakil Gubernur Lampung meninjau langsung Jembatan Garuda Kalipasir dan melakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya infrastruktur tersebut. Kegiatan juga dirangkai dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada 100 warga Desa Kalipasir dan Desa Tanjung Tirto. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
3: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah,

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi ya Besti bareng sama dua Mia.
1: Yeay, betul banget ya Besti. Sampai jam 10 pagi.
0: Yuhuu, pokoknya kita bakal memeriahkan suasana pagi yang sudah meriah ini Besti.
1: Yes, bener banget. Jadi kamu gak usah kemana-mana.
0: Iya dong, tetap bareng sama dua Mia.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus
0: Mia.

0: Selamat pagi tayang-tayangnya aku, Masya Allah. Pagi-pagi udah pada sibuk-sibuk banget, Chandra.
1: Ya gimana, ini udah mulai riweh banget ya kan. Udah mulai mau karnavalan, udah mulai lomba-lombaan. Udah deh pokoknya tuh Semarak 17-nya udah kerasa banget tau.
0: Bener banget, tadi aku lihat ya itu mobil-mobil pick up ada udah di itu loh, di dandan-dandanin. Di apa namanya Chan?
1: Di rekap.
0: Kok direkap sih?
1: Di dekorasi.
0: Oh iya. Di dekorasi ya ampun, cakep-cakep banget. Terus motor-motor juga. Gak sabar pengen nonton ya Chan.
1: Ya kamu aja deh nanti yang nonton.
0: Tuh, kan kita mau menonton bareng.
1: Kan aku siaran nanti siang. Hello.
0: Oh iya, nontonnya jam 2 dong.
1: Ya aku pulang dong, hello.
0: Oh dia gak menonton, Besti. Baiklah kalau begitu ya. Dia tidak menonton karnaval ya. Besok menonton di Purbolinggo saja.
1: Iya kan, udah deh pokoknya. Acara apa? Itu karnavalan di Stayu.
0: Iya, karnaval di Waibungur. Di lapangan Waibungur, Besti.
1: Iya kan, di Stayu. Kamu nonton. Tapi nanti siang, mas siang sekarang. Ya kamu beres-beres dulu. Oh, OTW besok tuh.
0: Bukan besok. Besok ada di Purbolinggo.
1: Oh, sehari ini di Waibungur. Ya, yep. 12 sampai jam 3 kalau aku.
0: Oh, apanya?
1: Apanya Agus?
0: Apanya Gus? Kamu Gus?
1: Karnavalnya dari jam 12 sampai jam 3 gitu maksudnya?
0: Iya Gus, maksudmu Gus.
1: Atau gimana?
0: Ayo adalah, baiklah Gus ya. Pokoknya Besti ya, selamat bersibuk-sibuk aja pagi hari ini.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan acaranya lancar, sukses.
1: Amin. Ada juga Anissa tuh sama neneknya yang selalu gabung bareng sama Dua Mio, Nenek Holisah. Selamat pagi ya Nenek.
0: Selamat pagi Nek. Sehat selalu ya Nek, yang selalu pantengin semua program-program dari Radio Trirama dan juga Jaringan.
1: Oke. Aku di Tubaba loh Kak. Aku gak pulkam. Oh kamu aslinya dari Waibungur.
0: Oh ya, sayang banget ya. Hari ini padahal rame banget loh.
1: Ya udah gak apa-apa lah ya. Di Tulang Bawang, di Tubaba emang gak ada karnaval?
0: Gimana nih?
1: Coba di mana aja Besti yang dalam waktu dekat ini bakal ada karnaval? Di info Besti.
0: Ya infonya Besti. Siapa tahu infonya bermanfaat ya bagi Besti-Besti yang gabut, gak tahu mau kemana kan.
1: Iya, yang pengen cari keramaian di bulan Agustus ini kan.
0: Yes, bener banget Besti.
1: Oh, suamiku yang di Waibungur, kalau di Tubaba besok ada tanggal 20. Kakak, nenek aku senyum-senyum sendiri.
0: Iya deh, salamin buat nenek kamu. Nenek siapa tadi Chan namanya?
1: Nenek Holisah.
0: Holisah ya, Nenek Holisah. Jangan lupa makan sarapan ya Nek ya.
1: Iya Nek ya. Tuh, aduh thank you Dista Ayu.
0: Thank you banget buat Besti-Besti. Jangan lupa juga loh ya, ini kan masih di bulan Agustus Chan.
1: Iya.
0: Masih ada promo pahlawan.
1: Paket hemat Tia dan Lawan ya.
0: Yes.
1: Pokoknya spesial untuk Besti-Besti di bulan kemerdekaan ini. Kamu silahkan segera datang ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net karena tersedia di semuanya ya.
0: Yes, benar banget ya. Kemanapun ya, yang penting Radio Trirama jaringan seperti Trirama, Kansa, Inovasi, Duta Paramita Kota Metro, Gistara Lampung Barat, Asrianda Pring Sewu, Bima Tulang Bawang, semuanya tersedia promo-promo pahlawan.
1: Ini promonya tuh semakin berkurang. Tapi masih tersedia, tapi gak banyak. Jadi harus segera kamu dapatkan promonya Besti. Tuh, yep. Ada info di Ganjar Agung 14-1 Minggu malam Senin ada karnaval. Bener, kalau di Metro itu pasti karnavalnya malam. Jadi tuh tambah cuanti, lampu-lampu kemerlap-kemerlip. Terus gak panas sih, sudah pasti.
0: Iya bener banget. Aku tuh pengen loh nonton di sana loh. Yang itu yang karnavalnya malam tuh loh.
1: Ya gas OTW aja lah, tinggal ke Metro. Ke Metro
0: tadi.
1: Doang.
0: Itu tadi, magernya kayaknya tidak bisa tertahankan ya.
1: Ya sudah ya, kalau itu sih
0: gak ada obatnya.
1: Selamat berpengen-pengen aja.
0: Iya, nonton aja aku lewat story orang. lewat piti-piti orang aja.
1: Ya Puji, kamu mengeluarkan apa daerah tempatmu buat karnavalan besok?
0: Iya, ngeluarin apa kira-kira? Atau kamu mau nonton aja?
1: Kan? Kakak, kalau aku pesen berapa lama ya? Oh, mau pesen produknya ke Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan ke Lampung Timur. Oh, kebalik, dari Lampung Timur ke Lampung Selatan ini.
0: Iya, yang benar itu ya. Paling kisaran 3-5 hari lah ya.
1: Soalnya kan kita ada di Lampung Timur, di Lampung Barat, ada di, pokoknya selain Lampung Selatan kita tidak, belum ada ya.
0: Yes, benar banget Desti ya. Ada apa Rizky? Oh iya Rizky, mohon maaf ya, kita udah gak kerjasama.
1: Oke, itu Rizky. Aku juga di Kongkon sarapan loh Chan. Oh, yaudah Mbak Supana gak sarapan biar semakin sehat dan kuat.
0: Gitu aja loh Mbak Supana, iri minta di suruh sarapan dulu Chan.
1: Mbak Supana, Mbak Supana.
0: Ada Mbak Indah Moza, selamat pagi.
1: Selamat bergabung.
0: Oh, bestiku. Nah, juga buat besti ya. Jangan lupa yang udah dapetin produknya kemarin tuh udah pada datang ke Radio Trirama Jaringan Chan. Dikonsumsi sekarang nih, mumpung diingetin nih.
1: Oh iya dong, harus segera kamu konsumsi pagi ini. Nanti siang jangan lupa. Nanti malam mau tidur juga jangan lupa.
0: Iya Bes, supaya cepet sehat, supaya cepet sembuh dari penyakitnya.
1: Iya dong, udah pokoknya tuh kita punya produk herbal yang tujuannya untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan. Ini harus banget besti juga kerjasamanya ya.
0: Yap.
1: Jangan cuma beli-beli aja tapi gak diminum. Harus kerjasamanya diminum dan merubah pola hidup jadi lebih sehat.
0: Betul besti. Harus semuanya tuh berkesinambungan gitu ya. Harus semuanya sama rata gitu.
1: Jadi kita kerjasama bareng ya. Betul. Agar Ilus bekerja untuk mengatasi keluhan kesehatan, kamunya juga bekerja keras, giat dan tekun untuk memulai hidup yang lebih sehat lagi. Yeay. Kakak nanti siang live-live dong.
0: Iya dong, pokoknya live terus. Pokoknya sampai besti bosen ya.
1: Tadi ditemenin dua lagi, sekarang lihat live-nya.
0: Tadi ditemenin dua lagi.
1: Tadi ditemenin dua lagi. Gimana?
0: Gimana Mbak Indah Moza?
1: Aku berpikir keras.
0: Oh, dua lagu maksudnya.
1: Oh, dua lagu. Aduh. Udah lama aku tuh kalau chattingan gak disingkat-singkat tuh jadi enggak. Lama gitu ngehnya.
0: Lama mikirnya, ini otaknya kayak lemot banget ini Mbak Moza ya.
1: Aduh, aku hadir dari Lampung Selatan. Selamat bertugas dan saya selalu ya. Oke, Rosifa.
0: Thank you Rosifa. Tapi kemarin enggak live Kak Trican?
1: Iya, kita kan siarannya cuma dari jam 8 sampai jam 10.
0: Oh, maksudnya kemarin sore pas aku siaran ya. Enggak live emang aku kemarin sore. Kalau kemarin pagi kan kita live.
1: Iya.
0: Iya, kita pakai bendera ini kok kemarin.
1: Iya kan. Kelebihan saya enggak bisa nulis panjang dan banyak tidak paham.
0: Iya.
1: Kelebihan saya? Saya kelebihan emang.
0: Iya, saya kelebihan banyak ini.
1: Aduh. Baju Chandra mirip punya aku. Iya kah?
0: Iya kah? Kalian samaan cie. Dari SB9 hadir ada Mas Jangkung BE.
1: Mas Jangkung BE. Oke, terima kasih Besi sudah tap-tap layar ya. Yang belum bantu tap-tap layar gih, dibantu, dibantu tap-tap layar ya. Kita mau dangdutan lagi biar makin asai.
0: Yo Besti, tetap barengan sama Duo Miau.
1: Iya dong, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gary Lus. Goyang terus.
1: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silakan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Besti masih lanjut ya barengan sama Domiau. Pagi hari ini kita lanjut sapa-sapa lagi ya buat besti-besti yang udah gabung.
1: Oh, ini loh ada Hafidah Tir Miara.
0: Uh-huh.
1: Oh benar ya, ini pantau dari Bima Radio ya kan.
0: Wih.
1: Menggelegar katanya suara radionya di Kampung Karya Bakti.
0: Mantul banget besti.
1: Mbak Indah Moza ini selalu bergabung juga ya.
0: Selalu bergabung barengan sama Duo Miau.
1: Tuh,
0: siapa lagi?
1: Oh, Anissa tadi tuh masih pantau juga kan. Ini ada Muhammad Fadli. Selamat pagi Muhammad Fadli dan istrinya ya.
0: Ya dong, Trican hadir ya. Semangat pagi, dendangnya indah pada waktunya. Dari Mbak Elmi Patmosari Branti.
1: Okay. Mbak Supana juga dari Korea Selatan. Korea, bukan Korea. Korea.
0: Korea ya, Korea.
1: Oh, bukan,
0: ya, ya.
1: Bukan. Kroya.
0: Oh, Kroya, ya, ya, ya.
1: Kroya Selatan. Ada Agus. Selamat pagi, Agus.
0: Selamat pagi, ada Asrun. Asrun, Asrun, sarapan yuk sama Sayui Tahu.
1: Sayui Tahu.
0: Sayui Tahu.
1: Okay, ada juga ini si Adi. Kamu masih ada gak Adi?
0: Adi masih ada gak dirimu, Di?
1: Tuh, mana lagi ini aku masih cari-cari.
0: Okay, ini apa ini? Sayang, Mas Budi gak bisa relay radio.
1: Ya, kenapa?
0: Iya, oke. Okay. Gitu.
1: Ada
0: gitu.
1: Apa kegerangan?
0: Iya, ini Budi Satrio lagi nyari-nyari kita. Bingung mau dengerinnya lewat mana katanya.
1: Emang Budi Satrio tuh dari mana?
0: Ini dari Pringsewu Kalianda. Kalianda.
1: Oh, dari Kalianda. Gas lah, langsung ke TikTok aja loh.
0: Iya loh, ke TikToknya Radio Tri Ramaya FM Lampung aja loh. Nggak usah bingung-bingung loh.
1: Atau buka aja Mbah Google. Cari www.triramayfm.net. Udah, ya. Ketemu nanti kita. Ada di situ juga. Langsung diklik aja aplikasinya.
0: Betul, Besi.
1: Aplikasinya, website-nya.
0: Iya, jadi kalau mau cari kita mah gampang gitu ya. Apalagi di Mbah Google itu kalau kita klik aja Radio Tri Ramaya FM gitu ya, itu udah banyak banget link-link yang udah kayak nyematin kita gitu loh.
1: Yes, ya kan, enak banget pokoknya cari kita main semudah itu.
0: Iya
1: tuh kan. Terus juga ini kakak bisa bahasa Inggris little little
0: yes no ya,
1: kecil-kecil.
0: little
1: kecil-kecil.
0: Mama Arsai juga tadi SS-in kita tadi masuk ke TikTok.
1: Okay. Aduh, ngelek-ngelek sinyal aku.
0: Ih, mohon maaf ya, Bes. Itu sinyal kamu bukan sinyal kita.
1: Aduh, selamat pagi juga ini Besti yang barusan aja gabung di live TikTok. Boleh deh merapat. Nanti kamu tinggalin jejak, terus kamu tinggal beraktivitas lagi juga boleh. Nanti kita sapa.
0: Iya dong, enggak ketinggalan ya. Selamat pagi ada Mbak Abang tadi loh, dari tadi udah di situ enggak disenggol sama Chandra.
1: Ih, lah dia siapa?
0: Siapa aku?
1: Alah, kamu makanya jangan bikin aku bingung.
0: Iya, kamu ini jangan bikin Chandra bingung, nanti bingungan.
1: Kalau mau cari di TikTok namanya Radio Tri Rama FM. Betul Anissa.
0: Betul Anissa. Ada Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Salam Merdeka.
1: Merdeka.
0: Buat pasukan karnaval siap-siap. Persiapan.
1: Yes kan. Persiapan buat keliling-keliling lapangan.
0: Betul. Buat Kang Parto Bengkel, Puan Sobat Ngarit, siap karnaval jadi malaikat pencabut rumput.
1: Good isu Trican tuh katanya Mas Huri.
0: Iya, good isu. Iya buat Mas Huri Waela.
1: Selamat pagi Caesar juga.
0: Hai Caesar, ada Bunda Ambar juga. Selamat pagi, kabarnya kalian berdua gimana?
1: Alhamdulillah baik banget loh Bunda.
0: Baik banget Bun. Salamnya buat semua fans Tri Rama ya, lagunya ngikutan aja.
1: Pangeranmu datang. Prewet.
0: Hei, siapa pangeranku?
1: Pangeran Keong.
0: Oh, Pangeran Keong. Hei Pangeran Keong, kamu sudah OTW.
1: Pangeran Keong yang sudah lama menghilang, tapi dia sekarang hilang lagi.
0: Iya Pangeran Keong, soalnya dia itu lagi ke itu ke luar negeri.
1: Oh, kok kamu tahu?
0: Tahu di VT-nya. Dia lagi ke Taiwan, Bu. Iya, kemarin lama menghilang karena dia lagi proses kali.
1: Oh, mungkin lagi di pesawat.
0: Iya, udah sampai sana dia mas sekarang.
1: Iya, pas waktu itu menghilang.
0: Iya, enggak segitu lamanya juga naik pesawat, Bu. Padahal aku kangen banget loh sama Pangeran Keong. Pangeran Bekicot Pangeran Bekicot lagi ya. Putri Bekicot menunggumu.
1: Udah hilang dia, enggak ada lagi, udahan.
0: Iya, ya udahlah kalau gitu lanjut aja deh. Ada Kang Yusuf, sekarang minta dipanggil Kang Chan.
1: Siapa?
0: Kang Yusuf.
1: Alah ganti lagi.
0: Ganti lagi Kang Yusuf, tanggal 19 Agustus mau lomba makan kerupuk di Inovasi.
1: Emang ada lomba makan kerupuk? Coba aku tanya juga.
0: Tanya dulu ya. Tanya
1: aku
0: dulu.
1: Kok repot banget cuma mau bilang gitu doang.
0: Ya kadang kan emang gitu, lidah tidak bertulang.
1: Padahal di otak aku tuh udah bener banget tau.
0: Iya kan kadang otak sama lidah tuh gak sinkron.
1: Mbak Dian emang lombanya apa? Boleh di-spill gak sih?
0: Iya sih, Mbak Dian tolong sih kita kasih tahu lomba-lombanya apa sih. Kita tanya aja sama Ibu Ketua Panitia deh.
1: Apa Ibu Ketua Panitia?
0: Ya Tante Indri lah.
1: Oh, Ketua Panitianya.
0: Iya, Tante Indri apa lombanya Tante Indri?
1: Sekalian sama itu, apa namanya?
0: Apa?
1: MC-nya kan besok dia.
0: Oh iya benar, besok dia kita mah ikut lomba aja kalau kesana. Goyang Trirama buat Mbak Wiji Astuti yang ada di Istri Katon SK3. Saya selalu lagunya Mbak Kopi Dangdut ya.
1: Oke Besti, Kopi Dangdut ada, Kopi Pahit ada, Kopi Susu ada, Kopi Jahat ada,
0: Kopi Dingin juga ada.
1: Tinggal pilih kamu mau kopi apa.
0: Iya benar. Ini ada 100%
1: 100 cintaku.
0: Bukan, 100% petani pinang.
1: Oh, kamu kemana aja selama ini?
0: Iya, di mana aja selama ini? Kita menunggu kau ya, jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Jalan-jalan
0: ke Kalimantan. Singgah di warung ketemu mantan.
1: Oh.
0: Belum disapa sudah emosian, sekali ngomong sindir-sindiran.
1: Kok bisa ya ketemu mantan malah sindir-sindiran.
0: Hey, infokan dong di Bumi Nabung ada karnaval enggak, kata Nisa.
1: Anissa mana?
0: Nisa Murakomah, enggak tahu Nis. Nanti kita cari info ya sama besti-besti yang ada di Bumi Nabung ya.
1: Boleh dong di info warga Bumi Nabung kira-kira bakal ada karnaval apa enggak di sana.
0: Iya, bener banget besti.
1: Oh, Anissa, kamu bertanya apa? Oh, belum, kita belum ya.
0: Yes, bener apa? Banget.
1: Maunya sama kamu sarapannya.
0: Iya, nanti kata Mbak Dian MC-nya Tria sama Chandra nanti.
1: Kenapa enggak Yu Indri aja sih?
0: Ya Yu Indri kan yang paling heboh gitu ya.
1: Paling heboh di udara.
0: Di udara
1: kan?
0: Kalau ketemu mah dia melempem.
1: Ada juga ini Rahayu, selamat pagi loh Mbak.
0: Oh
1: bener, Radio Trirama ya.
0: Iya betul. Terus juga ada lagi, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya.
1: Iya kan, apa? Eneng.
0: Eneng apa?
1: Eneng-eneng, Pangeran Keong. Eneng kok.
0: Eneng, emang eneng.
1: Kok duluan live sih suaranya? Oh iya, kamu kemungkinan gak panteng dari Radio Trirama. Kemungkinan, Anissa kamu di Lampung Selatan kan? Mungkin pantau dari Radio Relay. Jadi suaranya emang agak terlambat.
0: Betul, ada Bunda Oleng. Trik Chan, jangan lupa nanti kalau udah cair jajan ya.
1: Oh oke.
0: Ya jelas itu mah, jelas ya.
1: Nunggu Kopi Dangdut katanya.
0: Oh nunggu Kopi Dangdut.
1: Kak Chan, ayo lomba karaoke, lomba apa sama kamu?
0: Lomba apa dong?
1: Lombanya kok sama kamu?
0: Iya kok sama kamu berdua doang.
1: Iya tuh Kang Ustad.
0: Aku gak diajak Kang.
1: Gimana sih Kang Ustad, Otria jurinya gitu maksudnya.
0: Oh boleh lah aku juriin ya, nanti yang menang Chandra pokoknya titik.
1: Gimana? Oh iya gak apa-apa kalau begitu aku mendukungmu Tria.
0: Iya. Ini nepotisme gak sih?
1: Aduh, lebih jauh lewat suara.
0: Iya, lewat suara apa?
1: Lebih jauh lewat suara.
0: Enggak tahu. Trican 17-an tanggal berapa ya? Ya tanggal 17 lah. Pak Tuban.
1: Pak Tuban, nanti Pak Tuban tak pakein kuku lo.
0: Iya lo, Pak Tuban lo.
1: Tinggal pilih mau yang warna emerald atau warna ungu. Coba Pak Tuban tak kukuin lo nanti lo.
0: Iya lo, nanti lo Pak Tuban lo.
1: Lomba makan, Allah, makan kok dilombain toh?
0: Ngomong tiap hari lo kita makan.
1: Lomba makan tuh bukan dilombain, tapi bersama-sama.
0: Iya, kita makan bersama-sama, bukankah begitu? Tori-tori cupke-cupke makin cantik aja, Tristan ya.
1: Tori-tori cupke-cupke.
0: Iya. Makin cantik aja, semoga saya selalu dan Tristan makin asyik.
1: Okay. Bagus kan pengen, iya kan? Bagus kan? Dan iya, kamu kan pengen yang warna apa?
0: Mau yang emerald atau yang pink? Eh, yang ungu.
1: Tuh, itu Tegaliosa.
0: Oh, Saman Rembo di Tegaliosa.
1: Oh, alah, kamu tuh warga Tegaliosa. Tegaliosa mana? Kamu Kebumen apa? Apa Sundaan?
0: Iya.
1: Apa?
0: Nah, apa Tegaliosa Pesundan?
1: Oh, Pesundan.
0: Ya, itulah pokoknya.
1: Tuh.
0: Nah, ada Santi yang ada di Waibungur Lamong Timur absen lah ya. Lagunya ngikut aja deh buat Mbak Hatin, Mbak Indah, Heru, spesial buat Rica.
1: Kalau lomba ketawa pasti pemenangnya Dua Miau.
0: Iya, belum tentu, banyak yang lebih seru daripada Dua Miau.
1: Yang ungu ini, yang ungu.
0: Kasih Chan, kasih Chan.
1: Nih buat kamu.
0: Tuh, buat kamu ya nih sayang. Handana Semagelangan dari Metro juga digoyangin buat Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, ada Mas Rino, Mas Danu, Mas RT Widodo, Pak Misty Koboy, semangat Gaspar.
1: Oke, okay, itu Tegaliosa Solo. Oh, Tegaliosa Solo itu
0: sana.
1: Mana?
0: Itu lintas sana terus.
1: Oh, oke, okay. Ternyata sana. Oh, tunggu.
0: Tugu Gajah.
1: Hei,
0: hey, siapa? Oh, ada adek Rey.
1: Adek bayi. Nah, kenapa dia kok tinggi banget ya? Udah, nanti lagi ya, Besti.
0: Iya, nanti lagi, Besti. Dilanjutin bareng sama Dua Miau ya. Masih ada waktu 1 jam lagi.
1: Oh iya dong, tetap bareng sama Dua Miau di Pasar Goyang.
0: Bersama Garilun. Goyang terus.
1: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya gak sengaja juga denger-denger di radio itu Sri Rama. Terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Sri Rama, gak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa? Dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Sri Rama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang. Terus tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter. Terus kata dokter, kalau berobat herbal ibu sudah yakin, katanya kayak gitu. Terus insya Allah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insya Allah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipar dianjurin minum Agarilus drop, Agarilus hijau sama Prokanda. Nah pas minum pertama kali itu ya rasanya emang ya gak enak, kalau namanya herbal tuh kok baunya kayak gini, gak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, gak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat. Terus dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai itu. Habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan gak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Setelah bersih, karena yakin ini udah hilang belum ya, belum yakin bener. Terus periksa ke dokter, ternyata juga udah gak ada, alhamdulillahnya. Lebih alhamdulillahnya lagi, dari proses gak ada udah bersih itu, jarak 6 bulan kok positif hamil yang anak kedua. Penantian 11 tahunnya dari anak pertama.
1: Jadi dulu anak pertama ini sama anak kedua jaraknya
0: 11 tahun.
1: Jadi selama 11 tahun itu belum ngisi lagi?
0: Belum. Padahal dulu anak pertama itu KB sekali, terus dicopot karena gak bisa. Ya itu, terus kok keluar lama, gak punya anak, kok tahu-tahu ada benjolan itu.
1: Jadi alhamdulillahnya setelah minum Agarilus, selain sembuh benjolan di payudara, juga dapat momongan baru.
0: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah, bener lah. Tapi berobat apapun itu, kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan, diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Intinya kita harus yakin. Kalau buat teman-teman, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu nggak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin, berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bye. Warga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, kita goyang-goyangin lagi ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Hai Besti, coba kita mau cek dulu.
1: Iya, cosplay anak-anaknya nanti lagi ya sayangku ya.
2: Kita cari duit dulu ya.
1: Iya, kita cari cuan dulu buat beli permen ya. Oke, baiklah, selamat pagi ya.
2: Oke. Okay.
1: Kita mau ucapin selamat pagi buat pelanggan setia. Ada Bapak Jito dari Gedung Rejo Sakti. Udah 4 kali konsumsi loh untuk mengobati asam lambung, ginjal, gejala batu ginjal dan juga asam urat. Udah banyak perubahan ini minumnya madu lambungku dan juga herbal di Radio Bima FM.
2: Selamat pagi Bu Mariana dari Sukarame, beliin orang dari Bengkulu. Keluhannya tuh asam lambung, baru pertama kali banget mau minum madu lambungku.
1: Oke, sehat-sehat ya Ibu. Ada Mbah Diono dari Sumberjo. Ini udah langganan banget minumnya, ada madu nomorafit, madu hitam pahit, ada Jigo 26 dan juga ada produk herbal di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
2: Ada juga nih Mbah Kemis dari Sendang Agung. Keluhannya di kaki, udah beli herbal di Radio Inovasi.
1: Mantul, ada Mbak Katmi. Mbak Kamti dari proyek Pancasila. Udah pembelian keempat kalinya madu lambungku, Bes.
2: Oh, selamat pagi Bu Sukmawati dari Bedeng 10 Pegelino ya, Besti, cari herbal di Radio Duta. Oh, kemarin diantarin sama Kakak Dito.
1: Wih, mantul deh, sehat-sehat ya Bu ya. Ada Bapak Sadino dari Rombong 7. Keluhannya lambung sama asam urat, udah langganan banget minumnya Zigo 26.
2: Pak Sudiro dari Selimbun Jaya Bahwai Lampung Barat, kemarin sudah datang ke Gistara cari produk herbalnya juga. Mantul.
1: Mantul. Ada lagi Ibu Supi Aminah, keluhannya lemes badannya. Dulu udah pernah minum Agarilus Drop, nah sekarang minum lagi.
2: Oke, ada Mbah Mujiran dari SB 16. Ini udah sering banget minum madu lambungku Agarilus.
1: Mantul. Selamat pagi lagi, ada Bapak Wakijo dari Tanjung Kencono. Kemarin langsung borong 4 produk di Radio Tri Rama FM loh, Cang.
2: Wow. Ada juga ini Mbak Sari Bumi Ratu Nuban. Beliin ibunya pembelian udah berkali-kali tuh. Ada Agarilus Drink, ada Agarilus Drop, dan herbal yang tersedia di Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Iya, Ibu Mas Rika dari Purbo Sembodo. Keluhannya kebas, asam urat, kolesterol, udah langganan banget minumnya madu hitam pahit, madu lambungku, terus juga herbal yang ada di Duta Paramita Kota Metro.
2: Yo, ada lagi ini, masih aku cari Pak Ruswanto dari Karya Bakti. Keluhannya tuh sakit di pinggang ya. Udah rutin banget minumnya susu Zigo 26 dan alhamdulillah sudah membaik loh Besti.
1: Alhamdulillah. Ada Ibu Wiarji dari Karya Bakti. Keluhannya asam lambung, udah, oh ini baru pertama mau konsumsi madu lambungku dan juga herbal yang ada di Bima Radio Tulang Bawang.
2: Oh, kayaknya udah semua ya.
1: Oh, udah semua, baiklah Besti-Besti, sehat-sehat selalu. Jangan lupa rutin konsumsi ya produknya Bes, biar cepet sembuh, cepet sehat, bisa beraktivitas kembali.
2: Oke, ini Besti, kita sapa-sapa Besti nanti lagi segmen berikutnya. Sekarang kita pantau terus, jangan kemana-mana ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.
1: Waktu

0: Tidak sehat agar ilu series? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Melampah gempur laptop pena, sikil kulo gempur lati sekeco. Muci menten ngarasane pun Allah, kersane mantun, gara-gara geniku kak garilus mawon. Nami kulo Sutini, alamatnya Rumbia, Restu Baru, RB4. Kulo niku sakit, diabetes, mpun nenten nek kali doso tahun. Tapi saniki kulo minum Agarilus, selas tigang paket, patus Agarilus drop, kali Agarilus LT, kali sekualen. Mpun alhamdulillah, mpun rati sudo, kata saniki. Melampah ngempun ratok pena, sikil kulo ngempun rati sekeco. Mboten sakit melampah, namun setengah bulan. Terus ngoten niku bireng ten radio-radio niku kan minum Agarilus drop, pokoknya sak paket lah mboten drop mawon. Niku terus patang paket, alhamdulillah sadiki pun saged melampah, nggih pun enak lah. Muji menten ngarsane pun Allah, kersane mantun, gara-gara nggih niku kak Agarilus mawon. Nggih pesen rencang-rencang.

0: Sekualen, monggo sareng-sareng.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Wibi.

0: Mesti masih ada waktu ya, berapa sih 30 menitan lagi habis ternyata ya.
1: Aku mau nyanyi.
0: Nyanyi, oh iya boleh. Ntar ini lagu apa dulu nih?
1: Pemanggil hujan.
0: Oh, pemanggil hujan guys. Oke, silakan Chandra.
2: Tik tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira, gitu lagunya kok. Aku tadi disuruh cari di Google. Gitu lagu pemanggil hujannya.
0: Adanya kayak gitu. Tik tik tik.
2: Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting.
0: Apa sih dan
2: pohon dan kebun basah semua.
0: Yeay.
1: Gitu. Ya. Gitu, abang
0: gitu.
1: Abang Mbak
0: gitu lagunya ketemunya. Gimana sih?
1: Udah,
0: salah kamu, lagi.
1: Kamu salah kasih kata kuncinya.
0: Iya, gimana sih nemunya itu? Mbak Google-nya maksudnya yang itu.
1: Aku sambil cuci piring ya, Adik Trican.
0: Oh iya, siap Kakak nih. Aku doain semoga kerjaannya cepat kelar ya.
1: Oh, kirain aku doain semoga piringnya cepat bersih ya gitu.
0: Enggak sih.
1: Kan emang lagi dicuci.
0: Iya, kan emang lagi dicuci sama Kakak nih.
1: Tuh kan, turunkan hujan rambang judulnya.
0: Oh ya, nanti dicari lagi.
1: Kok kamu tahu? Kamu sering muter di rumah ya?
0: Kayaknya sih gitu. Dia berharap hujan. Kamu nandok ya?
1: Iya, aku kepentok.
0: Pantesan ya. Mbak Supana juga masih setia ya. Ada Kakak Ani juga, ada Maigun juga. Tari-tari juga masih menyatu, ada Doro Ayu juga, thank you. Andi Faizin juga thank you banget, Roma. Siti Fatimah, Rifandi Azil juga masih bergabung ya.
1: Roma.
0: Yogi.
1: Ya.
0: Selamat pagi.
1: Iya, lagi sering kuputer di rumah ikan. Kamu memanggil hujan.
0: Iya, kamu memanggil hujan ya,
1: dari,
0: supaya cepat hujan.
1: Dari kamarmu itu.
0: Iya.
1: Tapi enggak datang-datang hujannya. Salah kamu muter di rumah.
0: Coba kamu muternya di lapangan.
1: Iya, kamu muter di tengah lapangan. Pakai toa yang besarnya minta ampun.
0: Iya, belum tentu juga hujan sih sebenarnya.
1: Iya, kemungkinan kamu akan dikerubungin sama orang-orang sak desa iki. Iki iya. wong opo ne iya. Iki.
0: Oh, sopo iki wong ODGJ anyaran.
1: Gak apa, musik kok banter banget.
0: Iya, iki lagu opo kae.
1: Ya, ini tengah lapangan ini panasnya cementang.
0: Iya, Jali, ya Allah. Trican, selamat pagi ya. Gimana kabar kalian, weh?
1: Alhamdulillah kita baik banget loh.
0: Ini Rizky Oktomi, posisi di kawasan Ketapang Pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang.
1: Okay.
0: Cuacanya panas tapi anginnya sepoi-sepoi.
1: Mantul.
0: Udah ada hujan kah di Lampung?
1: Belum
0: besti. Ya kan?
1: Kita Lampung bagian timur, jurusan Wai Bungur ini.
0: Belum kebagian hujan, Besti.
1: Iya, Besti, tolong titip salam buat Tante Maklum, Tante Indri, Amat Fernanda, ibu bapak semuanya yang lagi panteng, selamat mendengarkan Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Thank you Rizky Oktomi, ada kata-kata nih ya.
0: Apa?
1: Tapi muter-muter.
0: Oh ini, anak zaman sekarang mana tahu seseru apa masa seperti ini. Miss Old Era Tukeran Binder.
1: Iya, benar-benar. Enggak tahu kita masa itu.
0: Oh ya, apa sih orang kita masih kelas 3 SD?
1: Aku lah masih kelas 6 SD. Masa itu.
0: Oh ya, apa sih orang kita masih kelas 3 SD?
1: Aku lah masih kelas

0: Wele-wele pagi-pagi jangan ngomongin cinta, panas nih hati dede.
1: Eh, memantau dirimu sambil goreng picok, Wele.
0: Wele-wele endul banget, kesukaan banget yang serba pisang.
1: Ada juga Andi Faizin request lagunya Ibu Bapak dong.
0: Oh iya, coba nanti kita cek dulu ya. Ada Mbak Supana, salam buat Papi Bayu, Mami, Niniku, terus juga saya selalu ya.
1: Si Mbak Abang sarapan sama semur terong.
0: Wih, mantul, mau aku mah terong-terong.
1: Tuh, Ardi Hidayat, salam untuk istriku tercinta, Tria Asmara, Puskesmas Jati Datar.
0: Wih, mantap ya Ardi.
1: Tuh, Rifandi Azril tadi sudah ya.
0: Oh, Trican. Pak Tuban, merdeka. Trican merdeka.
1: Apa?
0: 17-an tanggal berapa?
1: Pak Tuban.
0: Tanggal 17, Pak.
1: Pak Tuban ku pakein kuku palsu lo nanti.
0: Iya lo, Pak Tuban nih, enggak pernah apa diketok sama pala Tria.
1: Ingen. Eh, bantu tap-tap aja ya dua Mia. Oke, Roma.
0: Iya, Roma, enggak apa-apa banget. Ada Mbah Parso, datang lagi Mbak Trican. Salam buat Nyai dan Pak Tarmen yang ada yang lagi ngelus-ngelus tembok.
1: Wow.
0: Iya, selamat sibuk-sibuk Ria ya, cerenak-cerenuk berdua.
1: Oke.
0: Ada Mas Wigi, Trican, kita ikut lomba.
1: Lomba apa?
0: Lomba estafet, lomba tepung, biar seru.
1: Oh, besok mau datang ke sana, ke inovasi.
0: Datang Mas Wigi, atau mungkin Mas Wigi lomba di desanya sendiri kali.
1: Bisa jadi, ya
0: bisa
1: kan?
0: Bisa jadi.
1: Tuh, aku ikutan aja. Oke, Kakak nih.
0: Kakak nih, thank you absen ya dari kemarin Alpa, lagi meriang soalnya.
1: Ya ampun.
0: Iya, mau salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbak Nur, Pak Babang, Pak Wardi, Pak Catur, Pak Muji, Pak Kolil, semuanya aja. Thank you, ada Mbak Rini dari Magelangan.
1: Oke, terima kasih. Ada Cozy, kenapa kamu Cozy?
0: Kenapa Cozy? Kamu datang-datang kok so imut gitu mukanya.
1: Eh, Pak Yafika, selamat pagi juga, Pak E.
0: Selamat pagi, Mbak, minta nomor WA Radio Metro dong.
1: Oh.
0: Oh iya, yang mana ya? Kamu minta yang mana ini? Yang Bandar Dangdut BLC atau yang mana?
1: Nomornya beda ya?
0: Beda. Oh, yang nanti, mana Mas Yon?
1: Nanti disimak aja, soalnya kita juga gak hafal, mohon maaf ya kan.
0: Disimak ya Mas Yon ya.
1: Hari Wibawa, Mbak mau request Jomblo Happy. Bukan pilihan hati, bukan tidak mampu mencari kekasih. Jomblo Happy, bukan pilihan hati.
0: Udah Chan, stop Chan. Stop, aku sudah tidak kuat Chan. Tidak kuat.
1: Aku lagi bernyanyi loh.
0: Tidak kuat Chan, tidak kuat.
1: Jomblo Happy, bukan pilihan hati.
0: Gak kuat Chan.
1: Eh, kirim salam buat Pak Bascar.
0: Ah, Pak Bascar.
1: Baskar gitu mungkin maksudnya ya.
0: Pak Baskara.
1: Dras.
0: Siapa sih? Enggak tahu.
1: Dras Maman.
0: Heeh.
1: Dras Haman.
0: Gimana sih kamu ini baca mana sih sebenarnya ya?
1: Dras Haman 1473.
0: Dras Haman. Ada Mas Andi Travel juga dari Purbolinggo ikut bergabung ya, Bes.
1: Oh. Buat Pak Bas Chan.
0: Oh, Pak Bas.
1: Pak Bas apa?
0: Pak Bas nggak tahu lah.
1: Ada juga nih di Travel Purbolinggo ikutan gabung ya. Aku nganu.
0: Aku.
1: Embo.
0: Jiji.
1: Ada lagi udah ah.
0: Udah semuanya.
1: Yang penting nih Bes, dan nggak lupa ya Besti, kalau udah menyatu bareng sama dua Mio, ingat apa?
0: Ingat
1: agar rilus dong. Kamu minum tiap hari ya kan?
0: Iya dong, harus banget. Tadi ada yang komen, aku mah pelanggan setia agar rilus, udah 8 kali konsumsi.
1: Mantul banget. Kamu mantul, sehat terus. Mic-nya diketok-ketok masaan ya kan. Aku sampai beresin baju, boleh?
0: Boleh Besti, mau sambil cuci piring, mau sambil masak, mau sambil cuci baju, mau sambil ngepel, mau sambil nyapu, mau sambil sedih, mau sambil galau, mau sambil senang, mau sambil ngapain aja boleh.
1: Boleh tuh. Pak Bas, kamu Chan lo?
0: Loh?
1: Kok kamu tahu sih?
0: Kok kamu tahu Pak Basnya Chandra?
1: Kamu siapa?
0: Kamu siapa?
1: Dengan siapa semalam berbuat? Apa? Udah kan? Udah mau nyanyi kita berdendang.
0: Udahlah kita berdendang.

0: undang aja Besti ya. Nanti takut Besti lama-lama bosen dengerin kita ya.
1: Di sini aja kamu mah bareng sama dua miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Love.
0: Goyang terus miau.

0: Besti lanjut lagi ya, Besti masih ada waktu sedikit lagi ya, 13 menit lagi untuk kita bersama-sama.
1: Tiap hari kalian live pakai tema dong, ge. Aduh,
0: siapa yang bilang?
1: Rizky.
0: Siapa yang bilang?
1: Ya, kalau kamu mau buatkan tema, oke.
0: Oke, buatkan tema. Kita siaran tuh jam 8 pagi, guys. Kita mau siap-siapnya jam berapa?
1: Orang aku jam 8 pagi aja, kadang on cam-nya jam 9.
0: Nah, begitu kira-kiranya. Paham kan sekarang? Paham dong, masa enggak dong? Paham lah, masa enggak sih?
1: Mau bilang tidur, ntar kalian nyamperin ke dunia mimpi lagi. Jadi aku mau bilang, aku ke warung.
0: Ya udah sana, aku akan mengintili kamu di belakang.
1: Tidak Pak Yusuf, tidak, saya tidak mau.
0: Hah?
1: Tidak mau, saya tidak mau Pak Yusuf, dan saya tidak mau menyampaikan kalau begitu.
0: Iya Pak Yusuf, no ya Pak Yusuf, no.
1: Sing eling Pak Yusuf. Trican, makasih lo dari sapa-sapa, aku mau turun dulu. Oke Tori.
0: Oke Tari, cupke, terima kasih sudah mampir.
1: Aku tahu solusinya, guys.
0: Apa?
1: Durasi kalian ditambah, weh.
0: Nggak boleh, karena setelah kita kan masih ada duo yang lain. Kalau kurang puas sama duo Mio kan masih ada duo Banda. Nanti yang nanti dihibur sama duo Bandar yang dar ya.
1: Ikan.
0: Sama siapa namanya? Itu si pendatang baru. Siapa?
1: Oh, Yudaria.
0: Oh iya, nanti dihibur sama Yudaria.
1: Tapi Yudaria hari ini izin.
0: Oh iya, Yudarianya mau itu loh,
1: karnavalan.
0: Dia mau karnavalan.
1: Yudaria hari ini mau karnavalan, jadi enggak siaran Yudaria.
0: Iya, mohon maaf, nanti ditemenin sama duo Bandar yang asli ya.
1: Nanti kalian cari aja Yudaria karnavalan dia.
0: Iya.
1: Entahlah
0: iya,
1: karnavalan di mana. Pokoknya dia karnavalan aja.
0: Ya bakarnya kok gak pernah disenggol toh. Ya disenggol, orang gak masuk ya gak disenggol.
1: Ini Mbah Karyo.
0: Bukan itu Pak Ibunga.
1: Oh alah. Pak Ibunga. Aku tuh bingung kalau namanya bukan seperti nama udaranya. Jadi aku tidak tahu.
0: Iya, kamu suka Lupita kan?
1: Iya tuh. Iyalah ya Nini yo.
0: Yo memang yo. Kamu gak karnavalan toh besok? Enggak lah, kita karnavalan di sini.
1: Ini udah karnavalan kita?
0: Iya, kita karnavalan di sini di live-nya Radio Tridama FM Lampung.
1: Iya kan? Adik Trican, aku pamit mau jemput anak sekolah dulu ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih udah mampir ya Besti aku ya. Coba aku cek yang udah ikut gabung di bawah ya sebelum kita goyang lagi ya.
1: Oke, okay, Besti.
0: Oke, okay, ada Bu Diana dari Veteran, absen aja yo.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bestiku sayangku. Semuanya udah disapa, kita lanjut goyang lagi kali ya, Chan ya.
1: Siap Besti, kita mau goyang lagi, udah enggak sabar aku tuh pengennya tuh digoyang terus.
0: Iya, pengennya digoyangin terus pokoknya sama Besti terus-terusan.
1: Iya kan? Sebut nama aku kan, perasaan tadi udah disebut nama kamu Cozy.
0: Iya, Cozy alias Benjut Mangkuluang. Cozy alias Benjut Mangkuluang.
1: Yang menyala ke gincunya gitu, heboh banget deh. Trirama menuju 11 semakin bablas,
0: eh?
1: Makin berkelas. Semakin bablas itu bukan, bablas apa? Bablas bukan, ke-12 gitu maksudnya kan.
0: Bablas ke-12 langsung gitu ya.
1: Aduh, thank you ya. Ya udah kalau gitu ayo kita berdendang lagi Besti.
0: Ayo di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: Besi udah kelar, udah kelar ya.
1: Ah, malah bicara bubar ya, Bes.
0: Halah, Bes, gimana ya, Bes? Ya udah di menit 55 kan.
1: Ah, SMS operator kartu Anda berada dalam masa tenggang.
0: Ya, waktu kita juga sudah merasa sudah berada di masa tenggang, Besti.
1: Aduh, mimi, asik banter pol mertua aku nyetel radionya.
0: Wih, mantul. Mimi.
1: Apa? Ternyata selain bakat jadi penyiar, Chandra ikut jadi kosidahan juga ya?
0: Iya, dia suka tabuhnya.
1: Ala jebol Chan mejonya, Chan.
0: Ala, untung mau diganti udah ini mejonya ya.
1: Oma, selamat pagi juga digeprekkan mejanya, Chan.
0: Lanjutkan, Chan.
1: Wes, turun ya. Oke, Pak Yusuf, sudah waktunya juga habis. Dua minggu pamit.
0: Ya, dan langsung aja kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
2: Miau.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo besti-besti kesayangan aku.
0: Senang banget deh bisa jumpa lagi sama besti-besti kita ya.
1: Iya dong, pastinya bakal temanin selama 2 jam ke depan ya. Di Bandar Dangdut BOC
0: barengan sama dua bandar.
1: Asik-asik.

0: perlu berteriak sedikit.
1: Ini harus nempel kali ya biar digongin di sini semua.
0: Jangan jangan nempel banget, kasihan nanti kalau yang setelah kamu. Langsung ya, langsung aroma ya.
1: Ampun. Gimana Besti kabarnya, sehat kan?
0: Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ya.
1: Kan udah diminum kan Biosis Yoganya.
0: Iya dong, sudah kita ingetin setiap hari untuk Besti-Besti menjaga kesehatan tubuh supaya gak gampang sakit. Selalu konsumsi yang namanya Biosis Sihaga
1: Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam.
0: Iya dong. Untuk Besti-Besti, ya seperti biasa kita bakalan temenin Besti-Besti sampai nanti ya 2 jam.
1: Betul.
0: Durasinya ya kan.
1: Iya.
0: Dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang asyik-asyik.
1: Iya.
0: Dan juga informasi-informasi seputar dunia kesehatan yang pasti bermanfaat untuk Besti ya.
1: Betul banget. Yang mau gabung boleh banget ya. Bisa di WhatsApp-nya, bisa juga dengan voice note boleh, tapi
0: boleh.
1: Tidak telepon.
0: Jangan telepon aku tidak akan mengangkatnya ya.
1: Tega. Sungguh teganya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sebenarnya pengen sih, cuman kan SOP-nya begitu, tidak boleh kita langgar ya. Tapi enggak tahu sih, siapa tahu nanti ada perubahan ya.
1: Perubahan gitu. Boleh nanti.
0: Misalnya nanti, "Aloh, kenapa sih enggak bisa telepon? Kenapa ya?" Siapa tahu lah. Ya, kalau sekarang belum boleh ya.
1: Sabar ya, Bel.
0: Sabar ya.
1: Enggak boleh marah-marah.
0: Jangan.
1: Ya udah yuk, kita mau apa ini?
0: Yang mau ikutan kemana?
1: Iya,
0: kita mau
1: itu.
0: Apa?
1: Biasalah, Bel. Ini belum makan, belum diisi perutnya.
0: Hei,
1: ya.
0: Yakin? Perasaan habis mau sepiring tuh tadi.
1: Ya ampun. Ya udah, yang mau gabungan boleh banget langsung
0: boleh.
1: Aja di 0851 26 66 69 31.
0: Iya, dan tuh besti-besti yang mau order Biosis Sihaga, iya, yang mau membeli mendapatkan Biosis Sihaga bisa datang langsung ke studio radio kesayangan kamu ini ya.
1: Iya,
0: Tri Rama dan Jaringan tentunya menyediakan stoknya aman, bisa dipadupadankan dengan produk-produk Agarilus lainnya.
1: Iya.
0: Atau juga susu kambing Etawa ya.
1: Betul.
0: Untuk yang mau konsultasi seputar keluhan kesehatan Anda, mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi Biosis Sihaga dan produk lainnya, bisa langsung beri call center kami di mana, Neng?
1: 0831 760 600.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Keluarga sehat Bioshi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Bioshi pripun Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Iya.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Iya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mun telas kali.
2: Heeh.
1: Sing lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesene pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kanthi sepuluh menit muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bioshi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Bioshi.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: tapi yang sangat-sangat manis ya. Gary Mahesa aku. Featuring sahabat ya teh.
1: Enggak tahu.
0: Anissa Rahma Adela.
1: Adi.
0: Iya, spesial tuh pasti-pasti aku yang masih setia pantang di Bandar Dangdut Giosi ya.
1: Iya dong. Dan di hari ini kita mau, di segmen ini kita mau apa ya? Kita mau absenin dulu deh spesial yang udah pada masuk di WhatsApp-nya atau juga yang sudah bergabung di via SMS juga boleh banget ya. Yang penting no telepon-telepon. Jangan ganggu-ganggu aku. No,
0: jangan.
1: No, no.
0: Ya. Gak kebayang kalau misalnya ada yang telepon udah kita berdua segini.
1: Iya.
0: Kemeruyuk. Iya kan, ditambah yang telepon.
1: Kan tambah-tambah.
0: Oh ya, tapi pasti juga Pak sangat-sangat ramai. Berasa di pasar.
1: Seramai apa?
0: Seramai isi pikiranku.
1: Hey!
0: Aku tuh pagi tuh udah ini sih udah sakit kepala, kenapa ya?
1: Kenapa?
0: Dari pagi tadi tuh enggak tahu langsung nyut. Kenapa ya kira-kira ya?
1: Emang semalam habis makan
0: tuh,
1: apa?
0: Semalam makan apa ya aku? Semalam tuh aku
1: makan ikan asin.
0: Sebenarnya ya, kalau ikan asin mah bukan semalam dong, emang hampir hari-hari makan ikan asin.
1: Nah itu makanya jadi tanda-tanda bahwa
0: ada apa sih emang harus makan ikan asin nih?
1: Ngaruh banget.
0: Apa ke apa ngaruhnya?
1: Itu ngaruhnya di kedarat tinggi atuh
0: nih. Masa sih?
1: Ya, iyalah. Kan asin ya, kita aja gak boleh makan yang tinggi garam. Terus abis itu kan ikan asin kan asin.
0: Iya, gak ada ikan asin manis.
1: Ikan asin pedas juga gak ada.
0: Wow, jangan-jangan ya aku teh emang suka banget loh. Apalagi untuk aku yang memang orang Sunda ya, kayaknya kalau gak makan ikan asin
1: kayaknya
0: hampa,
1: gimana gitu ya.
0: Hampa banget piring aku itu.
1: Sama banget dong, orang Jawa juga gitu.
0: Sama kan.
1: Bahkan jelantahnya juga di
0: endol ya, diaur-aurin ke nasi. Ya Allah.
1: Kayak inget banget zaman dulu mah begitu ya kan.
0: Kalau anak zaman

0: Iya apa itu
1: apa ini? Sih? Katanya gitu kan. Iya. Makanan apa itu? Katanya padahal menikmati ada tara. Mau,
0: gitu.
1: Kan gurih ya?
0: Iya gurih banget. Gurih, karena gurih, ya nyoy. Dari asinnya itu kan.
1: Iya, ikan asin itu.
0: Jadi ternyata emang ikan asin itu bisa mengakibatkan darah tinggi neng. Hati-hati.
1: Iya kalau kebanyakan. Kalau ini kalau konsumsinya kebanyakan ya.
0: Lah iya makanya apalagi tiap hari.
1: Ya, soalnya tuh ya tadi malam tuh kan ikan asinnya dicampur ini neng. Enak banget.
0: Pete. Nah ya, itu. Udah darah tinggi tambah asam urat.
1: Kayak itu tuh makanan yang sangat menggugah selera, menggoreng iman dan menghabiskan nasi.
0: Betul, emang
1: ya, siapa sih yang gak tergoda loh.
0: Tapi kan kita harus iling sama tubuh kita sendiri, apakah mampu untuk menompangnya gitu loh.
1: Pantesan aku tuh pagi-pagi tuh ya bangun tidur bukannya pres, bangun tidur nyeri sirahnya.
0: Liar.
1: Kata aku tuh kenapa? Udah mah aku itu kali ya makan ikan asin ya, itu sama ikan asin. Udah gitu aku semalam tes itu tidurnya aku mah.
0: Ya tambah ya udah tidurnya malam makannya ikan asin ya udahlah.
1: Iya, itu adalah ini kayaknya double kill ya.
0: Berperang dia.
1: Makanya.
0: Iya, jadi emang benar ya Besti ya kalau misalkan darah tinggi itu bisa diakibatkan dari kita makan makanan yang ya itu makan ikan asin itu juga bisa ternyata mengakibatkan
1: salah satunya ya tinggi garam.
0: Iya, jadi kita harus benar-benar bisa memilah. Kalau misalkan penderita hipertensi emang gitu susah banget mau makan apa aja.
1: Berarti banyak makanan
0: pantangannya.
1: Yang dipantang.
0: Iya. Ya. Mendingan darah rendah tapi ya jangan
1: dia. Enak juga gua pernah darah rendah juga itu. Kayak gini, abis duduk apa abis ini ya tidur terus mau berdiri. Bangun. Aduh Gusti, aduh. Kayak mau
0: kelingan.
1: Ini ya dijongkok cek sudah emang gitu.
0: Betul. Emang semuanya gak enak. Makanya kenapa kita tuh harus makannya yang sehat-sehat gitu loh.
1: Ya darah rendah kagak enak, darah tinggi juga sama. Oh my god, jadi memang harus normal.
0: Iya, ya udah nanti kita bakalan kupas tuntas aja deh.
1: Kita akan membahas
0: mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi.
1: Wah,
0: ya.
1: Kita lagi ngomong tadi ya gara-gara ikan asin. Siapa tuh ada yang lagi pas makan ikan asin.
0: Makanya jangan banyak-banyak.
1: Langsung gini, ih apa sih ini, aku lagi makan ikan asin. Kenapa kalian membahas
0: itu? Duh ikan asin.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa boleh. Tapi kan
0: jangan ini. Kebanyakan.
1: Ya makanya kata kita juga, kira-kira apa lagi ya bahan makanan yang sekiranya itu jangan terlalu banyak untuk penderita hipertensi. Nanti kita akan nanti bahas bakal, juga ya kira-kira pantangannya apa aja.
0: Baca
1: ya. Oke baiklah sayang, aku cinta aku. Ya ini mau ngapain?
0: Ya absen dulu apa?
1: Oh absen ya. Ya udah
0: beberapa aja dulu ya.
1: Kamu aja lah ya.
0: Ya udah beberapa aja dulu. Yang di absen ada Pak Detoyo ini ya. Terima kasih. Ada Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat juga terima kasih ya. Sehat selalu. Ada Pak Sis dari Uman Agung juga terima kasih. Di sana juga ada Boy Channel di Uman Agung. Boy Channel emang lagi sibuk apa sih?
1: Dia emang gak sibuk, dia masuk sibuk.
0: Emang menyibukkan diri ya sukanya ya. Oke lah, terus habis itu juga ini ada Mbak Reni ya. Terima kasih Mbak Rani. Basic-basic kita semuanya. Ada Mpok Ati, Mbak Holilnya juga dari Sutradana Balas Bimo Yogyati ya. Mas Muji Tahu. Ada Pak Cimong dari 29 juga terima kasih.
1: Mbak Loso.
0: Di sana juga ada Pak Mardi ya. Terima kasih Pak Yudo dari Taman Bogo. Juga ada Bu Desi dari Sulo. Sulo atau Suo?
1: Jangan sampai salah nama daerah orang.
0: Aduh ya. Pak Ponimin dari Trikora juga terima kasih ya. Buat tayang-tayangku terima kasih yang sudah gabung. Yang belum gabung juga ini sebenarnya banyak banget. Tapi nanti dulu deh.
1: Nanti sabar.
0: Kita mau berdendang dulu.
1: Mau berdendang dulu tuh besti-besti aku ya. Masih boleh ikutan gabung di 0851-2666-6931 gitu. Goyang dulu pecah 1000 spesial untuk besti.
0: Yeah.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan enggak penak tuku BOC, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum BOC Sihaga.
3: Oh, BOC Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BOC Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat BOC Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga BOC Sihaga, tersedia di seluruh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Di Mesti masih barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi.
1: Masih barengan sama Neng Bandar Pina dan juga Neng Bandar Naya ya.
0: Ya, gimana Neng? Masih apa? Pusing.
1: Iya, masih, aduh ini handphonenya masih cenut-cenutnya
0: gimana?
1: Kalau yang cenut-cenut hati sih gak apa-apa, ini cenut-cenut kepala.
0: Ya ampun, ya udah deh kalau begitu ya. Kita tadi udah absen ya?
1: Udah tadi sih sebagian.
0: Ya udah kita bahas ya. Iya. Mengenai apa tadi?
1: Mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi.
0: Nah,
1: itu apa sebenarnya, Neng?
0: Apa ya? Jadi hipertensi itu ya basic-basic semuanya itu adalah kondisi medis yang sebenarnya sih kronis gitu ya, berupa tekanan darah tinggi di mana tekanan itu tuh lebih dari 140 kalau kita cek tekanan gitu ya, itu tuh lebih dari 140 dan sering banget disebut sebagai iya darah tinggi itu karena jarang bergejala juga biasanya tuh. Hati-hati ya kalau misalkan nggak bergejala, kalau ini kan bergejala jadi kita bisa tahu ternyata ini gejalanya gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak bergejala itu yang lebih bahaya, Neng.
1: Justru ya jangan malah kayak aku segini aja kok nggak kerasa, hey, justru itu malah menakutkan.
0: Bener banget.
1: Kalau misalnya kita kerasa kayak aku tadi ya, kenapa sih aku bangun tidur malah jadi sakit kepala gitu ya.
0: Bener. Dan kondisi ini juga
1: jadi waspada kalau udah ada gejalanya, kita waspada ya kan,
0: karena memang hipertensi itu kayak memaksakan jantung kita tuh bekerja lebih keras gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau misalkan nggak cepat-cepat diobati itu dapat menyebabkan stroke.
1: Nah, kebanyakan ya yang kena stroke itu karena tekanan darahnya tinggi banget.
0: Gagal jantung juga bisa atau bahkan gagal ginjal. Jadi dari satu penyakit ya, hipertensi itu bisa berakibat ke penyakit yang lain yang berbahaya.
1: Betul sekali. Nah, bisa juga itu mengakibatkan pecahnya pembuluh darah kalau misalnya udah benar-benar tinggi banget.
0: Iya
1: ya?
0: benar-benar. Jadi kalau misalkan Besti nih udah ada gejalanya ya, lebih baik periksakan aja gitu. Kalau misalkan di rumah punya
1: alatnya
0: sendiri, tensi ya, itu bisa
1: itu lebih bagus.
0: Kita tensi dulu kira-kira ini benar-benar darah tinggi atau mungkin darah rendah.
1: Iya, jadi kita bisa mengecek ya secara berkala tekanan darah kita, Besti aku.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi untuk Besti-besti semuanya juga harus cari tahu juga ya, kira-kira tuh apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Apakah benar hipertensi atau bukan?
1: Gitu iya, kan? Kalau misalnya udah ketahuan, oh iya benar, ternyata tekanan darah aku itu iya setelah dicek ini misalnya 150/100.
0: Waduh,
1: kan berarti udah tinggi kan?
0: Tinggi itu udah tinggi,
1: iya,
0: Besti.
1: Pokoknya kalau lebih dari 140/90 itu sudah harus waspada.
0: Iya, benar. Dan memang kalau misalkan kita ketahui ya darah tinggi itu sebenarnya ada yang gak pusing, ada yang malah tuh kayak gejalanya tuh kayak kolesterol gitu, Neng. Ada yang seperti itu juga. Jadi emang kadang kita bingung ini tuh sebenarnya kolesterol atau darah tinggi. Emang bikin kita itu frustasi.
1: Tapi memang gejalanya hampir mirip-mirip.
0: Bener banget. Dan kita juga harus tahu ya.
1: Tapi kadang juga memang ya berhubungan sih, kolesterol, darah tinggi itu kan.
0: Iya, memang
1: satu lingkaran lah.
0: Bener.
1: Dia gitu loh.
0: Dan ya itu kan juga menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan yang udah Vina sebutkan tadi ya, stroke.
1: Iya.
0: Terus kemudian juga masalah jantung itu sangat berpengaruh banget.
1: Iya, terus gimana tuh Neng Vina biar kita itu enggak terkena yang namanya tekanan darah tinggi, atau kita gimana caranya biar tekanan darahnya tuh selalu terjaga, selalu normal gitu ya.
0: Gitu. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih faktor resiko dari hipertensi itu sebenarnya apa
1: sih, gitu ya.
0: Kan. Jadi emang beberapa faktor resiko yang bisa kita ketahui ya, terutama itu di usia. Tapi enggak menutup kemungkinan juga di usia 20 tahunan itu bisa kena hipertensi juga.
1: Berarti kalau misalnya aku sekarang kena hipertensi berarti pantas ya, karena usia aku sudah banyak ya.
0: Iya, tapi kalau misalkan dia secara medis nih ya, biasanya terjadi itu di usia 65 tahun.
1: Oh, masih jauh sih sebenarnya.
0: Karena memang mungkin dari makanannya
1: itu. Iya, itu tadi makanya kataku umur itu ya enggak selalu lah. sekarang masih muda-muda juga banyak yang kena hipertensi.
0: Iya benar banget. Dan biasanya sering mengonsumsi makanan yang memang tadi yang tinggi garam tadi.
1: Oh iya betul.
0: Seperti ya itu ikan asin, iya. Terus kemudian makanan-makanan yang diolahnya tuh benar-benar sukanya digoreng. Yang asin banget,
1: berlemak,
0: ya. Kayak apa?
1: Kan?
0: Kayak upil. Hey, aku sebenarnya belum pernah ngerasain upil gimana ya, Bes.
1: Kamu jangan membahas itu, aku tidak sanggup mendengarnya.
0: Tapi emang biasanya begitu ya, asin kayak upil gitu kalau orang-orang bilang.
1: Kayak udah pernah ngerasain upil aja kok bisa mendeskripsikan ini tuh asinnya kayak upil katanya. Emang pernah makan upil? Aneh-aneh aja orang Indonesia ini ya.
0: Iya, terus biasanya nih ya yang mengalami hipertensi itu adalah yang ya satu ini yang biasanya jadi pengaruh banget, obesitas atau kelebihan berat badan.
1: Bukan selalu itu selalu masuk ya kan ke dalam setiap penyakit ya.
0: Benar.
1: Gak boleh katanya, gak boleh obesitas.
0: Gak boleh.
1: Bisa beresiko ke ini berbagai penyakit.
0: Benar, bukan hanya yang penyakit degeneratif tapi bahkan penyakit kronis ya.
1: Iya,
0: kalau misalkan mungkin Nena Aya juga termasuk ke dalam keluarganya tuh yang hipertensi, itu bisa jadi pemicunya
1: genetik ya.
0: Iya, genetiknya itu karena keluargaku atau miskin bapak atau emaknya Neng Naya ini punya hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi
1: aku beresiko
0: banget.
1: Juga ya.
0: Iya, beresiko banget. Kecuali kalau misalkan salah satunya darah rendah atau mungkin darah rendah semuanya, berarti itu dari pola makan atau pola hidupnya yang kurang sehat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Berarti tidak selalu juga menyalahkan gen ya.
0: Iya.
1: Bisa jadi memang kitanya yang pola makannya gak bagus ya,
0: teledor
1: kan?
0: Gitu kan makannya sembarangan.
1: Iya.
0: Terus bisa juga gak aktif secara fisik atau jarang berolahraga.
1: Nah itu dia ya, mageran ya.
0: Kayak kamu kan mageran.
1: Nah, tapi sekarang aku sudah mulai ini
0: mulai apa?
1: Mulai
0: sehat,
1: apa?
0: Loh,
1: Nek.
0: Orang diajakin olahraga aja rebahan mulu.
1: Kayaknya itu dia deh.
0: Jangan buka ini dong kartu dirimu.
1: Aku dijadikan kambing hitam. Padahal dia yang peralatan olahraganya itu lengkap sekali ya.
0: Ya ampun. Tapi emang butuh effort sih ya.
1: Ya iyalah, mau sehat itu memang begitu. Banyak-banyak malesnya jadinya sakit ya.
0: Bentar dulu. Kan Neng Naya kan suka minum kopi kan?
1: Iya, suka banget.
0: Nah itu jadi faktornya loh.
1: Faktor penyebab hipertensi.
0: Kebanyakan kafein.
1: Oh my god, aku harus apa ini? Semoga boleh ya.
0: Emang kalau misalkan hipertensi itu semuanya gak boleh, semua jadi pantangan. Makanya kenapa kita itu harus benar-benar bisa menetralkan. Terus habis itu kita harus bisa menjaganya. Tapi kalau misalkan kita mau konsumsi gak apa-apa, yang penting gak berlebih gitu loh.
1: Iya, boleh kan? Bukan berarti aku tidak boleh sama sekali dong.
0: Iya, boleh. Tapi gak boleh keseringan.
1: Ya udah, kamu makanya kamu jangan suka menawarkan aku kopi terus. Aku kalau ditawarin
0: mau.
1: Kalau misalnya aku gini, ngopi Teh Naya tadi udah satu gelas, kamu jangan nambah lagi gitu. Harusnya kamu dong mengingatkan aku.
0: Tapi kan kalau kopi bareng enak.
1: Emang dasarnya ini sama aja berdua.
0: Iya benar banget ya. Atau jangan-jangan Neng Naya tuh karena stres kali ya mikirin
1: ya, bisa
0: dia.
1: Jadi sih, karena memang ya namanya kehidupan ya, Shay.
0: Iya.
1: Gak pengen dipikirin tapi kepikiran.
0: Masa sih? Kirain mah stres mikirin dia atau stres karena belum dipinang-pinang. Berat banget kayaknya ini ya.
1: Bang, kapan abang meresmikan ini, bang? Adek stres, bang. Adek darah tinggi, bang.
0: Hey, tadi kan udah di ini, udah mau diambil sama orang parkir.
1: Ya Allah, Gusti. Pagi-pagi ya, mesti ke pasar ya. Pantesan aku tuh tambah nyut-nyut nih kayaknya, gara-gara abang parkir tadi.
0: Tambah stres.
1: Kalau tiba-tiba aku mau dipinang abang parkir, cina. Neng, katanya padahal kita gak janjian. Katanya, kok warna bajunya sama? Gusti, lagu, kata aku teh gitu.
0: Malah ngegombal mamang parkirnya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa sih, kan lumayan nih.
1: Hey.
0: Tiap hari lo dapet terus.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, Gusti.
0: Iya kan? kalau misalkan ini kita nggak perlu pasar, udah dia aja yang belanja. Hey,
1: siapa tahu ini ya, siapa tahu dikasih ini ya. Apa? Diskon besar-besaran.
0: Iya makanya.
1: Gak mau ah, aku tuh diculik.
0: Ya ampun. Yaudahlah Besti, nanti kita bakal balik lagi ya. Iya. Masih dengan pembahasan kita mengenai hipertensi tadi. Betul. Baru dari faktornya tuh apa. Iya. Kita kan udah ketahui tuh. Terus abis itu juga penyebabnya kita juga sebenarnya udah tahu sih. Kalau misalkan hipertensi itu dari makanan itu kan.
1: Iya, kebanyakan sih gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya pola makan, pola hidup lah ya.
0: Bener,
1: gaya hidup
0: banget.
1: Lah ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Sayang aku cinta aku, jangan kemana-mana. Pastikan terus bersama kita berdua di Bandar Dangdut BOC
0: barengan
1: Duo Bandar.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ati kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki dengan kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi.
7: Mah, main si Titin teman aku cerita.
8: Cerita apa, Dek?
7: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Mah.
8: Di mana?
7: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
8: Oh ya? Terus?
7: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
8: Mah. Wah, asik ya.
7: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
8: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik! Hantu. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Kita masih akan membahas juga seputar ini ya, Bes. Seputar naon?
4: Naon?
0: Hipertensi.
4: Ya.
0: Kamu dari mana sih?
4: Wah, Bes. Dari mana?
0: Aku bersih-bersih.
4: Oh,
0: aku rajin sambil bersih-bersih. Ya, gak kayak dia.
4: Aku terima beres.
0: Bentar ya, ini napas dulu.
4: Oh, iya,
0: tolong.
4: Besti aku yang mau ikutan gabung boleh ya. Masih kita tunggu di 0851 2666 6931.

0: juga jaringan. Terus yang mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, bisa langsung hubungi call center KPD 0831 760 600. Oh, sudah terdengar dengan jelas ya. Padahal tadi teh kemana suara letiknya?
1: Tuh,
0: itu ya Bes ya. Bes ya, aku tadi kan sudah di ini ya, dibahas bagian ya seputar hipertensi kan.
1: Tapi kita absen dulu gak sih?
0: Oh boleh, nanti kita akan lanjut lagi ini kan seputar hipertensi karena belum kelar kita membahasnya.
1: Akhirnya
0: ya,
1: kalau begitu kita mau absenin dulu buat Bes-Bes yang sudah pada gabungan ya. Ada Pak Suyoto dari Adi Louis. Terima kasih sudah ngeborong banget ini Maya kan.
0: Iya, ih, suka banget lo kayak gini.
1: Iya, ini borongnya di Radio Asrian FM Periksa.
0: Iya, terima kasih ya Pak Suyoto. Lanjut lagi ada Mbah Ngadinem dari Blitar ya.
1: Blitar Jawa Timur.
0: Bukan dong.
1: Blitar mana itu?
0: Di sini.
1: Kirain dari Jawa Timur.
0: Kan kalau di Lampung tuh banyak nama daerah yang memang kayak di Jawa karena banyak transmigran.
1: Benar banget.
0: Oke, lanjut lagi ada Pak Dito ya.
1: Udah.
0: Lo, wes sama lo ya. Ya enggak apa-apa lah ya biar terkenal Pak De ya. Kemana Pak lagi ini ya?
1: Asik, kemana lagi ya? Kesini aja. Emang kemana? Pak Markam juga dari Sukadana, terima kasih ya. Ada Bu Deneng juga, terima kasih. Ada Ibu Saria dari Sido Basuki. Ada Pak Rahudi dari 29 juga, terima kasih. Gak ketinggalan ada Pak Suyono dari Islamic Center. Ini mah diabsenin terus Pak Suyono.
0: Perasaan ya, ini kesannya emang pasteng terus, emang setia banget sama kita loh Neng Vina. Ya gak apa-apa tuh.
1: Iya sih ya.
0: Pak Jenggot Putih selamat beraktivitas aja.
1: Iya, di sana juga ada Pak Yanggi. Tadi sama Yanggi juga ya. Mae, baik, kapan aku dikirimin jengkol ya, kita kan berdua kan mau
0: lagi.
1: Mau kalau udah tua kita mau direndang.
0: Iya,
1: tapi tua
0: muda,
1: banget ya.
0: Kalau muda dilalap.
1: Kalau muda dilalap.
0: Iya.
1: Kalau misalkan sedang-sedang
0: enak diapain aja.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Oh, dibikin sambal ikan asin gitu ya.
0: Itu dia.
1: Oh, kalah kalau begitu.
0: Itu lagi ikan asin katanya tadi enggak boleh.
1: Iya.
0: Sekarang kamu bahas ikan asin. Oh, hey. Sebenarnya tuh gimana ya, memang menggoda sekali say.
1: Iya, yaudahlah nanti aja ya. Bu Nur Hasanah dari Sukarame juga terima kasih ya. Gak ketinggalan juga ini ada besti kita dari seputaran Jogja, tapi bukan Yogyakarta.
0: Iya, tadi dari Blitar, sekarang dari Jogja
1: ya. Ini Jogjanya di Lampung Tengah yang udah dapetinnya di Inovasi Radio Lampung Tengah.
0: Oke deh.
1: Pak Tukira. Ada Ibu Yuna dari Sidokerto juga terima kasih.
0: Ada Mas Andi juga, terima kasih untuk kamu sudah membeli.
1: Iya. Ada Bapak Haji Sugianto dari Taman Asri Linggo. Kemudian ada Pak Misra dari Metro Barat. Ada Ibu Partinem dari Tanjung Kesuma. Dan buat besi-besi semuanya deh yang belum gabung, ditungguin
0: masih
1: dong.
0: Masih ditunggu di 0851266663. Sayang aku cinta aku ya.
1: Ya. Waktunya apa lagi nih?
0: Ya itu, dilanjut lagi dong say. Yang tadi itu ya.
1: Oke lah kalau
0: tadi
1: begitu.
0: Tadi sampai mana itu ya? Sampai ini ya. Ge apa ya? Ge.
1: Nah, punya gua mah ngilang.
0: Ya udah, tadi kan udah dibahas faktor risiko hipertensi ya. Jadi ada beberapa faktornya untuk besti-besti. Yang pertama kan usia ya. Kebanyakan memang yang sudah lanjut usia yang terkena hipertensi. Tapi kalau sekarang mah ya nggak ngaruh sebenarnya. Yang masih muda-muda juga banyak yang terkena hipertensi ya say.
1: Kecil sekali.
0: Iya, terus juga bisa jadi kamu sering mengonsumsi makanan tinggi garam ya. Seperti ikan asin tadi boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan ya sayku ya. Terus obesitas juga mungkin bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi di tubuh kamu ya. Terus juga faktor genetik, besti-besti aku bisa, tapi walaupun itu mungkin tidak terlalu ini ya, terlalu besar gitu ya ininya. Apa namanya tuh?
1: Apa?
0: Pengaruh.
1: Iya, pengaruhnya.
0: Iya, gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang terkena hipertensi karena faktor genetik ya. Terus mungkin bisa jadi kamu nih terkena tekanan darah tinggi karena kamu kurang konsumsi buah dan sayur.
1: Itu juga bisa jadi ya.
0: Terus juga bisa jadi karena kamu itu jarang olahraga. dan bisa jadi kamu banyak minum kopi.
1: Nah,
0: mengandung kafein sebenarnya bukan kopi aja ya, karena teh juga mengandung kafein. Saya
1: lebih tinggi teh loh daripada kopi.
0: Tapi kadang yang selalu disorot itu kopi mulu.
1: Iya,
0: iya kan. Padahal teh juga itu mengandung kafein dan juga lebih tinggi ya.
1: Iya.
0: Untuk kamu yang merokok juga ini bisa jadi nih, kalau kamu merokok terus nanti kamu kena hipertensi loh ya. Makanya kata aku juga, dikurangi kok terus nanti kamu kena hipertensi loh ya. Makanya kata aku juga, dikurangin

0: Ya udah, okay. Gejalanya kira-kira apa ini, Neng?
1: Gejalanya untuk besti-besti yang apa namanya, gejala hipertensi ya. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes nih, besti, hipertensi merupakan silent killer. Tahu nggak silent? Jadi dia tuh membunuh secara diam-diam, ya kan?
0: Benar-benar.
1: Iya. Jadi bisa menyerang setiap orang tanpa adanya tanda yang muncul pada tubuh.
0: Betul.
1: Karena banyak juga memang tidak merasakan apapun.
0: Iya, nggak ada gejalanya.
1: Tiba-tiba, iya. Tekanan darahnya tinggi banget
0: tanpa merasakan hal apapun itu ya.
1: Meski tidak menunjukkan gejala atau keluhan tertentu ya. Jadi ada beberapa keluhan ini yang bisa dirasakan oleh pengidap hipertensi.
0: Betul.
1: Mungkin yang umum ya dirasakan. Seperti sakit kepala nih, nah, kayak Naya tadi. Ternyata benar pas dicek tadi, aduh tekanan darah aku tinggi ternyata. Benar berarti ya, gara-gara ini ya. Terus juga mungkin bisa jadi kamu mimisan. Pernah merasakan mimisan. Tuh kenapa ini aku mimisan ya?
0: Iya.
1: Kalau ditanya
0: tanda-tanda.
1: Yang mimisan tuh kan pernah gitu aku tanya, sakit gak sih gitu kok? Pas kan darahnya darah segitu ternyata gak sakit.
0: Udah sakit.
1: Tapi kan perlu berhati-hati kenapa bisa keluar itu darah segar.
0: Kalau Vina pernah?
1: Pernah ya?
0: Pernah mimisan, tapi bukan karena darah tinggi.
1: Kenapa?
0: Ditonjok.
1: Hei. Ditonjok siapa? Serem amat.
0: Jadi tuh ceritanya serem amat. Kan lagi ngegambar nih waktu TK itu, bener TK lagi ngegambar. Terus kan Vina kan ingusannya. Nah, terus abis itu gara-gara itu teman Vina tuh cowok, kayak enggak tahu kenapa ilfil gitu ya,
1: lihat kamu meler.
0: Iya. Terus akhirnya dia tuh tiba-tiba nonjok.
1: Itu bukan mimisan, emang itu terluka karena ditonjok.
0: Nah makanya itu kan mimisan.
1: Ini mah beda lagi, emang dia gak kenapa tiba-tiba keluar.
0: Iya.
1: Ini mah kamu mah ditonjok, beda lagi, ini mah kekerasan.
0: Itu first time sih. Itu mimisan first time dan gak pernah lagi mimisan.
1: Jangan.
0: Iya, jangan.
1: Semoga tidak terjadi lagi.
0: Untuk temanku yang namanya Zahid dia. Namanya Zahid, jahat sekali emang dia tuh. Emang benar-benar.
1: Apa kamu sekarang pernah bertemu kembali setelah kejadian itu?
0: Dia di pondok.
1: Jangan menyimpan dendam ya.
0: Makanya gak boleh nakal. Dia di pondokan. Gara-gara dia tuh nakal, suka jahil. Aku suka dipukulin. Pokoknya tapi, udah kayak KDRT gitu.
1: Tapi biasanya anak-anak yang nakal tuh pinter loh.
0: Enggak, dia mah pinteran juga
1: berarti,
0: aku.
1: Berarti gak selalu ya.
0: Enggak.
1: Katanya yang anak-anak aktif pinter tuh nakal tuh pinter cenah gitu.
0: Iya. Pokoknya yang lagi dengerin nih, ini rumahnya di Sukanegara. Aku tahu rumahnya ya.
1: Kalau perlu kita datengin. Aku bantuin nanti. Kamu, aku yang megangin, kamu yang balas.
0: Tapi aku gak berani.
1: Gak boleh loh.
0: Soalnya bapaknya tuh tuh mengerikan.
1: Kenapa bapaknya serem mukanya?
0: Kayak mantannya Teh Naya.
1: Ini. Oh ya ampun, maksud lo kan dari mantan gue.
0: Brewokan.
1: Brewok ya, kayak Ridho Roma. Ya, baiklah. Oke, balik lagi ke hipertensi tadi ya. Jadi gejala-gejalanya tadi kan ada apa namanya, sakit kepala, mimisan, terus juga masalah penglihatan ya, tidak terlalu jelas, kabur dan lain sebagainya. Terus juga bisa jadi kamu sering merasakan nyeri di dada kamu. Nah, itu bisa jadi juga gejala dari hipertensi. Kamu harus berhati-hati ya. Bukan berdebar-debar itu kan.
0: Deran.
1: Terus telinga sering berdengung.
0: Kira ada yang ngerasanin gitu ya, ada
1: beda.
0: Yang ngegibahin kita. Taunya mah itu juga jadi tanda-tanda.
1: Iya, kemarin-kemarin kamu bilang ih kuping berdengung, padahal mah bukan ada yang gibahin, emang hipertensi gua. Terus juga mungkin kamu sering ngerasain sesak napas, ini bisa jadi adalah gejala-gejala dari hipertensi. Jadi memang perlu diperhatikan ya, besi-besi. Kalau misalnya kamu merasakan gejala-gejala tersebut, coba cek tekanan darah kamu ya.
0: Betul. Jadi harap hati-hati untuk besi-besi yang gak ada gejalanya sama sekali, tapi ternyata ketika dicek hipertensi itu adalah salah satu salah satu hipertensi yang menurut Vina sangat sangat berbahaya. Karena gak ada gejalanya gitu ya. Tiba-tiba nanti kita ambruk dan tiba-tiba kita ngedrop. Itu juga jadi salah satu hal yang mengerikan ya bagi kita. Kalau misalkan penderita hipertensi. Tapi gak perlu khawatir.
1: Jadi
0: resiko semuanya.
1: Ada solusinya apa
0: itu
1: nih?
0: Itu semuanya ada solusinya. Tapi kalau misalkan mau yang sehat, makanannya juga harus yang sehat-sehat.
1: Oh iya dong.
0: Yang gak bikin darah tinggi ya kan. Singkong itu bikin darah tinggi.
1: Ya, apalagi semua
0: singkiling. Darah tinggi dari singkong itu gak boleh.
1: Daun singkong.
0: Iya, daun singkong. Terus daun apalagi ya.
1: Banyak
0: sih sebenarnya.
1: Ya, tapi intinya nanti bisa lah ya di googling, karena banyak banget.
0: Bener.
1: Jadi,
0: banget.
1: Atau juga bisa konsultasikan kepada ahlinya, kepada dokter.
0: Ya,

0: makanan apa yang harus sedikit dihindari, mm-hmm. ya, atau mungkin juga benar-benar harus dihindari, ya.
1: Ya. Nanti bakalan kita kasih tahu informasi lagi apa? Solusinya kira-kira apa. Tapi kita mau lanjut dulu buat berdendang, biar makin semangat lagi buat besi-besi aku di hari ini lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi.
0: Oke, kalau gitu kita langsung aja kita goyang lagi, tetap di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Asik.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Olahraga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi,
1: okay.
2: Pun telas pinten botol bu, biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke, Besti, aku masih di Bandar Dangdut Biosi ya, masih barengan sama duo bandar. Sekarang udah jam berapa ini Teh ya? Ternyata udah mau habis sayang waktunya. Untuk besi-besi, aku terima kasih yang sudah pantengin kita ya dari tadi, udah mau 2 jam ini Teh.
3: Benar banget. Pokoknya buat besi semuanya, jangan lupa selalu konsumsi rutin biosinya ya dong. Untuk menderita hipertensi atau juga permasalahan kesehatan yang lain, tenang aja. Herbal tetes biosi, herbal tetes premium masa kini ini menjadi solusi paling tepat banget untuk keluarga sehat Indonesia.
2: Betul sekali. Untuk besi-besi, konsumsinya harus rutin ya, 3 kali sehari, 5-7 tetes. Betul. Anda bisa dapatkan biosi di radio kesayangan Anda ini. Dan juga untuk yang mau konsultasi COD ya, boleh, atau dikirim lewat ekspedisi, boleh banget. Bisa langsung hubungi ke call center kami.
3: Langsung aja di 0831-766-600.
2: Iya, udah abis nih waktunya ternyata.
3: Udah.
2: Masa sih?
3: Gimana? Kita mau gimana ini?
2: Ya mau gimana lagi closing tuh? Kita lanjut lagi yang ini ya. Apa? Aktivitas yang lain berarti
3: ya. Iya dong. Tenang aja, tapi abis ini ada program selanjutnya.
2: Iya, iya betul banget. Besi-besi jangan kemana-mana ya. Nanti dilanjut sama penyiar-penyiar yang keren-keren
3: kece-kece
2: lagi ya.
3: Pokoknya
2: oke deh, kita pamit yuk Neng. Ya sudah, ketemu lagi besok sayang aku cinta aku. Masih di Bandar Dangdut Biosi barengan duo bandar ya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Berisikan.
1: Berisikan.
0: 93,1 Tri Rama FM.
2: Banteng terus dataran.
3: Banteng terus dataran.
2: Deretan dendang tanah jurang.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus dataran, deretan dendang tanah jurang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Besti baik ya. Aduh, senangnya akak nih di akhir pekan bisa menemani lagi sampai nanti jam 2 ya kan. Kita berdendang, dendang-dendang tanah jiran di dataran, persembahan dari bubuk, batuk dan asma agar rileks.

Asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Jangan lupa bestie, nak ikut gabung bersama Akak boleh lah di 08-12-12-12-9310. Boleh telefon, boleh SMS, boleh juga WhatsApp. Tapi kalau siang hari ini bestie sangat sibuk, apalagi untuk daerah Wai Bungur, hari ini ada karnaval. Wow, sudah mulai ini memenuhi lapangan. Ditambah subur ini pasti kan, mulai habis zuhur soalnya. Sekarang sudah mau jam 1. Masya Allah, panas-panas tak apalah ya. Semangat semuanya untuk merayakan Indonesia Merdeka. Sudah 81 tahun, Masya Allah ya. Jam lah, siang hari ini kalau bestie memang tak ada acara, nak ikut gabung sama Akak boleh. Oh, ini juga daerah Sukadana hari ini ada karnaval juga. Wah, rame ini. Di mana-mana karnaval ya, Besti. Semoga berjalan dengan aman, lancar, tertib semuanya. Ya, tak ada kerusuhan. Amin ya rabbal alamin. Halo, Dataran, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada siapa nih? Johnny Wira.
1: Ya, iya, Mbak Chandra.
0: Oke, sehat Johnny.
1: Katanya kan apel sana ya?
0: Iya.
1: Ya,
0: oke.
1: Kita harus merayakan hari kemenangan dong.
0: Iya kan? Oke deh, Johnny nak dendang apa nih?
1: Dendang apa?
0: Ini dendang Malaysia. Boleh lah, nak request apa atau nak ikut Akak aja boleh?
1: Sudah aja lah.
0: Apa tuh?
1: Ikut aja lagu nih.
0: Oh, ikut aja. Oke lah, digoyang untuk siapa tuh?
1: Yang buat Sutra Sakti, Sutra Ogan, untuk Selamat Siang.
0: Oke.
1: Ada Bunda Mariasi, Bu Rit, Ustaz Beri. Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang.
1: Andoko, Nathan, kalau bos saya. Mbak Tanto, Sutri Tinggi, Pak Tinggi, Bu Yari, saya Ari. Selamat siang, Mbak Tan.
0: Oke.
1: Mas Ari Merah, Mas Mirin. Siang, Mbak Tan.
0: Aha.
1: Sutra Ogan ya. Ada juga Pak dan Miri, Bapak dan Miri juga Pak Basri. Selamat siang Mbak Chandra, Pak Ansori, Kak Chandra.
0: Selamat siang.
1: Semuanya aja lah Mbak Chandra ya.
0: Oke lah, spesial lah untuk siapa tuh?
1: Semoga sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Panteng Radio.
1: Terima kasih Mbak Chandra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Johnny Wira. Sudah ikut menyatu bersama Akak Chandra ya. Datu ada siapa nih? Oh, pantas saja Akak lupa. Belum Akak buat status terbaru ya. Sudahlah, nanti Akak susulkan saja statusnya. Boleh nak telepon lagi nih. Halo, Dataran, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siapa di mana nih, Besti?
2: Putra Jogja.
0: Oh, Besti. Lamanya tak bersuara. Kemana aja? Atau
2: Hilang sementara,
0: tapi sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Chandra gimana?
0: Sehat juga dong, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Nak dendang. Dendang apa nih? Dendang.
2: Di sana menunggu, di sini menanti.
0: Oke, coba Akak aja dulu digoyang untuk siapa tuh?
2: Spesialnya aja lah untuk Mbak Chandra aja lah.
0: Oke lah, terima kasih kebersamaannya.
2: Oke.
0: Boleh Panteng Radio.
2: Dirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Ramurat. Kolesterol.
2: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, sakit sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang kayak yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosisiaga.
3: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
5: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
6: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
5: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampu Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Festival Bahasa dan Sastra 2026 akan digelar sebagai upaya mendorong regenerasi sastrawan di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Lampu Timur. Kegiatan dirancang sebagai ruang pembinaan, apresiasi, dan kolaborasi bagi generasi muda yang memiliki minat di bidang sastra, terutama puisi. Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, festival ini akan menargetkan lahirnya 30 penulis puisi terpilih yang akan mengikuti program residensi sastra. Selain menjadi ruang pembelajaran, kegiatan tersebut juga memberikan apresiasi kepada peserta melalui penghargaan bagi 6 karya puisi terbaik dengan total nilai hadiah 9 juta rupiah. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
8: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
1: 93,1 Trirama FM. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Selamat beristirahat warga sehat Indonesia. Selamat mendengarkan juga Dendang Tanah Jirani yang dihadirkan ke ruang dengar Besti. Bisa menemani Besti yang memang sedang rembahan saja, menikmati akhir pekan ditemani dengan Dendang-Dendang Malaysia. Atau Besti sekarangnya lagi di jalan, nak nonton karnaval atau nak cari keramaian, atau memang hari Sabtu memang Besti bepergian. Ya sudah, hati-hati di jalan. Ini jalan-jalan lintas ramai dipakai untuk karnaval ya, berganti-gantian. Mohon untuk saling maklum saja, karena ini juga hajat kita semua ya kan, hajat Indonesia semua nak bikin acara, yang rumah di dalam atau yang rumah di pinggir lintas ya kan, yang kawasannya ada di dalam tidak di pinggir lintas, yang di pinggir lintas pun ingin punya hajat ya, saling memaklumi saja lah ya. Ini untuk merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka. Kalau Besti siang hari ini memang ya kan sedang apa kira-kira Besti? Sedang banyak sekali kesibukan juga. Masih tetap bekerja loh Kak Chandra. Oke, baiklah. Selama bekerja, semangat mencari apa? Mencari cuan. Ini untuk Besti juga, ya kan? Untuk jajan, bisa jadi jajan di karnaval banyak pilihannya. Atau Besti nak untuk anak sekolah, anak sekolahnya, anaknya yang karnaval ya double. Untuk anaknya, untuk ibunya, semuanya nak jajan ya. Atau juga Besti memang untuk ya beli, banyak lah yang perlu dibeli ya. Salah satunya bisa juga nih beli bubuk asma ya kan, untuk mengatasi keluhan kesehatan Besti yang punya sesak nafas. Boleh-boleh saja ya kan, minum rutin setiap hari. Nak diantarkan sampai rumah boleh, hubungi aja lah call center di 0831-760-600. Kalau siang hari ini Besti nak datang ke radio, mampir dari tonton karnaval, nak mampir ke Trirama boleh. Atau Besti datang ke seluruh jaringan radio Trirama FM Net pun boleh. Tersedia banyak sangat untuk bubuk batu asma ya. Dan juga Besti dihadirkan lagi ini dendang spesial lah untuk menemani istirahat kali ini. Jangan kemana-mana, di sini aja bersama Kak Chandra Dewi di dataran deretan Dendang Tanah Jiran.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Bagus,
2: bagus.
3: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
3: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
3: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
3: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
3: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
3: Wah, boleh deh saya coba.
1: Nih, madunya. Coba diminum.
3: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
3: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
3: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
1: Ayo.
4: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus dataran.
2: Pantang terus dataran.
1: Deretan dendang tanah jurang.

0: Nak ikut gabung juga boleh, Westy. Ada siapa ni sedang menyatu juga bersama Akak Chandra. Selamat mendengarkan, Westy. Sebentar, ada Pak Cik Wiki. Selamat bertugas juga anak Dendang Sahara ya. Special untuk kru Trirama, salam kompak selalu siap. Putra Jogja tadi sudah telpon. Ada Johnny Wira sudah telpon. Selamat siang. Salam kenal dari Suprianto, Lambor 2 Blok C. Nak Dendang, aduh, nanti ya untuk campur sari bersama Ninine. Ada juga Bunda Ulfa, selamat siang dari Sedampah Liwa. Hari Dang Sam Ma, di sini pun haredang menyala. Ada juga nih, Chandra, ada Mita. Nak dendang apa? Luka jadi cerita. Oh, nak minta dendang. Oh, ada Pak Encik Tuban. Bagaimana kondisi di jalan? Sudah ramai? Karnaval sudah dimulai atau belum? Pak Cik, boleh diinfo lah Pak Cik. Pak Cik, ada lagi nih siapa coba ya? Siang hari ini Besti nak menyatu atau menyatu dari mana sih? Jangan lupa esok hari Rabu ada cek kesehatan di Radio Inovasi bersama juga nanti ada lomba-lomba 17-an ya. Tapi hari ini pun ada cek kesehatan gratis di Radio Bima di Tulang Bawang. Sampai jam berapa ya? Ya kurang lebih jam 3 nanti selesai. Besti datang, nanti juga bisa dapatkan promo-promo spesial di bulan Agustus nih, ya kan? Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Ada banyak pilihannya. Kalau Besti masih beruntung, nanti bisa dapat susu Zigo 26 200.000 dapat 3. Ya, dah tuh Besti bisa dapat herbal drink, beli satu gratis satu, masih tersedia. Ada lagi Selte Morinda, beli satu gratis satu nih, masih juga bisa kebagian. Ada juga Besti untuk Trirama KJ, beli satu dapat dua, ya kan, harganya wah ya, sangat terjangkau. Dah tuh nih, kalau Besti masih beruntung bisa juga untuk dapatkan biosi ya. Kalau biosi masih ada ya, kupon berhadiah tuh sampai akhir tahun, beli satu dapat satu kupon ya. Biosi herbal tetes premium masa kini. Dan juga ya, untuk keluarga sehat Indonesia, siang hari ini bolehlah nak menyatu juga di 08 12 12 12 93 10. Halo Dataran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Sandra.
0: Johan Palapa.
1: Iya, benar sekali. Gimana kabarmu siang ini di sana?
0: Baik sangat. Sebaliknya gimana?
1: Ya, alhamdulillah baik juga, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas sekali.
0: Sama lah, panas menyala juga di sini nih. Ya, kalau
1: kita
0: gitu.
1: Kita sudah lama nggak ngobrol di telepon ya.
0: Kan ini sudah jam lah. Ini ada kesempatan nak dendang apa nih?
1: Permadani.
0: Permadani?
1: Iya.
0: Coba jadi Kak cek. Belum... Dicek dulu ya, digoyang lah untuk siapa tuh?
1: Digoyangnya Bayang Duteng Seru, ada Mbak Lili. Selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Di Bandar Lampung ada Rajnis Tiyowati, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Di Patara ada Mas Krishna, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Di Tandu Setran, di keluarga sana ya, selamat siang.
0: Selamat.
1: Tandu Setran, di

0: wabarakatuh. Terima kasih Johan Palapa. Oh, ternyata karnaval sudah dimulai. Karnaval di Waibungur sudah mulai berjalan. Ya, karena sudah masuk setengah dua ya siang hari ini, Besti. Boleh lanjut lagi. Halo, Dataran, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Makcik.
1: Selamat siang, Kak Sandra.
0: Walah, lemes sekali Makcik ini, habis apalah? Bangun tidur ya pasti.
1: Iyalah.
0: Siang hari ini relay ya, inovasi relay sama Akak kah?
1: Iya, relay.
0: Oke, baiklah. Di sana belum ada karnaval kah, Makcik?
1: Dia tadi aku tadi ke Mandala sudah ramai di lapangan itu ya.
0: Ada hari ini karnaval.
1: Ada dari pagi ya.
0: Oh, ternyata ramai juga yang karnaval di mana-mana ada. Oke, baiklah. Kalau begitu Makcik bangun tidur nak dendang apa lah?
1: Ikutan aja dendangnya ya.
0: Oke, yuklah digoyang untuk siapa tuh?
1: Buat Johan Palapa, selamat siang.
0: Oke.
1: Mas Jani Wira juga selamat siang ya.
0: Oke.
1: Terus juga ada Mak Lu, ada lagi Bu Damiasi, Bu Yuyun. Terus juga ada Pak Yanggi, ada Pak Siniran. Ada lagi banyak lagi yang lainnya.
0: Untuk semua aja. Oke.
1: Semuanya saja.
0: Ini persiapan untuk lomba di Radio Inovasi berapa persen sudah?
1: Tinggal eksekusi aja.
0: Tinggal eksekusi, berarti 100% sudah siap ya?
1: Sudah.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang juga boleh.
0: Nantilah hari Rabu boleh ya. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih Makcik Panteng Radio.
1: Thank you
0: juga sudah ikut gabung. Dua penelpon cukup lah ya. Nanti lagi, nanti mudah-mudahan masih ada waktu kita bisa berdendang lagi atau nak berkirim sapu lagi boleh. Tapi siang hari ini janganlah kemana-mana, tetap di Dataran Deretan Dendang Tanah Jiran.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Yuk, yuk tinem. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane. Nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Adit, sudah main HP-nya?
4: Tapi Bu, aku mau main game ini.
3: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
4: Tapi aku nggak mau.
3: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
4: Oh, Ibu.
3: Adit.
5: Wah, Bu Ika, ada apa
3: Aduh,
5: ini?
3: Oh, Ibu Rina.
5: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
6: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
6: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
6: Sangat membantu pokoknya.
5: Ah,
6: coba deh,
5: betul, Bu.
6: Kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
6: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
6: bahkan
5: iya,
6: juga
5: iya,
6: bisa
5: iya.
6: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
6: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
6: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
7: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Terima kasih Besti sudah bergabung bersama Kak Chandra dan Yumi ya. Ternyata selesai sudah perjumpaan kita ya. Ada ni Alan Mebel RP3 Rumbia baru bergabung. Ada juga Bunda Lili, Pugung, Monitor. Terima kasih tapi sayang waktu sudah habis. Sekarang saatnya untuk Akak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penjabaran Berita Proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, B.M. Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu maning karo Nini Sariti Krama sing ayu dewek saumah dulur-dulur. Telung dina ra ketemu, ya Allah, apa kira-kira nacing kangen karo Nini Sari. Tulung ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Suwe banget kae kowe ya. Nini nang anu apa ngukur dalan tekan Sewu. Alhamdulillah dina kia ketemu maning. Je, bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu geh karo Nini Sari maning. Sing ayu dewek sauman. Je, tengah dicorok lenengan. Ampun supe. Agar luse dulur-dulur sami dikonsumsi. Je, ngenjaga kesehatan panjenengan sami. Sumangga dulur-dulur ketemu nang dina ke dina apa, Mas? Oh, dina Sabtu, dina ketemu nang diwage dulur-dulur sasi sapar nje tanggal 15 Agustus 2016. 15 dulur-dulur. Luar biasa dina ki ana karnaval dulur-dulur nang Wai Bungur kae rame banget ae kowe. Moga-moga engko nek nini-nini rampung esi menangi ae kowe ya. Menangi urung bubar, bener-bener biasane si urung-urung bubar ae kowe ya, urung entong kae kowe dulur-dulur nggih. Duki jam sekawan Nini Sari dikrama ngrencangi panjenengan sami dulur-dulur. Sumangga saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi, ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen cah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya, yang tenang.

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal Radio Trirama dulur-dulur. Pokoke gayeng banget kae gue rasa salia-lian nek badhe kerep golet herbal nang radio kene bae kae gue. Yo sing garap telepon karo Nini Sari Dikrama sumangga telung dina ora ketemu apa kira-kira ana sing kangen karo Nini Sari akeh nih. Apa maning Bu Esena goleti terus kae gue ya. Mami hati-hati mi. Mami papi sami wangsul. Ora. Monggo 08121031 cendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang sumangga kali sinten iki?
1: Waalaikumsalam. Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung sinten? Fokus teng HP nggih, Mbah. Fokus teng HP nggih, Mbah, supados mboten bingung nggih. Nggih, Mbah Kakung sinten iki? Sumangga.
1: Mbah Kakung Kurnia Dri Mataram.
0: Nggih, alhamdulillah kepripun wartos Mbah Kakung? Dri Mataram. Halo, Mbah. Mbah Kakung Kurnia Mataram matur suwun. Nggih, sampun nyawiji. Prutul ngapa sinyal apa ya, Mbah ya? Sugeng siang kanggo dulur-dulur. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang. Ya Allah ninine sampean nang ditakoler.
0: Ninine mari ngendi sih meng ya aki dina rebo kae budal pring sewu.
2: Pareton tak golek nek pare-pare.
0: Ana apa ora, Bu? Ketemu ora? Ora ketemu. Ya Allah, Bu. Bu, pada sehat, Bu? Maring wae bungur apa ora?
2: Sehat lo nih, tapi aku penasaran nih ini nyapa kok suwiman.
0: Kena merantong nih Mang Asep, timpane somai terus Mas Asep Bali terus dadi kaya somai.
2: Wah, dadane se ora lalah nih.
0: Sih Bu, kesel.
2: Ya,
0: kesel ya
2: nih.
0: Sehat ya Bu ya.
2: Penting sehat nih ya.
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur dina kiai sang rencangi dulur-dulur kabeh.
2: Nggih.
0: Monggo Bu, badhe request nopo Bu?
2: Request-e gonggo mino nih, tak tunggu.
0: Gonggo mino, nggih. Salame Bu, salame.
2: Salame kageng Mbak Rio.
0: Sugeng siang.
2: Kageng Bu Suprati.
0: Sugeng siang.
2: Lumintu.
0: Sugeng siang.
2: Ade Sugime.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih, Kang Sumar, Mbah Mini.
0: Sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Mas Putra LA ning teng pundhitone mboten suarane niki.
0: Aduh, lagi.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Kalih Kang Pur kentunge sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Nenek Dani sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Kang Teduh, ya kemawon niki.
0: Nggih.
2: Kanteng arep Sri Ramani.
0: Siap, ibuku sayang. Sami-sami, gonggo minone ditenggo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panteng radio Bu.
2: Panteng Trirama Toni. Ora usah nyanti-nyanti.
0: Iya, neng kene bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku Rumiasi, grup IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur. Hidup merdeka. Ya Allah, dalam rangka dulur-dulur nggih menyambut ulang tahun Republik Indonesia yang 81 dina kiye wai bungur lagi karnaval ninine bengko delat maning karnaval mangkat siap gerak. Nggih, dulur-dulur ampun supe nggih moko monggo-monggo jampi herbal nggih saged tumbas jampi herbal nggih dulur-dulur produk-produk herbal teng Radio Trirama mawon. anur telung dinara siaran kayak gue lor, gelebotan kayak gue ya. Wis ora apa-apa kayak gue ya. Pokoknya sing penting dulur-dulur aja pada kelalen. Jen, nek pade pesen gue produk herbal teng Radio Drama Wawon, hubungi call center Agarilus. Jen, niku wau dulur-dulur, ampun supe. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji. Sugeng siang nenine. Enten Mas Wige nggih matur suwun sampun nyawiji saking Sebak Pitu. Kula nyuwun sekareni bandul kunci bandul kunci khusus damel Nini Sari ajiye. Matur suwun Mas Wige sing wonten SB Pitu nggih. Alhamdulillah nggih. Nih wilujeng siang. Kumaha wartosna niniku. Nyuwun sekaren ini ngobong ati kangge Nini Singayu dewek saumah Salampung Timur. Eta cek ya di mah bisa wenyak gitu. Heran urang mah. Meni hayang neke. Kanggo Cak Mus wilujeng siang, wilujeng adan ngukeun anu aya di RP2 nya, RW2 apa? Oh RP3 gening. Cok Yadi kayak gue lah kadang-kadang. Nek cedek mana tak mundir temenan. Masalahan meber nggih matur suwun sampun nyawiji nggih sing wonten RP3. Mbak Sunarto, nih kula Pak Narto simpang ayat Bandar Agung nyuwun lagune Mendem Wedoan. Nggih, kagem sedaya pendengar Trirama matur suwun. Sing garap telepon maning 08121131 jendola. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi. Bu, kangen ora karo nyong?
3: Ora lah.
0: Ora lah, ngapa Bu kangen karo wong tua?
3: Ngapa lah? Oke, sing ngangen aku wis ora aneh.
0: Krungu mah ora. Mak Wiki, anu ka bandul kuncine spesial ing Nini Sari Cetulung.
3: Gusti, Anda sudah berpaling dari Mbak Neri, Pak Wiki.
0: Enggak tahu itu dirimu bagaikan rembulan di malam yang sunyi.
3: Secepat itu kau melupakan Mas Mbak Neri,
0: Pak Wiki. Mbak Ajangan, Ajangan, Ajangan.
3: Terus kamu menemukan biungnya
0: si janda tua. Jere Mas Imam ketemu Mbok apa sok op mambengi ya Bu ya?
3: Mbok apa ya?
0: Mbok apa? Mbok apa? Mbok apa? Mbok apa? Mbok apa? Sing jelas Mbok Rondo.
3: Iku yang aneh no jen.
0: Nakal. Nakal kayak wong siji kae. Mudah-mudahan yang tidak yang melihat amit-amit kayak gitu ya.
3: Oh enggak,
0: ini saya kata. Jelas sih ki. Kula Rondo anyaran ditinggal lunga. Rondo kempling.
3: Rondo kempling.
0: Gue bayar. Najan Rondo nanging kula sawae ombo. Sawae sapa maning?
3: Mas Pandi, Randa Kempling Mas Pandi.
0: Randa Kempling Mas Pandi, siap.
3: Men goyang.
0: Untung ora lek. Asik.
3: Lambungi kurang.
0: Asik. Lumayan Bu tak omongi pokoke bali modal. Bali modal terus turae Abang Brewok WA ngene iki yang tukokna sempol. Brewok WA terus tak balas sih berapa yang jangan usah banyak-banyak 15.000 saja.
3: Balik modal
0: lebih turah ya mulanya brewok mulanya si Abang Brewok minta sempul. Alhamdulillah gara-gara goyang.
3: Kayak
0: gue
3: mau.
0: Ayo salam ayo.
3: Apa mau? Pak Wikis. Bu Rumi Asis.
0: Sugeng siang.
3: Bakakong Kornia.
0: Sugeng siang.
3: Mataram berarti tonggone Bu Jami Asis.
0: Sugeng siang.
3: Enten Pak Kata Tuki Bu ini.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
3: Terus enten malih Grandpa Maruti.
0: Grandpa Maruti sugeng siang, Grandpa. Merdeka.
3: Sapa
0: sing merdeka lah. Yang kakek nang wae bungur karnaval, Bu. Ya Allah, gek ndang jam 4 ngono ya. Aku ngono, Bu. Engko sore dijak nang Om Blewok, dijak nang jembatan layang kono.
3: Kok ora wegah lho gumunku lho aku.
0: Om Blewok ngejaki nang jembatan layang wingi pas peresmian anu Nini olah nang omah ana lho.
3: Lah ngendi lho jembat layang iki?
0: Ai, kowe bungul, engko tak foto ya, Bu.
3: Apa
0: eneng jembatan layang asli ana Bu wingi diresmikna pokoke kita sekarang tidak numpak ketek lagi alhamdulillah terima kasih pemerintah terima kasih pemerintah sudah mencepatkan anak-anak sekolah tidak numpak perahu lagi kan mencepatkan gue apa lanjut Bu. Anggo kabeh bae. Randa kemplingnya ditunggu ya.
3: Iya.
0: Tapi ki udu randa kempling. Yu Indri, Kang Wige. Ndri, hadir, Ndri, hadir.
3: Mama Mani. Mama Moza juga selamat siang loh buat Mama Moza.
0: Ini juga udah panteng. Ndri, nyong ya panteng, Ndri, Mama Eka.
3: Mama Eka selalu terlupa.
0: Terus
3: enak urung ngei. Urung ngrasakne kerupuke Mama Eka wali terus aku.
0: Terus jerene Cek Yadi kayak medun-medun, Dri.
3: Cek Yadi.
0: Sing ana nang RP 3 Cek Yadi karo Cek Mus. Ya, sapa maning?
3: Terus tangan lawan.
0: Nggo kabeh bae.
3: Sugeng ae tugas.
0: Njih siap sayangku. Oke. Panteng radio yang
3: Sri Rama dong, terima kasih.
0: Monggo. Ana Yu Indri sing saking Uman Agung. Matur suwun sampun nyawiji. Nggih teng riko antenalin aja bare kelalen tanggal 19 Agustus dulur-dulur kita seru-seruan di Radio Inovasi. Nggih. Selain cek kesehatan gratis wonten lomba-lomba, Ndri. Ninine didaftarna lomba mangan kelupuk ya, Ndri ya. Coba ngerti engko juara siji apa lho. Ya lah lumayan. Bu Damiasi awasnya olah teko. Pokoke kelompok IPJS kudu teka kabeh. Nelin, kudu teka Bu Muslimah, Bu Suprati, awas teng kolat teka. Pokoke merdeka Ikatan Persatuan Janda Siwur. Mama Eka je panteng nih, alhamdulillah. Nini Sari, tulung gugah nambah pani kontangi aja turu pembuah. Tangi lomba anak Kang Basuki, matur suwun. Hadir Pak Margono. Matur suwun ya, Pak. Ana Mas Wiki nggih matur suwun sampun nyawiji ugi. Mama Fajar, gimana kabarnya nih? Oh iya nih, aku mau request lagunya judulnya Lamunan. Diputer ya nih. Buat Nini terima kasih sing ayu dewek sauma. Rika papa yuk keweruh, Rika mbak keweruh, nje. Mbak Sunarto nge matur suwun, Diki bawa sapung simpang kayat, nge matur suwun. Maka dulur-dulur aja pada kelalen, sami dikonsumsi herbale, sakitnya suwun. Maka dulur-dulur aja pada kelalen, sami dikonsumsi herbale, sakitnya tumbas teng.

Ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane ati kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur. Monggo tasik kalih produk herbal nggih. Semoga saged ditumbas teng radio Tri Ramalan jaringane dulur-dulur nggih. Ampun supe hubungi call center dulur-dulur, mok menawa dulur-dulur badhe tumbas produk herbal radio Tri Rama nggih. Monggo ampun supe nggih ditenggo nih Mbak Sumpah nak tegolet ini jane rikake jane nang endi nih. Nini nak ketwingi ora siaran Mbak Supana. Lah tomong neng kana kok kae neng pring sewu nunggu nih mangasep nggak somai. Matur suwun je, enten Mbak Supana KNPI senyawi jilumantar Radio Bima sugeng siang kemawon je. Matur suwun kanggo nyongi sing ngopi rika. Oke siapa jane lah ilah Pak Kamat kondisi tak deleng. Pak Kamat jan matur suwun banget lagi ngopi kayak gue yang golet Yu Marina ora ketemu rong pirang dina ora ketemu Rika karo Yu Marina Pak. Bunda Lili matur suwun sampun nyawiji kinjeni kula nuwun monggo sing badhe telepon sumangga 08 12 13 1 jendel nggih sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini ne.
0: Sugeng siang ugi Bu ora susah grogi.
1: Salam merdeka nih.
0: Merdeka pun. Bunda Christine matur suwun kepripun wartose jawah napa mboten pun.
1: Alhamdulillah mboten Bu anu nih.
0: Heeh mboten jawah.
1: Berasane mongah-mongah.
0: Berarti pada baik kayak gitu ya.
1: Iya. Kangen karo Nini ne le. Nanti Nini ne
0: kok. Ngomongi nang pring sewu kok. Nang pring sewu aja gue. Domong telung dina nunggu nih mang asep kayak gue nggak somai.
1: Waduh. Lah somainya kok nggak dikirim nenek?
0: Lah domongi tekan kene kena anu sentong. Bunda Christine sumangga pada nyuwun sekarang.

0: klenger. Oe oe.
1: Karena ini nek penyiar Trirama kayak gue.
0: Penyiar Trirama sing gawe klenger uonge ora ayu tapi kemayu. Merdeka.
1: IPJS
0: gue, IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur hidup.
1: Lah iya.
0: Napa Bunda Christine pun anu dados IPJS mboten, Mbok?
1: Lah kula pindah, Nik.
0: Oh, ngoten niku. Nggih sampun
1: 22 tahun.
0: Alhamdulillah, Bu. Ya Allah. Ya ninine tanglet ya sepurane engko mbok kan temenan kayak gue ya ora apa-apa nek ora ya sepurane kayak gue ya, Bu.
1: Ya,
0: wis sepisan iki. Oh, jen.
1: Maning kae duwe.
0: Nyong jatah kerabi maning lah. Apa kira-kira nek sing gelem, Bu?
1: Ya ana lah.
0: Randa tua kaya iki
1: ya. Ya Torino.
0: Dri, tolong. Ya Allah, ya Allah. Ampun, kadah brewok, Bu, teng griya, Bu. Njih, Bu, leres sanget. Lah niki wau. Wau dalu domonge ngeternang, angeternang nyumbang njaluk ora tau-tau njaluk tuwong nak sempul.
1: Lah, brewoke kowe nyelepret nang karo ngapa ora kaya kowe?
0: Lah, brewoke nganti tekan gulu tekan kene. Rambutnya keriting, nek deleng tak gila, kayak gue tapi jam sa estu Bu, estu, mungkin kulo kirimi fotone Bu asli Bu, temenan Bu, orang Lombuni.
1: Nah, apa jadul kayak
0: oh. Gue? Monggo Bu, salam kagem sinten, Bunda Christine.
1: Salam kagem Bunda Rumiase.
0: Nje sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bunda Rumiase, warna orang tak senggol ya Bunda Christine lah kagem senggol.
0: Iya. Jarene Mas Wigi. Aku aja ditutuk siwur ya ni.
1: Sugeng Bu Damiase, sugeng siang. Mas Wigi aja kayak kue ya.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Aja kayak kue karena ini ne ya, mesti ini ne.
0: Cintaku sekonyong-konyong kader.
1: Karun ini penyiar
0: radio Trirama sing pancen anu ayu gawe klenger ser. Semoga langsung
1: nggih
0: sugeng siang.
1: Kae gempere pasing ramane haji.
0: Sugeng siang.
1: Nggih
0: sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Lili ayo punungan pun tak senggol pun.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sinten malih?
1: Bu Esena.
0: Sugeng siang.
1: Bu Lima Agus sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sato.
0: Nggih sugeng siang. Nggih.
1: Kagem Kang Mak.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Awak opat kapit kuwi dudu apa ya?
0: Opat kapit to opat kapit.
1: Iya, jarene mambengi buntute dawa, opat kapit apa ora? Tapi ora lah kayak siapa
0: gue? Siapa pun?
1: Penyiar wayange.
0: Sugeng siang.
1: Kagem sedaya kemawon gini.
0: Nggih, matur suwun Bunda.
1: Mugi-mugi nene dipun paringi sehat sederwana.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun Bunda doa sing sami.
1: Nggih. Saking kangene karo nini sampai kamu sosolan ngomongnya.
0: Kuwi cara jaman saiki kuwi jenengane grogol, Bu. Ya Allah alhamdulillah.
1: Sampun ngeten mawon. Nggih.
0: Matur suwun Bunda Christine.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio Bundaku sayang.
1: Ala ya Trirama.
0: Ora susah lia-lia kene bae ya Bu ya.
1: Ayo
0: dewek saumah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Christine matur suwun sampun nyawiji sing nyawiji lumantar radio Batarang nggih. Matur suwun sanget. Moga-moga sami diparingi sehat. Mbah Rio mangken malih nggih. Ajeng jam kalih Mbah Rio nggih. Mangga dulur-dulur rampun supe jampi herbale nggih. Saged ditumbas teng radio Trama lan jaringane dulur-dulur. Ayo. Saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngiping maning nang radio Trama pancen.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus gue ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Tuan, apa persendiannya lo? Tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak. Gatel enggak pun boten.
2: Enggak, bu, wau ibu Sanjang. Adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: biasa, lo jajal keadaan lo niki. Soalnya wau nenek teng niku kan. Ini kertas kiambak ngomboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Asik siapa mau sing cintaku sekonyong-konyong koder. Bunda Christine. Matur suwun kanggo dulur-dulur semangga dilajengaken malih. Nggih, tase kale produk herbal teng Radio Triraman nggih. Ampun supaya dulur-dulur semangga sami tumbas produk herbal teng Radio Trirama lan jaringane. Nggih. Sing garep telepon maning semangga dulur-dulur 08 12 12 31 jendol. Monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang. Merdeka.
0: Merdeka Ramane. Ramane. Ramane daging apa Mak Rika Mak?
1: Daging jagung.
0: Jagunge karo sapa Mak? Nan, sehat alhamdulillah. Pengen ninine nang pring 1000 dina rong bengi Mak.
1: Ya, ngerti aku tapi arep ngono kena perot.
0: Lah iya. Sing penting sehat. Ninine ngrungokna kok anu Ramane mlebu karo Mbak Ewi.
1: Oh, iya.
0: Monggo. Ramane, sumangga padheke salam kagem sinten.
1: Aku tak request lagu bisa.
0: Insyaallah, sekare napa ya, monggo?
1: Sengit aku.
0: Oh, kepengin marah karo Ramane.
1: Kepengin marah padaku.
0: Nanging kowe malah nesu, kudune sing nesu aku. Apa ra rumangsa kleru Ramane? Salam kagem sinten semangka.
1: Pak Kerto luar tapi monitor nyundul. Ya, salam-salam nih.
0: Monggo.
1: Salame yo Pak Kerto Hartati Tajamani. Terus Nelin Mama Eka Sugeng Somsa.
0: Sugeng,
1: Bunda Sena, Bunda Montiana, Mak Lumintu. Terus Pak Warnino Sugeng Somsa.
0: Sugeng Santen.
1: Terus Mbak Mary Plekenut.
0: Sugeng Santen.
1: Pak Sutino. Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen uki.
1: Sukati Mbak Ben Raman, Bu Muslimah. Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen uki.
1: Pak Toton. Terus Pak Penombak Sri, Bang Awi, Bu Melda. Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen.
1: Bu Lili Pugung.
0: Nggih.
1: Terus Pak Katima.
0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen uki. Sugeng Santen. Sugeng Santen. Sugeng Santen. Sugeng Santen.
1: Sugeng
0: Santen. Wis matur suwun Ramane. Sengit ya Maya. Sengit Mas Pandi. Panteng radio Ramane.
1: Panteng Tri Rama aja liyane.
0: Ora susah liyane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane sami aji sing ana nang Ambarawa sing wiji lumantar radio Asri Anda. Sugeng siang kanggo dulur-dulur. Sing iki tanggal 13 sampun tuki sampun kumpul nggih. Enten Mamang Asep, jeng Tete sugeng siang. Kang Ipul jeng Tini nggih matur suwun sugeng siang. Mak Inah, Pak Ino sugeng siang matur suwun sanget. Anak Kang Agus Putra Keling nggih matur suwun nggih. Sugeng siang sampun nyawiji. Enten malih Mama Rizky, Mama Moja sing wonten gumur rajin nggih matur suwun sayangku njaluk lagune pokoke melu. Melu sapa? Melu Mama Moja karo Mama Rizky. Pokoke melu requestane Mama Moja kali Mama Rizky. Nggih, matur suwun sangat sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sumangga produk herbal saking Triramane ampun supe. Nggih, saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane hubungi call center agar lulus dulur-dulur nggih. Pokoke jan pirang-pirang. Nggih, sumangga saged ditumbas. Sumangga. Nggih, monggo saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngibing maning karo kelenengan agar lulus pancen jaha.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan Asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Nama ini sinten, Bu?
6: Hadijah.
5: Ibu Hadijah.
6: Ya.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Alamatnya 28 Purwosari Metro Utara.
5: Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
6: Keluarnya

0: QC pripun kok haus
1: ya. Alhamdulillah ya banyak lah.
0: Oh bayar
1: ya.
0: Banyak. Tapi buatan jenengan mau bu sing minum bu.
1: Ya jangan apa
0: dan sekeluarga nggih. Ya. Mun telas pinten bu?
1: QC-nya HP 2.
0: Nah, mun telas kali.
1: Alhamdulillah.
0: Terus iki lanjut malih.
1: Ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun bu kali?
1: Ya, kali masyarakat mau urus sampai konsumsi, POC, kaki sepuluh menikah, muka-muka penyakitnya hijau.
0: Amin, je, matur suwun je bu.
2: BioC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BioC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BioC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BioC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Eh, ada Pak Ujang.
4: Eh, Pak Joko.
3: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
4: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
3: Oh, lagi nggak enak badan.
4: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
3: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
4: Eh, itu susu apa, Pak?
3: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
4: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
3: Oh, ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
4: Oh gitu.
3: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
4: Wah ini tadi kasih.
3: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
4: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
5: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
6: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

0: Aja. Tasin Banjar luas datang 93,1 FM sedulur Tri Ramalan jaringan. Aja pada kelalen tanggal 19 sedulur. Ana cek kesehatan gratis karo lomba-lomba nang Radio Inovasi nje sugeng siang. Sing nyewiji lumantar Radio Inovasi nje sugeng siang kemawon. Sumangga. Nek badhe pados herbal teng Radio Inovasi mawon nje. Sing nyewiji lumantar Radio Kansang ya sugeng siang dulur-dulur sedaya kemawon nje sing nyewiji lumantar radio Batara nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio drama sugeng siang. Nggih. Sugeng siang sayangku. Ya Allah ya Allah. Semoga tasih enten wedal mepet banget. Assalamualaikum sugeng siang. Kang Agus. Sugeng siang Kang Agus. Mboten anu nggih. Selamat sore. Cintaku sayangku, matur suwun sangat. Sampun nyawiji 3 hari bersama. Nahan rindunya berasa di ujung tanduk. Buat sayangku tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke. Salamnya buat semuanya aja. Aku minta lagunya Pokok Melu. Buat sayangku Milo. Apa kelah? Mama Moja. Matur suwun. Nggih, sampun nyawiji ugi. Enten Bang Joni Wika, lagunya mendem kangen spesialnya buat Nini Sari. Abang Joni Wina hadir Menggala Kota. Aku mau masukkan beb, buat bebebku semoga tambah ayu tembem. Bang Joni Wira seneng nek nininya tembem. Je, matur suwun. Je, Bang Joni Wika Menggala Kota. Je, semoga tas enten wedal. Delat bae ya Kang Agus ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng sonten Kang Agus. Ngapa wi?
1: Sugeng sonten.
0: Ngapa wingi rat? Wingi ngapa ora tekan ninine rong dina nang Asrianda, Kang?
1: Lah kula ning mriko kok wingi kok.
0: Jam pira?
1: Lah aku wis teko nang kono kok, masa ora weru aku lah.
0: Ya ora lah jam pira?
1: Aku dina Jumat.
0: Ya wis balik ninine ah.
1: Kemis.
0: Oh, apa iya?
1: Iyalah.
0: Oh, dina kemis ya nini nang kono. Monggo.
1: Awake ndok bebek malah.
0: Waktune geus mepet banget. Salam engko sapa, yo.
1: Gone anu go mami wae lah.
0: Matur suwun waktune.
1: Ora ana tau dibuka WA-ne.
0: WA-ne sapa kowe?
1: Sampean lah.
0: Lendi ana be ora kok?
1: Lah, ya sing nomor kae lah sing pira sing nomor 66, Mbok.
0: Lah ya Rika WA nang nomor endi?
1: Ya nomor sing dinei sampean.
0: Oh, ala iya. Tapi ranana WA mlebu kok walaupun ranana jenenge tetep tong. Matur suwun Kang Agus, sehat selalu, sampun nyawiji.
1: Amin.
0: Panteng radio, Kang.
1: Jadi lama dong.
0: Ora susah lia-lia. Nggih, enten Kang Agus sing wonten pring 1000, matur suwun. Nggih, nih. Gua masih iris-iris sayur gue. Lo lagi apa Kang Maksum? Lagi ya Kang Agus ton. Nggih, matur suwun Kang Agus. Suwun Kang Agus, nggih, niki sampun mlebet. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sedaya kemawon mboten kula wiji nami. Nggih, Ramane Sama Aji, uli salam sekang kaki Supana. Nggih, matur suwun. Nggih, 9956 matur suwun benjing saged dilanjut malih nggih kali Nini Sari Tikrama. Jam 2 tekan jam 4 sore. Sumangga dulur-dulur nggih. Jampi herbale dulur-dulur saged ditumbas teng radio Tiramalan jaringane sumangga. Nek badhe pesen hubungi call center mawon. Ninine badhe pamit dulur-dulur. Kupat tuntue santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha maring ngendi-ngendi lur. Ayo padha kelengan nang radio Tirama Baya. Jos.

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Radio Pemberi Rama, digoyang-goyang asyik.
3: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
3: Semarak Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku, cintaku semuanya? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Coba kembali bersama Jess di Goyang Slowly, Goyang Sing Melitri cuma di hari Sabtu saja. Atau kali ini diisi di tanggal 15 Agustus 2026. Jangan kemana sayang, tetap datang terus di Goyang Slowly. Makin asik masih.

Selamat sore keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk di sore ini yang luar biasa ya? Atau kan ini di hari Sabtu sayang, atau yang mau ikut bergabung boleh digoyang asli loli ya. Goyang asli melitir bareng agar lu selti. Atau di sore ini menemani ya, untuk 1 jam 30 menit saja. Karena nanti cuma sampai 5:30 sore aja ya besi ya. Jadi untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu ya, untuk di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tari Rama FM sudah ada status baru untuk di sore ini. Selamat ya menikmati setelah sore yang lagi lihat karnaval di Waibungur ya besi ya. Aduh, seru banget deh kayaknya. Untuk meramaikan ya, atau di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Atau di sore juga selamat sore untuk yang sudah menyatu untuk di TikToknya Radio Tari Rama FM keluarga sehat ya. Selamat sore. Seperti biasanya untuk di goyang asal oli, goyang asik melilit daripada ngegari lu selti, bersama ngegari lu selti yang punya manfaat luar biasa. Untuk yang punya permasalahan penyakit iritatif ya, bisa konsumsi ngegari lu selti. Yang punya permasalahan kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke, kanker miom, kista, diabetes, kolesterol asam urat, rematik, masih banyak lagi. Atau permasalahan kesehatan yang bisa diatasi dengan cara konsumsi ngegari lu selti. Agar selalu juga keluarga sehat Indonesia bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama ya, dan juga jaringan produk-produk herbal lainnya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Selamat sore untuk di sore keluarga sehat ya, selamat menikmati serat sore sama keluarga tercinta. Untuk keluarga sehat ibu masa dan juga konsultasi bisa hubungi di call center kita atau di nomor CS kita ya. Di 0831-760-600 tentunya ya. Atau di seri ini agak dulu selti menemani di serasori keluarga sehat Indonesia dengan dendang dangdut koplo jawanya. Yuk silakan keluarga sehat Indonesia pantengin terus sampai 5:30 sore nanti. Kita goyang lagi sayangku, kita goyang dulu ya, sama telepon nanti ya abis ini sayang ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk di sore ini atau cover produk agar ilus selting. Selamat sore dan juga selamat menikmati serah sore bersama keluarga tercinta ya. Oke, untuk di sore ini keluarga sehat Indonesia, jangan kemana-mana. Selamat sore, selamat menikmati serah malam di serat sore bes ya, belum malam ajis. Batang Radio Tri Rama ada tamu undangan 2 spesial untuk keluarga sehat.

0: menjaga sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat ya. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini ya Pak, Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa Pak pengen apa, pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin gitu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran waktu tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu gak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek-cek darah kesini, ada cek kesehatan ini, nyempat-nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

terima kasih keluarga sehat masih setia menemani di 93,1 FM atau ke Goyang Azeluli. Goyang sih mulai daripada ngejari lo Zelday. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin mendapatkan produk-produk herbal, silahkan langsung aja sayang. Bisa dapatkan atau ke di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Atau ke di apotek reseller toko pun juga tersedia tadi di keluarga sehat ya. Selamat sore yang tadi sore ini sudah setia menemani bersama diriku. Kita sapa dulu ya, mau telepon boleh PC ya. Untuk di ya, Wawa kita juga bisa ya. Di telepon biasa juga bisa. Tenang saja pokoknya mbak ya. Oke, dan untuk di sore ini juga terima kasih untuk sayangku cintaku sudah mendapatkan untuk produk ya. Untuk pastinya herbal untuk di sebentar di sore ini keluarga saya dia ya, baik di Radio Tri Rama atau juga jaringan. Oke, selamat sore aja nih keluarga sehat dia ya. Tadi waduh banyak banget ya sudah mendapatkan untuk kayak produk ya herbalnya. Selamat sore yang tadi sana keluarga sehat dia ya. Agar lu selti selamat sore buat Pak Budi Bengkel yang ada di ya, SB8 keluarga sehat dia ya. SB8 SB7 yang ada di SB7 keluarga sehat Indonesia ya. Lembung Tengah tadi sudah berikan untuk herbal ya, agar lulus dropnya keluarga sehat Indonesia ya. Oke, selamat sore juga tadi ada Ibu Muslimah. Ya betul kan tadi Bu Muslimah ya, bukan Bu Muslimah ya tadi, siapa ya? Iya, Bu Muslimah, tapi buat Ibu Muslimah yang di sana tapi di SB8 ini besi ya. Sudah mendapatkan jamu tetes herbal BOC tadi juga sudah dapat ya, untuk dianterin sama Jess-nya ya. Untuk yang mereka masih ditunggu ya. Selamat sore, ada Mbak Rita Purwati. Requestnya tinggal disebutin aja best ya. Thank you, terima kasih. Tadi sana juga selamat sore aja. Ada Pak Romli juga yang ada di Raman Persil 4 tadi juga sudah ya dianterin sama Jess keluarga sehat. Selamat sore ya, sudah mendapatkan untuk BLC dan juga madu nomor fotonya keluarga sehat ya. Selamat sore juga tadi sore ini semuanya deh besi. Atau yang pastinya juga sudah setia menemani atau ke di ya, gue yang seluli, gue yang sik military bareng agar lu seluli keluarga sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum Ajis, gimana kabarnya sehat bunda? Aku tadi lewat di ini tugu ini tapi sayangnya aku gak bisa mampir karena tadi berangkatnya udah sore ya, mau siaran juga. Jadi gak mampirnya besok lagi ya. Lama gak jumpa sekarang udah mulai sombong lah ya. Arah Rahman gak pernah mampir ya. Iya. Bahkan gak pernah mampir Boni ya. Waktunya ya, kalau arah sana juga pastinya udah sore sekali. Aduh guys, apa kabar mantan? Salamnya buat yang lagi pantang nih. Merdeka, merdeka bes, merdeka sekali, merdeka tetap merdeka loh. Ini ngapa terputus ini? Ngapa ini terputus? Diangkat malah dimatikan ya. Gak gitu sinyalnya Jesse, mungkin bisa ya. Apa kabar wong sing lagi tak sayang? Apa kabar mantan? Kabarnya sehat kayaknya ya. Iya, satu pada keluarga sehat. Kita sabar dulu. Halo gue yang sel

0: iki Kang Pur, aku yo enggak ngerti piye iki terus. Makin asik masih.
1: Makin asik masih.
0: Makin asik Mas Pur.
1: Iya, iki kartina matane apa ra ono apa bonus susu-susu ngono ta?
0: Enek bonus sehat.
1: Aduh.
0: Piye?
1: Bonus kok ora dikai bonus.
0: Iki pilih bonus kart apa susune apa bonus sehat iki?
1: Ya asal positif ya bayar double pilih bonus sehat no.
0: Lah iya to, mending bonus sehat to. Anu iki wae apa agari lu selte wae ene bonus susune.
1: Wong iki motone sing blawur kok.
0: Tapi nek ndelok 100.000 kayaknya enggak balawur kayaknya.
1: Udah tangguh baterai.
0: Jadi baterai diraba.
1: Pada 100.000 angger anyar karo 50.000 imbang.
0: Aku pilih 100.000 nih tapi.
1: Ya aku ora iso milih, udah tangguh baterai milih.
0: Biasanya belinya di mana, Kang Mas?
1: Yo pas ketemu dengan siaran, kayak aku gur nitip.
0: Oh nitip. Sampai aslinya mana tuh? Meranggi.
1: Meranggi.
0: Oh, kenal ya, ini enggak sama Pak Sardi Gigi SP 14?
1: Yo, lewat kenal aku
0: anak. Oh gitu. Aku kemarin habis dari sana, kemarin nganterin Biosi.
1: Aku kin meranggi perbatasan juaran lho, Des. Kowe numpak jembatan baru.
0: Numpak jembatan baru iku jembatan Bungur.
1: Ya, kowe kan tau ngeterne apa kowe susu neng gone Bu sapa nah apa sapa kelo. Santing lapangan.
0: Bayu orang tahu aku rono.
1: Ngone Bu Kamah. Bu Kamah karo Bu Ponah. Ponah Pak Bam. Pernah nek tuku susu ki mlebu ning siaran.
0: Aku orang tahu rono tapi.
1: Ya, apa ya sing rono?
0: Paling anu paling ninine paling.
1: Ya, lek ninine paham.
0: Nah, aku paling COD-an paling goran. Enggak nyampe mlebu rono.
1: Lek ninine paham, pokoknya nek gerbang perbatasan Meranggi Juara nomaku nomor 3.
0: Heeh, lek diamperno ora?
1: Ya.
0: Iya kisian ya, orang enak bunuh tangan yang penting. Iya enggak, Nini ini anu masih tahu dihampir ini orang mau ngelewati ya cari.
1: Ini sih sering lewat, cuman kan mau kuruh Nini ini, mau tak kurah itu dulu. Tunggu Nini ini kan ya. Eko, burine Joko. Nah gue kan dioperasi malah gak reti sama sekali dong. Nah, aku podo, aku tuh di sebelah, yang sebelah aku nggak ngerti sama sekali. Nah, sebelah ngerti nih samar-samar. Lainnya aku bagus tuh, sungguh nih sengingi. Koyo nih, seolah aku yang paling menang.
0: Oh, karena apa gi? Gak kacamata apa bi?
1: Ya enggak, langsung pandang jebret ngomong. Oh,
0: langsung pandang jebret.
1: Aku lagi di rumah ini dulu nopo poin seraro ketutup gendeng gue, cuman lagi di jebo
0: masih
1: satulan sinar gue jadi kita sedikit.
0: Oke siap, ini belum ada ini yang anu.
1: Nah, batin gue lawannya tak tunggu meneh enak susu nih.
0: Kayak ini yang ikut utama sih yang banyak promonya. Ini lagunya bagi Kang Mas Mas runtah. Pur apa runtah runtah rungkat apa runtah
1: runtah hidung halus pipi halus pipi halus
0: bukan Jawa itu malah Sunda itu
1: Sunda-Sundaan.
0: Masuk enggak ya? Nah enggak ya, ganti apa iki?
1: Rongkat ya kena.
0: Oh, rongkat ya, yes, oke. Okay. Terus ini spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya kanggo malumin tuh karbu esena.
0: Oke, okay, siap. Okay. Terima kasih.
1: Kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio.
1: Drama Besti.
0: Iya, Besti.

0: Thank you, terima kasih buat Mas Pur, Mas Pur Kentung yang ada di Meranggi selamat sore. Ini juga ada Mas Pras ya yang ada di Tanjung Kencono. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya untuk di sore ini yang ada di Tanjung Kencono. Pokoknya selamat sore. Mau dedangnya apa ini Mas Pras? Lagunya yang sekarang-sekarang ini. Apa gara-gara yang sekarang banyak ya Jess ya. Halo gue yang si Loli, gue yang si Bully, terbaru nge-gadil salty. Halo.
1: Makin asik Mas.
0: Ya Allah, lu irih menrom sarapan apa bi?
1: Ya Allah.
0: Kita lah sih mangan sore mau. Hah?
1: Yang protol-protol Mas apa?
0: Tonggo nih anu sebelah ya Pak Budi. Koncone Sena kok nih. Wortel sinyale apa pulsane?
1: Kosong pulsane.
0: Pantes ngono miskal-miskal lo jan-jan.
1: Lah untung tak matikan orang ya.
0: Emang wis enek suara. Nomor ada. Yang ada.
1: Nomor yang Sama. Anda tuju dibebankan Mas ACS.
0: Lah kene beban
1: Mas ACS juga tidak punya pulsa.
0: Beban hidup ya kok. Kok malah di beban hidup deh. Iki apa iki Mbak Sena?
1: Apa to? Request to?
0: Heeh to.
1: Denok.
0: Apa denok?
1: Denok.
0: Lembu. Aku nggo bandok kene ketara imut ya kene.
1: Aku rong ngintip kok.
0: Nyalah sampeyan yo ngintip timbilan to. Terus digayainnya buat siapa ini?
1: Oke, kanker kentung selamat sore.
0: Sore.
1: Terus ada tetangganya Mr. X, Renpa Maruti, penjaga cinta. Bas dari Pak Alan, Mabel Rumbia.
0: Terus?
1: Halo guys.
0: Halo, apa ya Allah, hilang.
1: Ya Allah, maklum selama sore itu. Kok cuma nyala mas, kok sinyalku ngembuh lah.
0: Siji renek pulsa nih, siji
1: sinyal. Wah, pipiku yang melok-melok barangnya.
0: Enek palu ora kono.
1: Godem
0: mau. Lek kuwi marem. Satu hantaman selesai sudah. Mama Eka iki jare kaya 17-an wae nganggo bando jare. Lho piye to, Mak? Iki selain 17-an yo akeh manfaate bando.
1: Bando silian, Maeka.
0: Ora silian, milik bersama.
1: Milik bersama.
0: Lah iya to. Jenenge fasilitas. Iki orang enek stiker ya gini guys, sesok tak stiker ya gini.
1: Aku orang boleh stiker ya, nanti ya masukunya ya.
0: Eksklusif tak cetak nih.
1: Tenane.
0: Bujine wong nih tulisannya gini. Terus okay. Gak siapa nih gini?
1: Buat semuanya, buat Mas AJS-nya selamat malam mingguan.
0: Aduh. Ih ayang bebku tapi ya anu.
1: Apa?
0: Nggak enak. Tadi juga malam minggu.
1: Baru gajian terus malam mingguan.
0: Wow. Apa iki?
1: Mau dong ditraktir. Mau banget.
0: Apa kui karo apa?
1: Baseng lah apa aja mau lah. Kita kan
0: okay. Anu ya.
1: Kita kan enggak
0: cendol Kang Fatan.
1: Cendol Kang Fatan?
0: Heeh.
1: Alah biasa.
0: Sampai nenek sing lali ora kira-kira.
1: Apa?
0: Iya, kira-kira nenek sing lali ora lali ora disenggol.
1: Yo biasa nek lali nyenggol iki kan biasa. Yo,
0: tapi ora dilalekne ya.
1: Nah.
0: Ora. Ini Budariati lali karo aku to, Bun.
1: Budaryati. Pokoknya ditunggu di tanggal 19 ada spesial lomba untuk Budar dan Pak Supri.
0: Jere Pak Supri aku ayu. Enggak terpesona Pak Supri.
1: Aja wis kek metu Pak Supri.
0: Ayangku malah delok neh ki.
1: Walah.
0: Tambah terpesona bulane.
1: Selamat malam mingguan lho, Mbak.
0: Iya. Hati-hati di jalan.
1: WC. Kok hati-hati di jalan.
0: Rahasia.
1: Tahu. Nanti.
0: Ya, jangan diperjelas. Tunggu saja oleh-olehnya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih sudah.
1: Sudah.
0: Oke, spesialnya.
1: Buat Mas Aceh spesialnya.
0: Oke. Wes. Panteng radio.
1: Trirama, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Bu Shina. Sudah punya keluarga sehat ya. Bu Shina, kamu lagunya apa tuh Bu Shina? Lagunya apa mau Bu Shina lagi? Kok lali ya gue? Lagunya lali loh Bes ya. Mana sing rungkat Bes ya? Rungkat ya kan? Mungkin rungkat dulu ya Bu Isyana tadi apa sih kok lali ya gue ya. Jangan kemana sayang ke cinta ketetap di goyang asli loli ya. Goyang asli melitri bareng agar selti. Jadi Mbak Subhan Ayu Nepal tapi kok udu Mbak Mas. enak sing mantap iki ho Bu. Enak sing mantap Bu. Oke, jangan karena mana sayang ke cinta gue ya. Tetap di goyang seloli atau di sore ini. Goyang sing boleh terbaring agak di lu selti.

0: olahraga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat tuh.
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau beli, selalu beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, Selte, Madu Hiu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajatan. Kalau bangun tidur itu mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak.
2: Udah enggak.
1: Makanya aku masih ngambil lagi, sama pak dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah dok, sabar. Yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita,
1: Dek?
0: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
1: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Mak. Wah, asik ya.
0: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.

Oke, terima kasih keluarga sehat Indonesia masih sedia menemani otak di goyang seluli goyang asik beli terbareng dari lu selting. Dan untuk di sore ini keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk keluarga sehat Indonesia sudah menemukan untuk ya herbal agar lu seltingnya baik di radio dari romantik juga jaringan atau juga produk-produk herbal lainnya. Atau di sobat sore ini untuk promo pahlawan juga masih banyak keluarga sehat Indonesia atau pembelian untuk Agarilus ya, ring atau bonus Ziggo Lisselde gratis Ziggo, beli biosi gratis ya, kupon di dalam kemasan keluarga sehat ya. Dan juga untuk ya setiap pembelian ini keluarga sehat Indonesia ya, atau kedua baking ya gratis satu baking keluarga sehat Indonesia, atau beli satu morinda gratis satu morinda. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia terima kasih, atau kayak masih juga sudah setia menemani di sore ini keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga yang sudah COD atau juga pesanan antar. Pokoknya terima kasih keluarga sehat Indonesia. Dan untuk di sore juga selamat sore, selamat bersibuk-sibuk dengan aktivitas kesibukannya atau di sore ini. Ya lupa tetap jaga selalu kesehatan. Aduh cek. Suara agak berubah bes ya. Ini karena cuaca ya, banyak debunya keluarga sehat Indonesia ya. Dan juga masih ya banyak faktor lainnya di musim kemarau seperti ini. Aduh, luar biasa ya. Dan untuk di sore juga untuk keluarga sehat Indonesia jangan lupa juga, atau yang punya permasalahan kesehatan langsung aja konsultasikan di call center kita ya, atau di nomor CS kita keluarga sehat nih. Bisa hubungi, nanti bisa COD, pasar atur juga bisa, atau yang mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa banget ya. Lagi selamat sore juga buat Mbak Supana yang ada di KNPI sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau yang telepon besok lagi ya bis. Nanti lagi maksudnya ya. Bang Yadi aku siaran. Ya atau ini lagi ya, atau bikin sendiri aja lah ya. Mbak Supana juga selamat sore ya, sudah menyatu untuk di sore keluarga sehat ya. Mas Wigi juga selamat sore aja sih ya lagunya. Hah? Ini gimana sih? Lagunya kan koplo Jawa. Terus senyum dan hatimu. Oke, untuk di sore ini selamat sore aja keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih. Selamat sore, kita bergoyang lagi keluarga sehat ini tadi sih yang sudah di request sih tanpa hubungan. Tadi sudah di request sama kakak Awang, tadi juga ayangku cintaku juga request. Jangan kemana sayang, tetap di goyang seluruh goyang semula terbareng agar ilusel deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agariros Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Yo. Selamat sore keluarga sehat dari Jiga Kerasa sudah di menit terakhir. Terima kasih sayangku, cintaku semuanya sudah setia menemani gue yang seloli ya. Gue yang semuli terbarang garis selti. Banyak juga produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia tanda jaya. Dan untuk di sore yang mau cewek di pesanan terboleh sayang ya. Langsung punya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendeng yang belum terputar, aku pamit sayang. Budha Riyadi, selamat sore, ditunggu dendengnya. Oke, dan nanti di sana juga selamat malam juga buat mamaku, Mama Igun, dan juga ada Pak Joko yang ada di Solo, Jawa Tengah. Selamat sore. Waktunya aja, pamit sayang. Aja, saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang ke radio dari Rama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Toyul Hakiki. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أجمل خلقه وأشكره على جزيل بره ونواله الذي أفض علينا ثواب نعمه أظهر الحق فمحى عنا الباطل بتمام عدله والصلاة والسلام على خير الخلق خلقا وخلقا سيدنا مولانا محمد سيد العرب وعجم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد حضرة المكرمين para alim para kiai para tokoh masyarakat terutama tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam mika monggo sarang-sarang nderekaken dawuhipun Kiai Musannif Kiai ingkang ngarang kitab hikam mandar muka wonten manfaate wonten ing dunya ngantos dateng alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kala kali panjenengan kala wingi sampun diaturaken lek kepingin dadi wong mulya sampean dianjurkan untuk mencari kemuliaan yang tidak sirna. Artinya kemuliaan sing kekal. Kemuliaan sing tetap. Ojo ndolek kemuliaan sing gampang ilange. Artine fala bako ali izika nomor 68. Wa ja'al tahu landadaken sirahu ing ghair. Muktamidak muktamadaka ingkang den tetanggeni sira wa ghafal talan lali sapa sira an maulaka saking Gusti sira. Fala bako amangka ora ana tetep iku maujud li izika kadue kemuliaan sira. Idh la bako akrono orano tetep iku maujud liman kaduwene wong anta kang utawi siro bi kelawan man iku muktazin wong kang amrih kemulian wali dalan krono mengkini-mengkini la bako aliman anta bi muktazin sami akrungu sopo ba'dul arifin setengahe wong kang makrifat datang Gusti Allah syakson ing awa-awaan ya beki kang nangis sobo syakas pakola mongko matur sobo ba'dul arifin lau maring syakas ma utawi opo syaknuka ikuting kai siro pakola mongko ngucap sobo syakas ma tamati sobo ustadi guru ingsun pakola mongko daula umaring syakas sobo al arif wong kang marifat nge ba'dul arifin mang wali malan krono opo jahal tanda diaken siro ustadaka ing guru siro man ing uang yamu tukang mati sapa man dawane Kiai Musannif lek sampean niku ndadekno kemulyanan sampean disendekno nang uang sampean iso dadi pangkat pamane krono nyedek nang A iya lek aniki si urip kalau A ini masih hidup maka sampean bisa tetap memperoleh pangkat yang diperoleh saking A kala wau tapi lek si aniki wis dak duwe pangkat entek jabatane katanya dan sopo sampean pilek si aniki wis dak duwe pangkat entek jabatane katanya dan sopo sampean.

kantor. Sampean nyedek nang kepala kantor niku mang, duduk krono sampean niki njaga no kepala kantor mawon. Tetapi sampean nyedek nang kepala kantor niku krono iku adalah merupakan tugas panjenengan dadi anak buai, dan tunduk kepada atasan itu adalah merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Maka tunduk sampean sing koyo ngeten niki mboten diarani tunduk nang atasane dhewe tok, tapi tunduk sampean niki diarani tunduk krono itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Sing dikarepno awak ini ku ndolek pangkatan teko sakliyane Gusti Allah ya napa ngeten. Sampean nyambut gawe dadi anak buah kepala kantor. Sampean iku saking kepingine tetep jabatane sampean, maka sampean selalu mengikuti perintahnya kepala kantor. Senajan perintah itu melanggar syarak, sampean tetap melok. Lho lek wis ngeten niki, Pak. Lek pun ngeten niki, niku jenenge golek pangkat saking sakliyane zat sing boten tetep kepangkatane. Golek pangkat saking sakliyane Gusti Allah. Fala bako ali izika, lek sampean dolek pangkat saking liane Gusti Allah, maka pangkat kita tidak akan tetap. Satu saat kita akan kehilangan itu pangkat tadi. Idla bakoa liman antabihi mu'tazin, krono boten wonten pangkat kadwene uang sing sampean sendeni. Apa maning kangge sampean nyenden kepingin pangkat terus, nyenden nang presiden pamane. Sampean kepingin pangkat nyenden nang presiden niku keliru. Soalnya apa? Presiden niku jabatannya terbatas. Lek wis jabatane presiden niku entek, otomatis jabatane sampean yo entek. Tapi lek sampean melaku sak temene, melaku sak anane, kok cara bahasa yang sak niki profesional, tidak mengarah kemana-mana, itu namanya panjenengan nyendene nang Gusti Allah. Sampean melok A, cari A kongkon ngidul. Ngidul asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Lek bertentangan dengan undang-undang sampean sing ngidul mawon, alasane sampean melok ngidul krono sampean wedi dipecat, maka ketika A ini sudah hilang jabatannya, sampean juga secara otomatis jabatan sampean yo ilang karepe dhewe. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan niku lek iso, monggo kita usahakan sendek noain nang Gusti Allah. Lek wong nuruti sak bener, kula yakin urip niku awet. Lek sampean uripe ku melok iko kaya unduk, ana angin ngidul, ombak ngidul, melok ngidul. Ana ombak ngalor, melok ngalor. Itu namanya tidak punya pendirian. Nak kenek dicekeli buntute jarene. Ngeten iki mboten asal. Malih ngelekno awake dhewe. Bisa ilang jabatane dengan hilangnya orang yang sampean peloni wau. Milo saking meniko ada Ba'dul Arifin mendengar seseorang yang menangis. Ba'dul Arifin niku ketok tiang nangis. Krono nangis ditakoni, masya'nuka, opo opak sampean niku kok nangis? Jawabane, mata ustadzi, guruku mati. Dadi wong niki krono gurune mati nangis, sedangkan dia menggantungkan kehidupannya kepada Ustadz Nikwau, sedangkan dia menggantungkan segala-galanya kepada Ustadz Nikwau. Faqala lahul arif, moko tiyang sing arifau dawo, lima ja'alta ustadza kaman yamutu, laula apa sampean dadekno guru uang sing iso mati. Niki nuwun sewu, niki lek cara dateng akhlake lari sekolah duduk berarti sampean niku ndak oleh meguru nang menungso mboten. Nek ana uang meguru nang menungso ya monggo, tapi lek wis wayahe guru iku mang dipateni, dipundhut nang Gusti Allah ya wis. Lah perkara iki nangis krana gurune mati, niki cara akhlak niku mboten terlarang. Sebab ustad niku adalah orang yang punya ilmu, dan orang yang mati, orang yang punya ilmu, kalau dia mati kulo ambek sampean susah iku oleh ganjaran. Tapi susahe matine cocok sampai kaya uang yang menggantungkan diri. Keberadaane ku digantung nonang ustate, keberadaane ku diserah nonang ustate, niku ojo salah ngoten niku. Lek panjenengan mati krono gurune mati, krono kailangan danu sing muruk, ndak masalah. Sae, ini maksudnya orang yang kehidupannya

0: menyandarkan kepada ustadz. Akhirnya setelah ustadznya meninggal, maka dia susah karena sudah tidak ada yang disandari lagi. Lho, krono model koyok ngeten dijawab nang Mbak Dil Arifin, ulapo sampai niku ndadekno ustad uang sing bisa mati. Mestine lek ndadekno ustad ojo ndadekno ustad sing iso mati, ndolek sing ndak mati. Sopo? Gusti Allah, artinya di dalam bergantung diri, ngerti lho. Tentu kok berarti keterangan cerita niki wau ndak oleh nangisi wong alim mati mboten. Lek wonten wong mati niku kula ambek sampean nangis wajar karena ada hadis man lam yahzan bi mautil ulama'i falaisa minna. Barang siapa yang tidak susah dengan kematian seorang ulama, maka dia bukan termasuk umat saya, kata Rasulullah. Napa kok ngoten? Ya, karena keberadaan ulama itu adalah orang yang menyirami ilmu. Di dunia ini kalau tidak ada ilmu sama aja artinya dengan kiamat. Ndak ono gaene urip ono ndek dunyo lek ndak ono sing nyirami ilmu. Sedangkan sing nyirami ilmu niku namung ulama. Krono sing nyirami ilmu niku ulama, kula mbek sampean lek mati ulama niku wau. Mboten apa-apa kula mbek sampean nangis, tapi asalkan jangan sampai mengeluarkan suara. Nangis hanya merupakan tanda rahmah welas. Susah krono kehilangan ilmu, susah krono kehilangan sumber ilmu. Jadi mboten podo karo cerita sing niki. Pun, bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, salajenge kula ambek sampean nerusaken dawuh niki musonep masih tetap nomor 68 atas nomor 2 dari atas. At-tayyul haqiqiyu antatwiya masafata dunya angka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Atayu utawe ngelempit al-hagikiyu kang bongso hakekat iku antat uya yento ngelempit sopo siro ayuhal muridu he wong kang ngarepaken bagus masafata dunya eng pelakon dunyo angkasa king siro. Ngatan nopo karepe ngelamat ngelempit lakon dunya niku bi Allah tastagila kelawan yento ora ketungkul sopo siro biladzatia kelawan biro-biro kaenaane dunya wasyahawati halan biro-biro syahwati dunya walatarkanu lan ora walatarkana niku atof datang bi Allah tastagila walatar kanalan yento ora condong siro ilaiha maring dunya baltagibu balik sir mering siro balik sirno siro ana atau saking dunyo hatta taro hinggo ningali siro al akhirata ing akhirat hinggo nekatakan siro al akhirata ing akhirat akroba ingkang luwi parek ilaiha maring siro minha mingka saking siro akroba engkang luwe parek ilai kamarin siro minha niku mestine ecuan minha niku minha ketimbang saking dunyo. Bapak-bapak engkang kaulah hormati, menungso urip ndek dunyo niku kadang-kadang senenge niku nang barang sing aneh-aneh, senenge niku nang barang sing ndak masuk akal. Contone kadang wong niku ndelok nang uang sing melaku teko Pasuruan nang Jakarta mek sak jam. Dene ku gawok ndelok uang melaku teko Pasuruan nang Jakarta namung sak jam niku gawok. Lek jarene wong ilmu kejadukan niku berarti duwe ilmune toyul ardi. Bumi niku dilempit dadi sak langkah ngoten tutuk nang Jakarta. Kaya dene sarung. Sarung niku ombone sak meter, dilempit-dilempit iso dadi sak gegem. Wong delok kejadian yang seperti ini sering terheran-heran. Sering gawok delok kejadian sing kaya ngeten. Krono napa krono iso ngelempit bumi? Padahal asline sing diarani ngelempit hakiki niku dudu ngelempit bumi kaya ngoten. Sing diarani atayul hakiki niku antat wiya masafata dunya angka hatta tarol akhirata akroba ilaika minha. Sing diarani ngelempit coro hakiki niku sampean niku ngelempit perjalanan dunia dari sampean hatta tarol akhirata akroba ilaika nggih mingka mawon mingka econg ya angkan mingka saking siro Sehingga sampean punya keyakinan bahwa akhirat itu justru lebih dekat. Artinya ngeten.
1: Nama saya Pak M. Domoen, alamatnya Pisang Jaya, Oku Timur, Pak. Dulu saya ini kena ini loh, Pak. Anyang-anyangan itu kencingnya panas. Kalau malam tidak bisa tidur mulai jam 2 sampai jam 3. Kadang-kadang 3 hari sekali atau 3 malam sekali itu kumat terus, Pak.
2: Terus setelah itu Bapak minum apa itu, Pak?
1: Garilusil teh, 1 kali, 2 kali akhirnya sembuh.
2: Tahu ini, Bapak?
1: Saya pertamanya ini, Pak. Dikasih tanggalan dan saya baca-baca akhirnya kok bagus khasiat dan kegunaannya. Akhirnya saya beli itu, Pak. Alhamdulillah saya beli 1 botol, sudah mulai agak ringan. Beli 2 botol, akhirnya keluar batu, Pak, tiap malam itu. Akhirnya sembuh total. Akhirnya saya beli lagi 1 botol, alhamdulillah sekarang sembuh total. Alhamdulillah syukur ini, Pak. Sekarang sudah bisa aktivitas lagi, bisa mebel, bisa ke pasar, bisa nyopir mobil lagi, Pak. Alhamdulillah syukur ini. Para bapak-bapak yang kena penyakit kronik, kencing batu, apa rematik, bisalah ngambil agar silte. Pokoknya agar silte itu cap jempol sekali.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: yastaghila bila dzatiha. Ono nek donya niku yang dikerjakan bukan hanya sibuk dengan ngurusi barang sing enak-enak tok yang berkaitan dengan dunyo. Keenaan, kenikmatan yang berkaitan dengan dunyo. Ngalor, sing diurusi dunyo. Ngidul, sing diurusi dunyo. Nek kantor, sing digunem dunyo. Nang masjid, sing digunem dunyo. Nang kali sing digunem dunyo, enggak tahu mandek guneman urusan dunyo. Terus nerus guneman urusan dunyo tok. Niki jenenge sampean dunyo niku didawakno. Mboten dilempet dunyo niku wau. Wa syahawati halan piro-piro kene kesenengan dunyo. Wala tarkanu ilaiha bal taghibu anha. Balik sing dimaksud toyul hakiki niku kula ambek sampean mboten terlalu condong datang dunyo. Ati niki lho taghibu anha. Ati kula sampean belajar diresiki teko sing jenenge seneng nang dunyo. Lek perkara nyambut gawe yo nyambut gawe sampean yo kewajiban sampean iso ibadah niku artinya bukan menjadi kesenangan semata-mata. Nang dunyo yo golek lek kene yo dicekel. Tapi mas yo kena dicekel niki nyekeli panjenengan niku tidak dengan cara nafsu. Artinya dengan perhitungan yang sangat matang. Ketika satu saat perlu dilepas sing jenenge donya niku satu saat perlu sampean culaken yo diculno. Ndak digegem terus ngoten mboten. Itu namanya bal taghibu anha. Ati niki rada dipageri supaya mboten terlalu rengket kalau sing jenenge donya niku. Mboten digondeli rapat-rapat ngoten mboten. Satu saat memang dilepas sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, situasinya. Niku jenenge toyul hakiki. Lek wis sampean niku bisa ngelempit urusan donya, kehidupan sampean tidak selalu berurusan dengan ladzati dunia dan syahawati dunia, maka akhirat itu akan lebih dekat dumateng kula kali panjenengan sedoyo. Artinya ya nopo, di dalam setiap langkah kita iku akan urusan akhirate ketimbang urusan dunyone. Nun sewu, sampean gak ada dunyo, kepentingan kangge awake dhewe wis cukup. Kepentingan agama sik butuh nang sampean. Lu kira-kira ndik dunyo kula sampean iki akean digawe urusane agama ketimbang urusane dunyo, ketimbang urusane dhewe. Nyambut gawe diakei engko lek wis duwe akeh apa perlune. Ya menawa ana dulur-dulur katene nyele. Ya menawa ana kiai-kiai katene bangun pondok. Ya menawa ana pembangunan masjid. Ya wis digawe niku pun. Jadi dari sekian banyak dunia yang kita miliki itu jurusane nang akhirat itu lebih konsentrasi daripada jurusan datang dunyo. Mau dikai haji, mau dikai nyekolah no anak, mau dikai anak sing kuliah, mau dikai mondok no anak, mau dikai gawe no umai anak dan lain sebagainya. Jadi dunyo niku sing mestine dawa dilempit blek dicedhek no karo urusan akhirat. Aitakunu tegese ono opo akhirat ono iku nasba ainaika ing dalam bebenderane meripat lurusiro. Laisat ora ono opo akhirat ghaibatan iku kang sirno angkol bika saking ati siro. Artine ngeten, akhirat itu tidak pernah hilang dari pandangan kita. Sampean bertugas sebagai seorang polisi, ketok arek melanggar, sret sampean cekel sampean tilang. Opo niate sampean nilang niku wau? Opo sampean iku nilang iku mangkrono niat sampean gagah-gagahan pung-pung sampean dados polisi? Opo sampean menilang niku wau hanya karena merupakan kewajiban sampean sebagai pelaksana hukum? Dua pertanyaan ini perlu dijawab. Lek sampean iku mang nilang nangkep wong krono nesu, moko sampean urusane dunyo. Tapi lek sampean nangkep nilang iku mang urusane karena merupakan tugas taat kepada atasan, niku memang diperintah oleh agama, berarti niki urusane akhirat. lu sampean di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu banyak dengan bagiannya dunyo, bagiannya nafsu, opo karo bagian akhirat. Lek sampean uripe itu sudah banyak konsentrasi datang urusan akhirat, berarti sampean niki sampun ngelakoni toyul hakiki. Dikatakan sakti sing sak temene niku. Jadi sing dikatakan toyu niku dudu wong sing iso mlaku nang Jakarta. Toyu niku maknane ngelempit. Toko Jakarta mriki berapa ribu kilo. Iku dilempit kira-kira dari sak jangkaan. Niku jenenge toyul ardi. Tapi yang sebetulnya toyu itu bukan itu. Tetapi toyu niku adalah ngelempit kehidupan dunia kira-kira lebih dekat kangge akhirat. Sampean duwe dok, duwe jabatan, tanda tangan apa jare sampean? Pelaksanaan tugas berjalan kelak melakune negara, melakune daerah niku apa jare sampean? Lu sampean gawe kebijakan iku, sampean delok ndi ati? Akean pundi kangge urusan kepentingan sugene dhewe karo urusan menjalankan tugas untuk kemakmuran rakyat. Lek sampean lebih banyak menjalankan tugas untuk kemakmuran rakyat, niku berarti sampean sudah melakukan toyul ardi. Lek sampean niku urusane wis akian urusan dunyo, berarti panjenengan tasik durung melakukan atoyul hakiki. Dadi di dalam setiap langkah kita itu laisatid dunya laisatil akhiratu ghaibatan an qalbika. Akhirat itu tidak pernah hilang dari pandangan hidup kita. Akhirat tidak pernah hilang daripada pandangan dasar hati kula kali panjenengan sedaya. Fa hadza huwa tayyul hakiki. Sing ngeten niku sing diarani tayyul hakiki. Fa hadza mongko utawi iki tatwi'an tayyu masafatid dunya hatta taral akhirata aqraba ilaika mingka niku. Wa tayyu yaiku ngelempit al hakiki kang bangsa hakiki alladzi kang yukrimu mulya akan Allah sapa Gusti Allah bi kelawan tayyul hakiki aulia au ing pira-pira kekasihne Allah wa bilan kelawan at-tayyul hakiki tatahaqqaqu dadi nyata apa umbudiyatuhum ibadai aulia li rabbihim maring pangerane aulia la tayyu masafadil ardi duduk ngelempet kelakonane bumi duduk ngelempet pelakonan jarake bumi bi antakuna kaya yen to ana sira ana iku min ahlil khotwati saking wong kang ahli ngelangkah kelawan banter saking ahli wong kang jangka kelawan cepet li ana ukrono sak temene li ana u krono sak temene toyu masafatil ardi kana rupa makana iku terkadang ono opo toyu masafatil ardi ono iku istidrojan merupakan pengeluluh wa makron lan sandu poyo kadang-kadang ngoten wala toyu layali lan ora ing lempit biro-biro bengi wal ayami lan biro-biro dino bil qiyami kelawan ibadah wa syiyami lan poso li anna krono sak temene toyu layali wal ayam iku rubama korona terkadang barengi hu ing toyu apa riya un riya au ujban uto gawa akan awa dhewe. Dadi sing diarani toyu niku nggih niku wau orang yang mampu ngelempit kehidupan dunia sehingga melihat bahwa akhirat itu lebih dekat dalam tubuh kita, kepentingan akhirat itu lebih banyak dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tujuan kangge akhirat niku luwih akeh ketimbang urusan dunya, ngoten maksude. Dadi masih nyambut kawin ndolek dhuwit iku urusan kangge nang dunya iku luwih ketok, ngoten lho. Duduk sampean kok berarti dilarang bekerja sehari-hari? Tidak. Silahkan bekerja sehari-hari. Engko lek wis oleh dhuwit, dhuwit iki akeh endi kangge ibadah, kangge karo kangge kesenengane dhewe. Lebih banyak mana antara tujuan untuk beribadah dan untuk tujuan kesenangan secara pribadi? Akean pun diniku. Lek tujuan kangge akhirat luwih akeh, itu sudah berarti namanya toyul hakiki. Dan inilah toyu yang biasanya diberikan oleh Allah kepada para walinya. Jadi sedaya urusan dunya niki dikanggeno akhirat. dikanggino kepentingan akhirat. Sekali lagi, bukanlah yang dikatakan Toyu itu adalah orang yang mampu menempuh perjalanan jauh dengan singkat. Nang Jakarta dikai waktu nek sak jam koyok pesawat. Nang Mekah dikai nek sak jam. Jadi bumi ini dilempit ngelingkah langsung tutup ono ngarepe Ka'bah. Duduk niku sing diarani Toyu sing hakiki. Sebab napa kok duduk niku? Krono kadang-kadang kesaktian sing koyok ngeten iki ono wong bisa dikai kemampuan berjalan Duki Pasuruan datang Jakarta hanya 1 jam. Itu kadang-kadang kemampuan seperti ini hanya merupakan istidraj, pengeluluh saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek tiang niku segala urusannya lebih banyak terkait dengan akhirat. Boten. Oleh dunyo tiang ngenangan, kaya apa aku duwe mobil iki? Kaya apa aku duwe dunyo iki? Kaya apa aku duwe omah iki? Lek urusan omah iki ake karo urusane akhirat. Kangge bungano anak, kangge nutupi aurat, kangge tempat istirahat, kangge ibadah bengi, iku jenenge toyul arti. Artinya kita hidup di dunia tapi hati kita koyok-koyok wis urusan karo akhirat mawon. Sekali lagi nggih, bukan berarti sampean niku dikongkon donyone di persembahkan untuk akhirat di sedekah no tok ten boten. Tujuane sampean ndolek donya iku lho sing penting. Tuku klambi, apa perlune tuku klambi sampean? Apa tuku klambi krana mek tujuane kepingin ketok ayu? Niku jenenge duduk toyul arti krana sampean sik berkaitan kali donya. Lek sampean toyul hakiki sampean iku tuku klambi tujuane kanggo nutupi aurat. Yang mana nutupi aurat ini adalah perintah saking Gusti Allah. Lek wis ngelakoni perintah saking Gusti Allah, berarti sampean iku ngelakoni ibadah. Nyambut gawe, apa perlune nyambut gawe? Perlune nyambut gawe ngingoni anak karo bojo. Apa anak karo bojone kok diingoni? Krono niku perintahe Gusti Allah. Ganjaran ibadah berkaitan langsung dengan akhirat. Apa sampean kok ngingoni bojo? Supaya anak kali bojo karo awake kuat ibadah akhirat. Jadi dalam setiap lini kehidupannya niku selalu bererat kaitannya dengan akhirat. Ngoten lho. Duduk mek dulinan tok. Duwe donya dikae dolen, nang tempat hiburan rono, nang mriko sing tujuane ndak mesti. Ndak ketemu karuane tujuane. Niku orang namanya tidak mampu melaksanakan at-toyul hakiki. Toyul hakiki niku niku. Yang pertama, yang kedua, yang dikatakan toyul hakiki bukan orang sing ngelempit bengi karo siang digawe ibadah melulu mboten. Dadi bengi mulai maghrib sampai subuh sampean sembahyang sunat tok. Bengi digawe awan, awan digawe poso tok. Bengi digawe ibadah tok. Sehingga dia ngelempit waktu ini karo ibadah tok. Duduk niku toyu. Jadi lek ndelok wong kelakuane sembayang tok nun sewu iku ndak kebagusan niku. Ono waktune dhewe-dhewe, waktune sembayang, sembayang. Waktune nyambut gawe, tapi nyambut gawe iku mang gawe apa? Waktune turu, turu. Lah turune iku gawe apa? Waktune mangan, mangan, mangane niku gawe apa? Ngoten lho. Iku jenenge orang mampu melakukan at-thayyul hakiki. Mangan disejo supaya kuat ibadah. Ngombe disejo supaya seger lek ibadah. Turu disejo supaya ndak ngantuk lek tepake sekolah, tepake ngaji, tepake ning kantor. Nang kantor digawe apa tujuane ngangan nek ngingoni anak bojo, lek lebih digawe haji. Lebih maning digawe dandani omah, ana maning karene didumno nang wong fakir miskin. Inilah orang yang mampu melaksanakan at-thayyul hakiki. Wong sing mampu nglakoni at-thayyul hakiki. Jadi sekali lagi, bukan yang dikatakan toyul hakiki itu bukanlah orang yang mampu melaksanakan sholat semalam suntuh dan siangnya berpuasa. Sanes niku mawon. Sanes niku, sanes niku. Krono napa? Krono masih sampean sembayangi sewengi-wengi. Posone saben dino kadang-kadang ngoten niku bebarengan karo riya lan bebarengan karo ujub. Lek wis cakang ibadahe nganggep awake dhewe iku wong sing paling apik niku ujug. Dadi duduk niku sing diarani at-thayyul hakiki. Mila saking menika mandhar muga kula kali panjenengan dipun paringi dados tiyang ingkang mampu melaksanakan at-thayyul hakiki. dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan para alim ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung menika ingkang saged dalem aturake salalu putih nyuwun agungipun pangapunten. Adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku? Alhamdulillah sehat dia. Jumpa kembali bersama Jess di Dangdut dari kemala persembahan susu kami kita uang. Atau kedirisi di malam minggu ya, atau di tanggal 15 Agustus 2026. Seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan aja semenemani keluarga sehat di Indonesia di Dangdut sore ke malam. Para teman susu kambing kita keluarga sehat di Indonesia, selamat malam. Dan pastinya selamat menikmati salat malam bersama keluarga tercinta. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan.

Oke, masih di Mas Ulo Zigan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawater Wai Bungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga sehat di Indonesia dan juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat masih bersama Jess atau kedidang dasar ke malam persembahan susu kambing Etawa atau varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. Oke, susu kambing atau keluarga sehat Indonesia punya mahal luar biasa ya. Balik untuk mengatasi permasalahan persendian otot tulang yang punya asam lambung emah agut ya. Jadi bisa banget keluarga sehat Indonesia. Dan jangan lupa untuk di ya kesempatan hari ini atau mungkin untuk keluarga sebelumnya yang ingin pastinya juga untuk konsumsi susu kambing Etawa atau yang ingin dapatkan untuk susu kambing Etawa keluarga sehat Indonesia bisa hubungi di call center kita. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia bisa untuk dianterin juga bisa keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk kesempatan di malam ini, oke, untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan kesehatan ya, ini juga bisa sangat sekali atau juga untuk pencegahan keluarga sehat ya. Konsumsi setiap hari saja ini juga sudah lebih dari cukup tentunya. Nah, untuk didang dasar kemarin keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Selamat malam ada Mbah Sukinem 21 ya, dengan keluhan pegel linu baru pertama kali konsumsi Etametnya. Selamat malam ada Mbak Neni Tanjung Tirto ya, kedalangan sudah mendapatkan yaitu Etamet dan juga Zigo 26 ya. Oke, selamat malam juga ada Pak Warmin yang keluarga sehat ya. Otok Griman juga selamat malam. Tadi juga sudah pastinya juga keluarga sehat Indonesia dapatkan otok susu kambing Etawanya. Wih, banyak banget ya. Etametnya 2, Zigonya 2. Dan otok Griman juga selamat malam. Otok Griman keluarga sehat Indonesia ya. Ada Bu Hasmawati yang ada di Paduan Raja Wali sudah mendapatkan Zigo 26 nya keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di malam ini, terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena juga lebih baik daripada mengobati ya. Selamat malam, assalamualaikum salam. Ada siapa nih? Ada putra LI, bukan Akang Ahyar. Akang Ahyar, selamat malam. Ada ke lagunya dong. Apa nih lagunya? Akuncar. Akuncar. Aduh, Wakuncar apa Akuncar ini? Jadi salamnya buat Nenggelis Dara Malang, ada Jenita, ada putra Sedi, ada Malum Buddha Muslimah, ada Buddha Sri ya. Untuk kirimnya juga selamat malam keluarga sehat ya. Tadi juga ada Bu Sri Supramti atau KJS-nya, terima kasih. Thank you, terima kasih kembali buat Akang Ahyar sudah menyatu dendangnya. Aku cari itu apa besi. Oke, selamat teman juga ada siapa lagi? Ada Bu Suryani yang ada di Tegal Ombo. Selamat malam Mas Joko, lagunya dong. Nyanyian rindu salami buat suami tercinta yang lagi makan. Untuk masa JS-nya, salam sehat selalu dan juga terima kasih. Thank you, terima kasih kembali. Untuk dendengnya, nyanyian rindu besi ya, dari Bunda Evita Mala. Untuk dendeng juga ya, selamat malam untuk keluarga sehat ya. Baik, untuk dimanapun berada, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Satu dendeng yuk, ada nyanyian rindu.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Oke, masih di 103,1 FM Radio dari Rama. Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Ada sedoa suci ini tadi sudah dirikan sama Mas Wigih yang ada di Seba 7 ya. Selamat teman majlis malam juga ya, untuk di malam ini dedanya pas banget ya. Ini ku persembahkan buat Neri, semoga berbahagia. Iya dong, bahagia lah ya. Pak Budi Bengkel SB 7 ya, juga selamat malam. Terima kasih tadi sudah pesan ya, untuk agar rilus dropnya ya. Untuk yang ingin dapatkan produk ya, untuk herbal, silakan keluarga sehat ya, bisa hubungi call center atau CS ya, bisa di ya seperti biasanya nomornya. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat di 0812 ya. Dan untuk gerium keluarga sehat Indonesia, selamat malam, selamat menikmati serat malam ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya? Sehat juga. Alia, denangnya ini sudah disiapkan ya, tinggal dipilih saja. Tadi ada Derita Tiada Akhir, terus satu lagi Payung Hitam.
1: Oke
0: tuh. Sama satu lagi deh, Tajamnya Cinta.
1: Iya.
0: Apa? Tajamnya Cinta.
1: Ya.
0: Oke, siap. Lalu spesial buat siapa? Li.
1: Salam dulu sedikit.
0: Enggak bisa.
1: Waduh, yang lainnya sampai panjang kayak kolor.
0: Ya kan acaranya beda.
1: Yaudah.
0: Ini acara dangdut sore ke malam, soalnya ini waktunya bentar. Itu pun kalau angkat telepon aku cuma bisa satu. Oke, spesial buat siapa? Oke, nanti habis ini nanti sama Kak Fadi nanti bisa telepon nanti. Oke, terima kasih. Ditunggu dedangnya. Pantang radio. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Lia ya. Oleh waktunya cuma sebentar sih ya, jadi gak bisa. Ataupun untuk ya, cuma spesial ya. Nanti habis ini ya, nanti digoyang malam bisa telepon sepuasnya ya. Oke, selamat malam juga buat Nenggali Sedara Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dong, Tajamnya Cinta dari Ayah Megi Z. Salamnya buat Bunda, siapa nih? Maklum, Bunda Superabdi, ada Mbak Neoring, ada Kang Akhir, ya, Jolly Tevera buat Ajesnya. Semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman juga ada Putra LA, waalaikumsalam. Dedenya Derita Tiada Akhir dari Anita Dahlan. Salam buat semuanya aja, spesial untuk Neng Gelis Dara Malang atau Kajasnya, pokoknya terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat teman juga ada Mbak Aziz ya, dan Dasar Kemalam. Menyatu aja sedenengnya Payung Hitam dari Buda Isi. Atau Kajasnya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat dirimu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
4: Dangdut sore ke malam.

Satu didang untuk di keluarga sehat ya. Untuk di dang di sore ke malam. Derita tiada akhir. Untuk di mana keluarga sehat ya. Sudah pagi tadi menit 7. Di jam 7 ya. Wow. Sudah di jam 7 saja, Bes. Masih berapa menit lagi? Aku akan menemani malam ini. Jadi untuk keluarga sehat ya. Terima kasih. Atau yang sudah setia menemani di dang dasar ke malam. Atau ke edisi di malam minggu ya. Di tanggal 15 Agustus 2026. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Baik varian Etamet, Etabase, Etakol, Etabase dan juga Zigo 26. Untuk promo pahlawan keluarga sehat ya. Walaupun untuk susu Zigonya sudah habis ya promonya ya. Tapi kan masih banyak lagi promonya. Seperti untuk pembelian BLC, dapatkan kupon di dalam kemasan. Beli selti gratis Zigo 26. Beli satu drink gratis ya Zigo 26. Beli satu Morinda gratis satu. Beli dua baking gratis satu baking. Ini serius, selamat malam untuk ini keluarga saya yang sudah menyatu di TikTok ya. Atau yang sudah mendengarkan di 103.1 FM juga selamat malam keluarga sehat ya. Selamat malam, ada siapakah? Ada Mbak Sherly sudah menyatu. Ada Bu Suprabdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tandus menyatu. Dedang dosari ke malam. Dedangnya percuma. Salamnya buat semuanya aja ya. Masih gabung untuk kajiannya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali buat ya Bu Suprabdi, Bu Muslimah. Dang dasar ke malam aja sih. Sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Assalamualaikum salam. Ada guysnya dong seruling asmara spesial buat aja. Salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedih menemani di Dangdut sore ke malam. Dari malam minggu di tanggal 15 Agustus 2026 ya. Waktunya just pamit. Waktunya just pamit keluarga sehat. Maaf sebelumnya kalau benar ada salah kata. Jasa akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang Radio Tri Rama. Bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah!

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali.

Assalamualaikum. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Ketemu lagi bersama Fani malam hari ini, bakal temani Besti semuanya sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Putri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Oke, malam minggu keluarga sehat Indonesia. Malam minggu ngapain ya? Malam minggu ada yang di rumah aja, ada yang jalan-jalan. Iya dong, jalan-jalan mumpung cuacanya terang ya. Karena udah beberapa bulan ini keluarga sehat cuacanya cerah banget, jarang banget hujan. Jadi malam minggunya enaknya jalan-jalan di luar ya. Menikmati sepoi-sepoi angin malam sambil ngeliatin keramaian di pinggir-pinggir jalan. Sambil jajan jangan lupa. Rasanya enak banget ya malam minggu. Tapi untuk keluarga sehat yang malam minggunya di rumah aja pun gak apa-apa ya, sambil pantengin Radio Tri Rama. Mudah-mudahan bisa menghibur diri, bisa bikin keluarga sehat jadi lebih happy dan lebih seneng ya. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Barengan Fanny bakal temani Besi sampai jam 10. Waktunya stay tune ya. Di Goyang Malam asik sekali Besi. Yang mau gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Sekali lagi di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu partisipasinya sampai jam 10 ya. Kayak biasanya Fadi akan kasih informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Masih di bulan Agustus, berarti promo pahlawannya belum berakhir ya. Ini kan pertengahan Agustus ya keluarga sehat, jangan dilupakan promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Untuk pembelian 1 botol drink gratis 1, Selte beli 1 gratis 1, susu Etawa, Morinda beli 1 gratis 1. Jamu tetes pun masih ada promo beli 2 gratis 1. Terus yang terbaru ada madu KJ, beli 1 gratis madu cingkrak. Lumayan banget ya ini madunya, madu kuatnya untuk para bestie, khususnya buat para laki-laki. Ayo borong segera promo pahlawan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat menikmati malam minggu ya untuk keluarga yang lagi kelabu hatinya. Malam minggunya terasa sendu banget soalnya lagi sendiri, kesepian ya. Aduh, rasanya gimana ini hidup kok sendirian, kayak gak ada hiburan gitu ya. Hiburannya cuma Radio Tri Rama. Tapi gak apa-apa deh, dengan keluarga sehat dengerin dendang-dendang sekaligus informasi kesehatan, sekaligus dengerin partisipasi dari para pendengar ya. Mudah-mudahan bisa bikin bestie hatinya lebih melek ya, gak kesepian lagi, seneng dan juga happy. Terus pantengin 93,1 FM Radio Tri Rama, barengan Fandi bakal temani bestie sampai jam 10 di Goyang Malam, asik sekali bestie.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Bioshi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Bioshi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Bioshi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi Biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu Biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendian ini lo tesik sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo jasal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerasane kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat nggih.

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Aduh, ya Allah. Hey,
3: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
2: Oh, Biosi Sihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abadu sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
1: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita
1: Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Okay, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Bestie. Yo, yang mau telepon monggo di 08 12 12 12 9310, ditunggu sampai jam 10 malam ya. Hari ini tuh panasnya luar biasa ya, keluarga sehat, tadi rame banget yang ikut karnaval di Wai Bungur di lapangan. Tadi belum lihat sih secara langsung ya, cuma lihat sekilas aja postingan orang-orang pada antusias mengikuti 17 Agustus di acara karnaval hari ini. Banyak banget ya yang ikut ke sana, iya dong, memeriahkan hari ulang tahun RI. Dan pastinya wilayah Wai Bungur dan sekitarnya pada antusias dengan karnavalnya ya, yang menghias motor dengan hiasan-hiasan bendera. Terus pokoknya kreatif-kreatif semualah keluarga sehat ya. Barangkali Anda pun ikut ya, gimana kreatifnya anak-anak semuanya pada ikut karnaval. Ada yang ikutan jalan-jalan ya dengan busana-busana yang unik-unik. Kadang ada yang pakai busana-busana profesi ya. Barangkali cita-citanya itu tuh keluarga sehat. Ada yang pakai baju polisi, mungkin cita-cita anaknya pengen jadi polisi. Ada yang pakai baju dokter, ada yang pakai baju petani ya. Terus ada yang pakai baju apa lagi? Pokoknya macam-macam ya. Untung aja enggak ada sound horek ya, keluarga sehat. Aduh. Sound horek. Oke, yuk gabung silakan di 08 12 12 12 9310. Enggak kerasa aja udah di pertengahan bulan Agustus tanggal 15. Dua hari lagi dong berarti ya. Kalau kemarin udah upacara pramuka, berarti dua hari lagi upacara HUT RI. Biasanya upacara pagi itu upacara kenaikan bendera ya. Terus sorenya ada upacara penurunan bendera. Jadi sehari itu upacaranya dua kali ya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu Agustusnya bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Jadi benar-benar harus menghemat tenaga. Dan untuk tahun ini nih keluarga sehat lagi nggak Ramadan ya. Artinya mungkin antusiasnya lebih rame dan pastinya lebih menahan panas-panasan buat para peserta ya. Panas-panasannya kayak pahlawan keluarga sehat yang membela mati-matian negara kita. Nggak kenal panas, nggak kenal hujan, terus gas melawan para penjajah. Dan sekarang kita sudah merdeka, artinya kitalah yang harus menjaga negara kita ya. Kita lawan semua penjajah-penjajah. Penjajah cinta, bukan ya. Penjajah-penjajah, ya mungkin kita bisa lebih giat lagi bekerja keras, terus lebih giat lagi belajar supaya nggak dijajah dengan kemiskinan dan buta huruf ya. Makanya anak-anak sekarang kan pada pinter-pinter semua. Iya dong, anak-anak kan sekolahnya udah gratis. Artinya nggak ada alasan untuk tidak sekolah gara-gara biaya ya. Anak-anak juga sudah pinter baca menulis, udah pinter ngarang dan pinter bikin konten ya. Oke deh, terima kasih untuk para besi-besi yang masih semangat malam hari ini. Kalaupun lemes, ayo minum obat dulu. Obatnya obat Agarilus ya, atau obat Biosi juga gak apa-apa. Mumpung masih banyak stok produk herbal Agarilus di Radio Tri Rama FM. Kalau mau minum Biosi 5-7 tetes, minumnya 2 kali sehari aja ya, supaya badannya lebih fresh dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang masuk. Langsung dapetin produk-produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Kok gak ada suaranya? Halo. Halo. Halo. Lah kok gak ada suaranya ini ya tiba-tiba ya. Oke, dicoba lagi ya Mak ya. Kok tiba-tiba gak ada suaranya. Di 08 12 12 12 9310. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Tuh para besi-besi yang lagi pada makan, silakan makan malam ya. Nikmati kumpul-kumpul dan makan malam bersama keluarga tercinta. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Halo.
1: Suaranya.
0: Kok nggak ada suaranya? Suaranya nggak masuk, Mak. Oke deh, dicoba lagi ya. Nanti tak cek dulu. Oke deh, terima kasih untuk semuanya para besi-besi yang masih semangat malam hari ini. Kita kasih dendang dulu ya. Kita goyang-goyang bareng malam hari ini. Coba deh, kalau satu telepon ini ya, bisa masuk nggak? Halo, goyang malam. Halo, goyang malam. Oh, walah ya. Ya udah deh, dicek dulu keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di goyang malam. Asik sekali, bestie.

0: asik roti 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.

0: Hanya temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit sekarang.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Okay, Mutiara Keluarga Sehat Indonesia. Aduh, lagu yang lagi viral ya. Kita kasih spesial untuk keluarga sehat, mudah-mudahan suka. Okay deh, yuk kita coba yuk, mudah-mudahan bisa ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Nah, ini bisa. Oh, Fandi tahu ini virusnya siapa coba?
1: Siapa?
0: Maklum.
1: Untuk aku ya. Untuk aku.
0: Dirimu tuh membantu aku tadi ya.
1: Terima kasih kudu ya
0: Desi. Iya, tadi dirimu kena virus dikit. Sekarang dirimu memulihkan virusnya.
1: Waduh.
0: Gitu. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Karena dirimu berhasil telepon, sekarang dirimu boleh request.
1: Request apa ya?
0: Apa? Ayo silakan.
1: Ini apa ya tadi?
0: Apa? Ayo. Mutiaranya udah diputer.
1: Bukan mutiara, aku enggak mau mutiara.
0: Digilir ini. Cinta.
1: Digilir cinta. Bang, apa? Mas apa? Joko bisa enggak sih?
0: Mas Joko. Mas Joko tahu U itu.
1: Mas Joko tahu U.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak itu. Heeh. Ini aja apa? Bang Toyib ya?
0: Bang Toyib. Oh. Oke, dicari dulu buat siapa Bang Toyibnya?
1: Bang Toyibnya ini malam Minggu ya?
0: Malam Minggu atuh, jomblo ya. Lupa malam Minggu.
1: Saya lupa loh.
0: Aduh, diinget-inget dong.
1: Tanggalan lupa.
0: Dirimu
1: hari Sabtu
0: gitu. Ingatnya cuma malam Jumat aja ya.
1: Enggak, aku ingatnya hari Senin.
0: Hari Senin. Ini mah orang kantoran ya.
1: Hari Senin.
0: Iya, buat siapa?
1: Nah, ini salamnya buat semuanya saja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bermalam Minggu. Mm-mm. Besok karnaval ya?
0: Karnaval.
1: Oh, besok ya.
0: Di Linggo ya.
1: Oh.
0: Dirimu mau jualan es?
1: Kayaknya laku ya.
0: Iya loh Mas, panas-panasnya jualan es loh Mas.
1: Kayaknya, oh iya, jualan es kayaknya laku keras ini.
0: Terus sama keripik ya.
1: Keripik? Wah kok keripik?
0: Ya iya, sambil nyemil, ngemut es ya.
1: Kayaknya iya. Bisa lah ini.
0: Siap-siap sama jual.
1: Sampai sana ya.
0: Iya, sama jualan kipas ya.
1: Kipas.
0: Kan panas.
1: Oh iya, kipas pakai colokannya pakai apa?
0: Pakai kipas biasa lah Mas, kipas-kipasan itu tuh.
1: Yang dari bambu itu?
0: Iya, betul sekali, kipas sate sekalian ya.
1: Kipas sate, iya.
0: Atau dirimu jualan sate juga nggak apa-apa ya.
1: Waduh, double ini ya.
0: Aduh. Oke deh, kalau gitu.
1: Sudahlah ya, Mas Wes aja, selamat malam aja lah ya.
0: Iya.
1: Saya tidak sapa-sapa ya, kalau kurang berkenan ya, sudahlah ya. Kalau buat kamu ya, sama tugas aja.
0: Siap, terima kasih. Oke, Pateng Radio.
1: Pateng Trinama, dadah.
0: Oke, makasih. Ada Abang Julius sudah bergabung malam hari ini. Julius, gimana kabarmu kok baru muncul dah? Ini Bu Suprati yang baru muncul ya. Aku tak jual peyek Mas Pandi, bener. Bari mau bilang tadi tak suruh jual peyek. Berarti yang jual peyek udah Bu Suprati ya. Bang Julius jualan es. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Desi.
0: Malam Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Endang di SK1. SK1 daerah mana Bu?
2: Sri Kencono.
0: Sri Kencono tuh mana?
2: Sri Kencono SK1.
0: Hah?
2: Sri Kencono SK1.
0: SK1 daerah mana? Lampu Timur sini.
2: Daerah dekat Gayatri Rumbia.
0: Oh, daerah Rumbia sana.
2: Iya.
0: Oh, ya jauh ya Bu ya.
2: Gayatri.
0: Oh. Lumayan jauh, tapi Radio Trirama di sana bagus kan?
2: Bagus.
0: Alhamdulillah kalau gitu, mudah-mudahan selalu terhibur ya Bu.
2: Iya.
0: Iya, oke deh.
2: Podcastnya lagi RT5 RW3.
0: Oke, terus?
2: Salamnya untuk semua fan Radio Trirama.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Dan pendengar di mana saja berada.
0: Iya.
2: Spesialnya
0: buat siapa Bu?
2: Untuk Pak Ajis.
0: Pak siapa? Pak Ajis.
2: Kak
0: Sapa. Saya Fandi.
2: Kak Fandi. Lupa, udah lama
0: enggak
2: masuk.
0: Enggak apa-apa. Terus?
2: Udah. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bu Endang dari Sri Kencono 1. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Suprapti.
2: Iya, aku udah ngintip-ngintip tadi kok.
0: Ngintip-ngintip, besok kan jualan, Bu, ya. Jualannya nggak boleh ngintip-ngintip.
2: Eh, Mas Pandi, besok ikut nggak ke inovasi tanggal 19? Kan ada siaran keliling.
0: Kayaknya Fandi di rumah aja, nggak ke sana, Bu.
2: Kan rame, ada lomba loh nanti ibu-ibu, anak-anak juga.
0: Rame, nanti Bu Suprati ikutan lomba ya, Bu, ya.
2: Ikut, jelas ikut aku.
0: Sambil jualan jangan lupa.
2: Aku kalau ya tuh laris nanti di inovasi, aku bawa satu kaleng laris banget teku di sana.
0: Bawa gerobak sekalian bisa enggak, Bu?
2: Gerobaknya enggak bisa ketarik dong motornya, enggak kuat.
0: Oh iya, benar ya. Kalau enggak Ibu bikin jualannya di inovasi aja.
2: Iya, jualan di inovasi tuh aku bawa kayaknya satu kaleng, nanti laris manis di
0: betul,
2: sana.
0: Betul, bawa es dawet sekalian ya, Bu, ya.
2: Jualan es susu, coklat, susu putih.
0: Butuh karyawan, kalau butuh karyawan nanti akan dibantu sama Mas Dayat ya.
2: Iya, Mas Dayat yang aku.
0: Aduh. Oke deh, silakan, Bu.
2: Iya, yang baru turun tadi Ibu Indah ya, dari Ruby ya. Ya, dari Tandus Bu Indah. Terus Julius, kok lama tuh aku baru denger Julius, apa aku yang gak masuk? Kenapa emang Julius yang gak pernah masuk?
0: Dirimu yang gak pernah masuk kan, Bu, Bang Julius tuh selalu on time, masukkan terus. Iya,
2: aku sibuk loh, Mas Pandi, aku dari Makmur sana, dari Karya Makmur deket Pasir Sakti. Kemarin tempat cuci. Terus ke pantainya kan, acara arisan keluarga di Pantai Mutiara Baru.
0: Ya, oke, okay. Alhamdulillah, nggak apa-apa.
2: Okay. Ini request apa yang udah disiapkan lagunya?
0: Requestnya ada RT 5, ada Bang Toyib, ada Bidadari Cinta, ada Hidupku Untuk Cinta. Mau yang mana?
2: Bidadari cinta aja.
0: Oke, buat siapa bidadarinya?
2: Salamnya buat semuanya aja yang masih menyatu di Trilama dan jaringan. Dari grup inovasi semuanya ya, yang masih ada di inovasi, yang persiapan untuk lomba 29. Selamat malam semuanya. Aku gak bisa banget.
0: Enggak apa-apa.
2: Bisanya datang
0: Pak.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Selamat beristirahat ya, Bu ya. Oke deh. Panteng radio.
2: Panteng Trilama dong tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suprapti sudah bergabung. Oh, Bos Om Yusuf mau lomba ke main catur di inovasi, requestnya kebangsaan. Emang ada lomba main catur ya? Mudah-mudahan ada ya, keluarga sehat. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali, best.
0: Malam Kang Mas Broto yang ganteng teng tapi bohong.
3: Tapi kayak kutang nanti.
0: Ya, item ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Dirimu mau jualan apa? Agustusan nanti.
3: Es tebu.
0: Hah? Es tebu.
3: Aku nyanyi Burasi Prakti.
0: Aduh, ya, kira-kira kalau ada yang jualan es dawet sama es tebu, larisan yang mana ya?
3: Itulah es tebu dong.
0: Oh, kayaknya lebih yang murah kayaknya. Yang murah es tebu
3: murah,
0: ya.
3: Tapi seger.
0: Iya, tapi habis itu orang batuk-batuk semua ya.
3: Di ini ya. Tapi ada lomba katanya tanggal 19.
0: Lomba, iya, ada lomba banyak. Nanti kalau dirimu mau ikut ke sana ya silakan ketemu sama Bu Suprapti.
3: Aku ingin bertanya sama Bu Suprapti tadi. Ini pasti enggak ada yang melombakan diriku.
0: Kok aku batuk? Ngapain nah, melombakan
3: itu pelecehan namanya itu,
0: melombakan merebutkan dirimu gitu.
3: diriku dilombakan pantas kayaknya loh, masih mancing di dunia kok.
0: Yang menang kayaknya langsung dapat sial ya. Mas
3: lo masih diri.
0: Gitu. Dapat sial yang langsung ributin dirimu. Wah,
3: joy, ini pengenyean ini. Dan menampar mukaku ini.
0: Daripada lomba meluputkan dirimu, lebih baik lomba dalam kebaikan.
3: Tapi kalau mama maulah meluputkan diriku.
0: Iya bener ya, beruntung itu pasti.
3: Ya, nanti yo cocok ya menurut
0: dua empat lagi. Aduh, ya wes deh kalau gitu silakan. No salam salamin enggak sopo.
3: Kakak tadi udah cerap di malam.
0: Malam.
3: Kena kalau dari nanti udah bersin. Dari juga harus oke. Sudah berlima ada Om Bus yang ganteng ya. Julius katanya dari kau sih nggak pernah naikkan ya.
0: Katanya.
3: Absen terus, nggak pernah absen. Udah cerap
0: sih. Terus siapa lagi?
3: Halo. Ya Warno ya. Ada Oka. Ada dari Koga, ada Pak Didi. Ada Pak ini Bu Yati ya.
0: Malam.
3: Ada Perela malam. Jadi yeah. Malam. Ada rekan saja malam. Ada lagi buat ini. Pada jari.
0: Ya.
3: Dari bus.
0: Ya.
3: Yang kantor bersyukur malam.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagi buat Pak Warno. Ada Pak Yono, Pak Warno tolong nawar malam. Bunda Rumiasi ya. Ke malam. Dan Bunda Mariati di Rumbuye sudah malam. Tadi ada Mbak Indah.
0: Ya, Mbak Endah di SK1.
3: SK1?
0: Ya, terus siapa lagi?
3: Malam, itu buat Bunda di tadi malam.
0: Oke.
3: Terakhir di sini buat di cantik Jara Malanggi.
0: Oke. Siap kalau gitu. Makasih ya Kang Mas sudah mau jam 9 ini. Makasih okay, ya. Oke deh, okay. Pateng Radio.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bes, jam 9. Nanti kita lanjutin lagi ya.
4: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi agar rileks dulu ya. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.
0: Oke, lanjut lagi, Bes. Yuk, telepon lagi di 0812-1212-9310. Ada siapa ini? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: duduk.
2: Aku disuruh duduk nggak Ibu?
0: Kalau bisa Ibu jangan iya, duduk, Ibu kasih. Berdiri aja ya.
2: Ya Allah, teganya.
0: Lantainya kotor, Ibu berdiri aja.
2: Oke, nggak apa-apa. Yang penting disuruh masuk.
0: Sebenarnya nggak disuruh masuk, Ibu di jendela aja.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Pernah nggak Bu bertamu? Ada nggak Ibu pernah nggak bertamu di rumah orang kayak gitu, nggak dibolehin masuk, nggak dibolehin duduk? Pernah nggak Bu?
2: Balik wae, nggak silaturahmi.
0: Pernah kayaknya kalau lagi ke warung, hayo kan silaturahmi toh.
2: Gimana?
0: Kalau lagi ke warung kan Ibu disuruh enggak duduk toh, berdiri toh. Ya. Kalau di warung.
2: Itu kan beli lain sama ya. Silaturahmi.
0: Iya, beli sama silaturahmi kan sama aja. Gitu. Iya. Ngomong apa, Bu?
2: Balik merantau duitnya akeh yang jalan segepo aku bisa ngomong Agustusan no.
0: Bu, kalau Fandi punya uang sekarung ya Ibu tak kasih seperempat Bu, 5 gepok enggak apa-apa, yang 100 ribuan Bu, beneran Bu.
2: Lah terus ngenteni satu karung ini kapan itu satu karung
0: gitu? Lah itu lah iya, orang segepok aja Fandi enggak punya.
5: Loh, gimana mama lu, manakmu merantau sawan-wan rantau duwe
0: ke rumah. Entok apa-apa ya, makanya kayaknya kebalik loh. Harusnya Fandi yang minta sama Bu Muslimah.
5: Ma. Iya, pagi.
0: Gimana, Bu? Minta 5 lembar aja, Bu.
5: Gimana?
0: Minta 5 lembar aja.
5: Minta 5 lembar.
0: Iya, yang 2000-an. Aduh, aduh.
5: Kurang Mas Mandi.
0: Buat beli peyeknya Bu Suprapti loh, sama beli es dawet.
5: Kalau beli di Bu Suprapti itu aku enggak beli, nanti diinovasi aku makan sampai sampai habis itu apa? Setoples enggak apa-apa.
0: Setoples enggak apa-apa. Terus nanti ngesai ya, Bu ya, buat cucungnya ya.
5: Ya janganlah.
0: Ada. Ya wes silakanlah, Bu.
5: Aku anu Mas ya, merayu Tuhan ya, Mas.
0: Ya, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Bu Suprati, selamat malam. Ada Mama Alum juga selamat malam. Ada
0: Halo. Ada siapa, Bu? Halo, Bu.
5: Mama Iza Mas Ile. Halo.
0: Terus siapa lagi?
5: Ada Mama Lu, ada laki Bu Suprati ya, selamat malam.
0: Ya.
5: Ada Bu Karjo, ada Bu Artati, Mbak Jari juga selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ada Pak Irati, Pak Ibu, Pak David juga selamat malam. Ada lagi Mama Iza, Mbak Sure, Mbak Selamat. Ada Popo Chaini juga selamat malam. Ada yang gaulnya selamat malam.
0: Ya.
5: Ada Bu Kristin juga malam. Ada Mama Lili juga selamat malam. Buat lagi siapa ya?
0: Siapa?
5: Ada Mbak Tetehnya, Bu Sina, Bu Ribu juga selamat malam.
0: Ya.
5: Ada Pak Emir juga selamat malam juga.
0: Ya.
5: Pokoknya buat semua tanpa terkecuali ya Mas Pandi.
0: Oke, makasih Bu ya.
5: Ya, spesialnya buat Mas Pandi semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya. Doanya Bu, Panteng Radio Bu.
5: Tentang dirama dong Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bu Muslimah yang cantik ya. Halo Goyang Malam.
6: Asik sekali Besti.
0: Halo Maklum.
6: Halo juga, tapi gak ada suara dua kali.
0: Iya, itu gara-gara Bang Julius. Tadi Maklum dibilangin katanya Maklum ano yang bikin mati suaranya.
6: Iya memang, oh iya gitu. Julius itu kurang ajar.
0: Cuma
6: lo Julius, Julius.
0: Jangan disumpahin yang aneh-aneh, Mak, kasihan.
6: Enggak lah.
0: Jangan
6: enggak
0: ya lah.
6: Gak boleh.
0: Ya Allah, ya Allah. Ngomong-ngomong
6: nangis, ya.
0: Ngomong-ngomong kalau 17-an Agustus Maklum mau jualan apa?
6: Maklum gak ada profesi seperti itu. Maklum gak beli-beli aja lah.
0: Oh, orangnya suka beli gak suka jual ya.
6: Karena gak bisa seperti itu Maklum dari dulu. Maklum gak bisa dagang-dagang seperti itu. Dagang apa aja gak bisa.
0: Jiwanya bukan jiwa pedagang ya Maklum ya.
6: Nah, aku pengen aku beli aja.
0: Betul.
6: Gitu kan. Ada yang jual, ada yang beli. Itu kan
0: betul
6: sama-sama
0: sekali. Membutuhkan. Betul sekali. Itu biasanya lebih banyak duitnya yang beli sih Mak ya.
6: Enggak
0: gitu
6: juga.
0: Aduh. Jangan sampai ini loh, nanti ada yang bilangin Maklum tuh kalau 17-an Agustus jualannya bunga.
6: Jualan apa?
0: Bunga. Bunga kuburan.
6: Aja kasihan yang beli. Lu yang beli berarti kan buat orang meninggal.
0: Ya siapa tahu kan habis 17 Agustus terus mampir ke makam, ya kan?
6: Iya bener ngucapin anu ya.
0: Ke makam-makam
6: ya.
0: Uyut-uyutnya pahlawan-pahlawan kan siapa tahu. Ada
6: itu
0: yang bekas veteran gitu loh, Mak.
6: Iya, Mak, nenek kan pahlawan, ibu bapak tuh pahlawan buat kita.
0: Iya. Ngomong-ngomong Maklum keturunan pahlawan bukan?
6: Aku itu benerin turunan pahlawan juga. Bapakku sama aku kan pahlawan.
0: Pahlawan apa?
6: Bapakku nyari nafkah buat ngingoni aku. Bapakku pahlawan ngelahirin aku.
0: Kalau gitu mbahku juga tuh pelawak.
6: Dia omongin
0: aja ya. Wes lanjut.
6: Lanjut. Lekwesnya mencari alasan.
0: Oke.
6: Oke, salamnya buat Bu Muslimah. Kang Mas Broto Sugeng Dalu. Jualan es krim tak doain laris ya Kang Mas. Kan punya nafkahi keluarga, bisa untuk menyukupi kebutuhan gitu.
0: Semuanya
6: orang tua lo Pandi, yang doain dirimu juga Pandi. Tinggal 17-an kamu ikut lomba, kamu menang.
0: Lomba apa bos gerang ini? Kayak musuhnya bocil-bocil ya, aku sing menang
6: anu,
0: tau ya.
6: Lomba anu menek sarangnya tawon. Nanti ya, kalau pulang kamu kaya.
0: Kaya ya, ya iya kaya benjolan ya.
6: Kaya tupen-tupan itu tadi
0: nah,
6: loh.
0: Nah itu ya benar itu tuh. Kalau hadiahnya 5 juta, Fandi berobatnya 10 juta ya ta?
6: Dirawat. Tunelin. Bu Ribo, Duri Diana, Meri Susanti, Lek Turino. Lek Turino itu lembah catur, karo sopo, Lek karo aku.
0: Emang bisa main catur, Lek Turino?
6: Bisa lah, pokoknya yang kuda itu masuk ya udah menang.
0: Enggak tahu nanti jalannya kuda, jalannya malas, jalannya malah jalan apa namanya? Apa tuh mak yang prajurit yang kecil-kecil itu
6: anak-anak itu ya wis lah aku tak doa Kang Pur Kentong ae lah malam Kang Pur Kentong penjaga cinta malam Mbak Neri Kota Gajah, Mbak Wandira, Bapak para malam Mas Edi PW Kang Ayar Mas Wiki malam juga Bu Suprati Pak Dikatot malam Bapak Kang Birin Pak Oka Pak SPU juga malam Kang Firman Pak Iruri juga malam, Kang Darjo, Yuhartati malam, Pak Supri, Bu Saryati, terus sama Pak Riono, Bu Artini juga malam.
0: Siap.
6: Ada Bapak Anggir, Pak Tuban, ada Bu Sri, Bu Supriyatini, Mayare, Bunda Lili, Mama Lili, ada Grandpa Maruti, Sugeng Dalu, Grandpa, terus diparingi sehat terus.
0: Amin, amin.
6: Terus wonten Bunda Christine, Bu Rumiasi, Bu Watini, Bro Tami Melda, Pak Andri, Pak Rustam, Pak Tukijo, Pak Jumiran, Kang Heri Pasing.
0: Okay.
6: Malam juga Mbak Indahnya malam juga. Buat Julius, Ilia, malam Lia.
0: Mbak Lia, Mbak Lia bagusnya ikut lomba apa lomba Mbak Lia?
6: Mbak Lia itu bagusnya lomba niup debu.
0: Gitu ya.
6: Kan halus ha. Yeah. Kalau aku yang niup wah, kena muka orang semua kan Mbak Lia kan. Cuma itu ta. Buat dirimu makasih waktunya ya, Le.
0: Oke, okay, siap.
6: Lusa ikutan enggak kamu ke inovasi?
0: Enggak, Fandi di rumah ya, aja.
6: Jaga rumah hati-hati ya.
0: Siap.
6: Jaga mata.
0: Siap.
6: Hari malam juga sayangku.
0: Matur
6: nuwun wedalipun.
0: Nggih, sami-sami.
6: Kadhe mandhap maklum sayangku.
0: Nggih, monggo panteng radio.
6: Panteng dirama, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun kagem maklum. Aduh, yang ada di Varia, selamat malam. Ini dapat salam dari Bu Ediana. Malam Mas Pandi, Bu Ediana hadir. Salam-salamnya untuk Maklum Mintu, Bu Muslimah, Pak Broto, Putra Tandus, Bu Suprapti, Mbak Neri Koga, dan semuanya aja. Terima kasih. Mat malam Maklum, kayak Maklum dapat salam dari Pak Tuban, ya. Maklum Mintu yang cantik dapat salam dari Mas Yusuf. Oke, matur nuwun semuanya yang sudah gabung via telepon 08 12 12 12 93 10. Kita goyang lagi ya keluarga sehat biar nggak pusing. Ini butuh hiburan berupa suara-suara musik yang asik-asik yang bisa keluarga sehat pantengin cuma di goyang malam. Asik sekali, bestie.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Ja. Wih, senangnya ya jadi bidadari cintaku keluarga sehat Indonesia. Mudah-mudahan lagu ini bisa menginspirasi bagi para pasangan-pasangan muda ya yang baru saja menikah, supaya lebih menjaga pasangannya seperti menjaga bidadari surganya ya. Selamat malam untuk semuanya para besi-besi yang udah ngantuk jam segini. Ngantuk banget karena capek banget aktivitas pagi ini, siang ini, terus sorenya lanjut kerja mulu ya. Kapan kayaknya? Entah kapan kayaknya keluarga sehat. Kalau Anda pengen kaya, Anda harus kerja. Kerja jadi apa? Jadi pengupas bawang. Yang lagi viral ya, keluarga sehat ngupas bawang tuh. Aduh. Daripada ngupas bawang, mending ngupas penyakit. Biar kita bisa bugar dan sehat selalu. Ngupas penyakit dengan mengkonsumsi produk-produk herbal dari Agarilu Series. Sekaligus untuk Anda yang sudah rutin konsumsi Biosi ya, terima kasih. Mudah-mudahan Biosi bisa menjadi produk yang bisa menguatkan imun tubuhnya keluarga sehat. Atau penyakitnya udah terkupas dengan mengkonsumsi susu Etawa. Wah, cocok banget, konsumsi aja secara rutin susu Etawanya. Mau yang varian Etabes, Etakol, Etabos, Sigo 26, semuanya bagus untuk tulang, untuk kesehatan badan, pencernaan, dan lain-lain. Produk baru kami namanya Biosi Sihaga nih ya. Disarankan sekali untuk keluarga sehat minum. Apalagi nih produknya aman banget dikonsumsi, gak ada efek sampingnya. Biosi ini bisa diminum 5-7 tetes. Minumnya cukup 2 kali sehari saja. Jadi bisa awet, bisa hemat, dan tentunya bisa dikonsumsi jangka panjang sampai sebulanan ya. Minum Biosi aman diminum untuk lansia juga. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Lagi ada promo beli Biosi 1 gratis kupon gelegar hadiah 11 tahun Radio Tri Rama yang akan diundi tanggal 15 bulan depan ya. Untuk yang sudah kumpulin kuponnya, mudah-mudahan beruntung dan bisa bawa pulang berbagai macam hadiah-hadiahnya. Promo pahlawannya juga masih berlaku di bulan Agustus ini. Monggo diborong segera ya, langsung datang ke Radio Tri Rama untuk cari promo-promo herbal di Radio Tri Rama. Halo Guyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Malam Bestiku, belum ngantuk kah dirimu?
1: Ya belum toh Bestiku, aku masih mendengarkan Mas Pandi nemenin Mas Pandi toh Mas.
0: Ibu kalau 17 Agustus biasanya ikut lomba enggak?
1: Iya ikut.
0: Atau jualan mungkin?
1: Enggak, cuman itu ikutnya lomba ya, ada karaoke juga, ada senam gitu.
0: Senam, kalau senam berkelompok ya Bu ya di situ ya.
1: Iya.
0: Lomba karaoke bayar enggak Bu?
1: Ya enggak bayar lah Mas.
0: Gratis, biasanya bayar. Maksudnya kan biar orang tahu gitu loh Bu. Soalnya nanti kalau enggak bayar yang fales-fales pada ikut.
1: Lah cuma di lapangannya sendiri kok.
0: Iya, kan kasihan loh Bu peserta-peserta yang suaranya bagus ya, nunggu giliran. Mentang-mentang gratis.
1: Iya.
0: Mentang-mentang gratis yang enggak bisa nyanyi, yang fales, yang sumbang ikut-ikutan lomba kan melas. Ya Allah, Bu.
1: Ya kan rame sih, Mas.
0: Ya benar.
1: Asik deh.
0: Rame, tapi yang nunggunya kan bosen sebelo, Bu. Maksudnya suaranya fales mentang-mentang gratis melu lomba ya ta.
1: Iya, dapat
0: dia
1: mangkok, dapat
0: dia gelas. Aduh. Oke, silakan Bu.
1: Ya, sehat Mas Pandi.
0: Alhamdulillah,
1: gitu
0: loh, sehat kabarnya. Ibu sehat ya.
1: Ya, luar biasa deh.
0: Mangga.
1: Ya, untuk semuanya saja tuh Mas. Sudah malam, nanti Mas Pandi gak hantuk. Ya, untuk semuanya saja tuh Mas. Sudah malam, nanti Mas Pandi gak hantuk.
0: Mau mandi dulu Bu.
1: Ya, udah.

Di belakangnya silakan yang mau telepon di 0812 12 12 9310. Udah mau jam 10 malam ya keluarga sehat, ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Barangkali keluarga sehat mau tanya-tanya ya, produk herbal di Radio Trirama tuh ada apa aja sih, atau bahkan mau konsultasi, silakan saja hubungi nomor call center kami di 0831 760 600. Kita siap melayani keluhannya keluarga sehat ya, siap memberikan produk herbal yang pas sesuai dengan keluhannya keluarga sehat. Jangan kemana-mana, kita kasih dendang yang enak-enak cuma digoyang malam. Asik sekali, bestie.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Sinar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: 93,1 Trirama FM.
2: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

Selamat malam, ada Mas Joni Emprit, Pak Gatot. Selamat malam, Pak Dijumiran dari Balam juga. Selamat malam, Kang Maksum juga. Selamat malam ya. Terima kasih untuk keluarga yang sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini, malam minggu, tanggal 15 Agustus 2026. Sehat-sehat semuanya, rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama. Langsung dapetin produknya di Radio Trirama FM dan jaringan. Pandi pamit dulu ya. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turunkan radio, penuh dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
3: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
2: Semara Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali di Sobat Didi malam ini ya, atau ke edisi di malam minggu, atau ke di tanggal 15 Agustus 2026. Oke, seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja saya akan menemani keluarga sehat ya, atau persembahan madu agarilus dan juga untuk produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan untuk di Radio Tri Ramadhan juga jaringan. Selamat malam keluarga sehat ya, salam sehat selalu, tetap menjaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Oke, satu diri keluarga sehat kembali di percobaan kita, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia keluarga sehat ya, persembahan madu agarilus.

Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia. Ada sebahan madu agarilus ya. Ada madu pala, nomor api telambung, kode juga madu hitam pahitnya. Untuk di sempat di ruang keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan madu agarilus, baik untuk di Radio Trirama atau di jaringan ya. Banyak untuk produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan, baik untuk di Radio Trirama dan juga jaringannya. Padi Rusli dia sudah membelikan ya madu lambungku. Jadi ya membelikan padi taslim ya. Atau kirim juga selamat malam ya. Selamat malam juga untuk dimang keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di malam ini sudah mendapatkan madu agarilus. Ada Mas Hartono yang ada di Magelangan sudah mendapatkan madu lambungku di Radio Duta Paramita Kota Metro. Atau kirimannya juga selamat malam ya. Selamat malam juga ada Pak Romli yang ada di Raman Utara tadi sudah mendapatkan madu nomor 5 dan juga Biosi.

Selamat malam dan juga selamat menikmati atau istirahat malam ya, bersama keluarga tercinta. Jangan lupa yang sudah mendapatkan madu agarilusnya dikonsumsi atau pengobatan sehari minimal 3 kali, keluarga sehat ya, atau di pagi, siang dan juga di malam hari. Selamat malam juga ada Bu Wiranti yang ada di Buana Sakti. Abad 5 sudah menantikan madu hitam pahitnya. Selamat malam juga untuk Grim keluarga sehat ya, ada Ibu Sumirah rombong 10 ya, sudah menantikan herbal ya, Agarilus Saldi, Agarilus Ring di ya, pastinya inovasi radio. Selamat malam juga ada Bu Kasri Bina Bumi dengan keluhan pegelinu dan juga asam lambung, sudah sering konsumsi ya. Untuk madu lambungku tadi keluarga sehat. Jadi untuk yang pastinya punya permasalahan kesehatan, tidak mau kan ya permasalahan tersebut hasilnya ya menyiksa diri kita keluarga sehat. Maka dari itu madu agarilus ya menjadi solusi untuk keluarga sehat Indonesia tentunya. Baik untuk mengatasi permasalahan penyakit aktif dan juga kronis atau penyakit juga sangat bagus, bisa dikonsumsi setiap hari tadi keluarga sehat ya. Oke, dan untuk dimana yang ingin mendapatkan produk herbal ya untuk keluarga sehat Indonesia, bisa dapatkan untuk di Radio Trikarma dan juga jaringan tadi keluarga sehat ya. Satu Dendang Album Nostalgia. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan untuk Madu Agarilusnya. Ada Madu Pala, Nomor Afid Lampung, dan juga Madu Hitam Pahit. Jadi untuk di kesempatan di malam Keluarga Sehat ya, punya permasalahan kesehatan baik untuk ya penyakit deretif ya atau juga kronis, Madu Agar menjadi solusi. Selain itu juga produk ya untuk herbal banyak tersedia untuk di Radio Trirama Keluarga Sehat ya, atau juga untuk di Radio Trirama Jaringan tentunya. Untuk yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget di Keluarga Sehat ya, bisa hubungi di call center kita untuk di 0831-760-600. Madu Agar dulunya Keluarga Sehat Indonesia. Sudah banyak yang sudah membuktikan akan manfaat ya. Jadi untuk Keluarga Sehat silahkan yang ingin dapatkan untuk promo pahlawan karena pas di ya bulan Agustus ya, pertama di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk Keluarga Sehat silahkan ya, yang ingin mendapatkan untuk Madu Agarilus atau juga produk promo

pahlawan. Jadi setiap pemulihan untuk BOC di keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, dapatkan untuk kupon di dalam kemasannya. Dan untuk pembelian Agadilu Salty gratis susu ya, Zigo 26. Beli satu Agadilu Dering gratis susu Zigo 26 juga keluarga sehat ya. Dan untuk pembelian satu Morinda gratis satu Morinda. Beli dua baking ya, masih gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Promo hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia keluarga sehat ya. Oke, terima kasih untuk ini keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk madu Agarilusnya atau produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk yang telepon, maaf ya Besi yang gak bisa angkat telepon. Sudah menyatu untuk di WhatsApp juga, selamat malam untuk di keluarga saya ya. Ada Mas Yogi, masih nyimak selalu untuk di malam ini ya, di malam mingguan sambil beraktivitas. Untuk kedenangnya apa nih Mas Yogi, dan juga untuk RuPLN semuanya yang ada di Purbalingga. Atau kalau mau request ya, jadi bisa langsung diputarkan ya. Selamat malam juga, ada beli bis putih yang ada di Punggur Lambung. Atau kediman juga selamat malam keluarga sehat ya. Satu dedang ya, atau kediman keluarga sehat ya, wali di ya, istirahat deh menemani aktivitas di malam keluarga sehat Indonesia di malam minggu di tanggal 15 Agustus 2026.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Adi, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat, di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, masih di Pasar Luasika dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bogor, Lampung Timur. Satu dedeng album nostalgia, suratan dari miliknya Tommy J. Pisa. Untuk di malam juga sudah bagi kita di menit 5 di jam 11 ya. Untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitar keluarga sehat ya, gak kerasa sudah di jam 11 sih. Sudah 1 jam aja menemani di malam ini keluarga sehat ya. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya, atau juga untuk produk herbal baik di Radio Tri Rama atau juga jaringan keluarga sehat ya. Untuk yang mau COD atau juga pesan antar boleh sayang. Hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa ya hadir terus untuk keluarga sehat ya, agar untuk keluarga sehat Indonesia bisa tentunya keluarga sehat ya untuk konsumsi madu agarilusnya, agar keluarga sehat Indonesia untuk ya menjaga kondisi kesehatan, atau juga untuk keluarga sehat Indonesia mengatasi untuk permasalahan ya untuk penyakit degeneratif keluarga sehat ya, atau juga kronisnya tentunya sangat bisa sekali ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat yang madu Tri Rama Kaji akan menemani 1 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu di 08 12 12 12 31 0, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM Keluarga Sehat. Untuk Mas Yogi dedangnya ngikut aja. Oke. Oke, siap ya. Terima kasih buat Mas Yogi dan juga untuk kru PLN yang ada di Purbalingga. Dimana juga selamat malam dan selamat ya beraktivitas. Selamat lembur ya. Tak temenin sampai jam 12 ya, tapi nanti dilanjut juga bersama Yudi. Oke. Dan untuk ini keluarga sehat di Madu Tri Rama KJ, aduh, untuk meningkatkan stamina pria dewasa, ini bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita keluarga sehat di Indonesia ya. Ya, penting untuk keluarga sehat ini yang sudah punya pasangan suami istri ya, yang belum jangan dulu, jangan. Nggak boleh keluarga sehat ya, kan belum sah ya secara agama dan juga ini negara. Jadi kalau yang belum pasang, punya pasangan tersebut ya, apalagi suami istri, jangan dulu. Kan ada judul lagunya keluarga sehat ya. Dan untuk diri malam juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi baik ya untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan tentunya ya. Untuk madu agarilus dan juga untuk madu Tri Rama Kaji bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungar Lampung Timur, atau di radio jaringan keluarga sehat. Yang mau COD juga bisa, tenang aja, apa sih yang gak bisa, bis? Bisa semuanya tentunya ya, cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dikonsumsi ya rutin selama 2-3 hari bes ya. 1 sendok saya sebelum tidur. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, dijamin pasanganmu lebih luar biasa ya, meningkatkan durasi ya, mengentalkan sperma, juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, dan juga pastinya keluarga sehat meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Satu denang ya, kembali keluarga sehat Indonesia ya. Jangan kemana-mana sayang kecintaku, tetap di album nostalgia tentunya ya, persembahan madu agarilus
Dan juga untuk keluarga sehat ya, ada madu ya. Itu madu kuda jigrak, madu kuat tahan lama yang sekarang menjadi madu Tri Rama KJ dengan formulasi yang sudah disempurna. Keluarga sehat ya, masih promo beli satu gratis satu untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan.

0: Hele, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirema 93.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1

Oke, terima kasih keluarga, sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia ya. Atau persembahan ya untuk Madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa yang sangat bagus ini keluarga, sehat yang meningkatkan durasi, obatnya juga lesi dini lemas sama timbatan dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Jadi untuk keluarga sehat ya, khususnya untuk yang sudah punya ya, untuk pastinya pasangan suami istri. Jadi untuk keluarga sehat ini sangat bisa banget ya, dari dikonsumsi ya setiap hari keluarga sehat. Baik untuk ya pastinya juga berikan manfaat ya untuk daya tahan tubuh tadi ya keluarga sehat ya. Dan selain itu juga untuk ini juga selamat malam ada Mas Agus Sekuteng ya, sudah menyatakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kisah kasih di sekolah, salami buat pelanggan Sekuteng untuk pedagang malam selampung dan juga untuk semua pendengar Tri Rama dan juga ya keluarga besar Proliman dan juga untuk kru Tri Rama sehat selalu. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kisah kasih di sekolah ya. Atau kirim keluarga sehat di Indonesia buat Mas Agus, ditunggu ya. Atau kirim juga selamat malam, selamat menikmati seram malam, walaupun masih beraktivitas juga selamat beraktivitas selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas aja semoga bersehat dong. Requestnya dong kisah kasih di sekolah ya. Terima kasih dan juga untuk semuanya salamnya. Jasa Giri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih buat Bu Muslimah. Satu dindang yoi. Atau gini keluarga, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga, sehat ya, sudah sedia menemani di album nostalgia atau persembahan madu Tri Rama KJ-nya. Waktunya Jess pamit sayang ya. Sebelumnya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, aja sakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah!

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: 11 makin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Ketemu lagi barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajatri Rama, Madu Kuat Tahan Lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Halo, selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Lagi pada ngapain best di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, iya, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, boleh ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, well-wellku semuanya. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku besti-besti aku ya. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Jangan lupa pada di follow, jangan lupa pada mengirimkan paus-paus ya, begitu besti-besti aku ya. Selamat pagi bestiku, tayangku, welku yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, selamat pagi, selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda, semangat selalu Bapak Ronda. Semangat dong, apalagi sambil pantengnya diriku di pagi hari ini. Tambah semangat, tambah hobah ya. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam semuanya? Jangan lupa pada ngopi dulu, biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah. Volume radionya juga dimentok kena, biar tetangga-tetangga semuanya pada bangun, begitu besi-besi aku ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya yang memang lagi pantang di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Seperti biasa sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Sudah berganti hari, sudah berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata ya. Menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari besti-besti aku, tayang-tayang aku ya. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan silakan di 0831 760 600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih bimbang, yang masih ragu, jangan bingung-bingung, jangan bimbang-bimbang, jangan ragu-ragu. Kalau gak dikonsumsi gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang persembar Madu Kaja Trirama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Ya ampun, mit amit, jabang bayi. Awal-awal geus panggih nu kieu deui, nu kieu deui. Ampun, Gusti nu agung.
1: kukur mangkal tapi
0: amit amit jabang bayi ulah satu rut-rut na Gusti.
1: Aku lagi mangkal tapi sepi.
0: Tenanya tuh. Arek makan, arek tuang, bok dinyalah. M.
2: Siap.
0: Mana eta suara meni angger-angger wae kos kitu wae siga awewe wae deh. Ampun Gusti nu agung gimana Gusti?
2: Oke, siap.
0: Heh, nya. M.
2: Iya, aku.
0: Tuh kan, angger wae suarana teh kos kitu Gusti, Gusti.
2: Aku kan Laura.
0: Iya mah lain menta diganti, iya mah M lain menta ganti suarana M, iya mah sigana M.
2: Ganti jelemana gitu.
0: Lain jelemana mah bae, geus kos kitu bae. Bikin saeuna ge bae kos kitu.
2: Oke, okay, nah, aku balik
0: lagi. Iya mah hayang ganti, iya mah sigana kudu diganti, iya mah. Diganti beungeut na we hungkul kumaha?
2: Jeung beungeut embe.
0: Ulah halus teuing kasep teuing embe mah lumangsane.
2: Mana? Bagong.
0: Omo, tamang kasep pisan eta mah.
2: Lanaon?
0: Ku kadal, kadal.
2: Oh, kadal.
0: Mun teu ku cak-cak gitu.
2: Maaf,
0: kok malam
2: itu ngamuk.
0: M. Dirimu request lagu nanaon dirimu playlist tuh gitu si karena mah dah ente playlist tuh.
2: Tunggu aku bahagia terlena jero.
0: Terlena.
2: Ku terlena.
0: Coba sabari dicek atau digoyang heula kersa digoyang sok mangga M mangga M mangga.
2: Mbokku amit jawab bisik sing nom bisik
0: mbok sing tuwe dhisik ya mbok sing enom sabar ben sing tuwe dhisik
2: sing tuwe dhisik iki mbok nom keri
0: la iya pokoke sing awes ambu dhisik ya mbok
2: ambu apa belum mah
0: lain urang lah ngomong mangsane
2: mbokku mbok lumitu
0: cik
2: mbokku mama itu isi ngajar mlebu ngomong mau nelpon aku janyar mlebu tapi yu isi ngono
0: is mbok mbok gelemen nelpon wong iki mbok kaya nenek liane
2: aku salam no tapi aku ngomong-ngomong tapi tak omong nih wae
0: iyalah mbok mbok gelemen mbok
2: Mbak Neri, Mbak Senun, yang Maruti atau Pak Dematum, Pak Yanggi, SDTW, Pak Erasi, Eko Sunarko, Mas Durenger, terus Mbak Ulpa, Mbak Dara Malang yang udah video callan katanya, terus kan video callan Ayu
0: ya bener lah. Sing penting aja video callan karo awakmu. Ngono.
2: Oh, ngomong ini yang Bidara Malang. Aku video callan karo Ayu iki nyaman.
0: Yo mesti. Nek karo awakmu boro-boro video callan em ngrungokno suaramu wae wis ora nyaman.
2: Kiro ngomong
0: ngono. Lah iya, mit amit jebang bayi.
2: Terus buat Pak Yeni. Terus Bang siapa tuh Bang Jaga Cinta Mister S Bang Panji Bunda Sambang Nelin MBG Mama Muklas Mama Melsa
0: Paiki
2: Julius Lia Sayang
0: Gusti mulai menghayal nanti. Ampun, Nug Agung.
2: Lihat saya.
0: Lah baik sakarep maneh em besing teh isuk eto.
2: Entar spesial ke saya ya, lihat saya.
0: Tenan naon tuh Lia? Diheukeun we Lia karunya. Siapa tahu enggak nyampe besok.
2: Terus buat apin bolak-balik. Buat Jaladara Mama Lili ya Jaladara kok nggak pernah masuk sekarang buat Jari Pasing buat Penny buat Oka apa yang Ibu Nusi Yudi 1000
0: pulang lagi wes rasa
2: lu kayak hati pasti kan lagi Oka lagi
0: kayak nawai masak no
2: Oh, ngono.
0: Heeh.
2: Mas dari Ayu di apa ini udah jelas kok ngono ki. Terus buat Agus. Buat Johan Bang Apang. Terus buat itu lo masa di ngono kok belum masuk juga ya?
0: Siapa?
2: Di Jambi itu.
0: Ya.
2: Belum kita buat Mbak Vero-nya. Terus Kak Gatot. Buat Ayoko Pak. Buat yang Langge.
0: Langge.
2: Buat Mbok Kulumintu kayak Mbok.
0: Mbok lagi, Mbok lagi mau wes Mbok saiki Mbok meneh. Gusti, Gusti sing duwe pelinteng kene bes tak jileke tak pelinteng kok kene bes.
2: Oh, buat siapa itu Hendro tak mesti masuk dong. Ojo kur ngecat. Terus buat siapa itu yang kalau Mbok kemarin?
0: Yo ndak tahu kok tanya saya.
2: Oh, pokoknya buat yang di pinggir siar lah itu. Itu kenal sama saya juga. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Gaya kenal sama saya Cina Besti. Ngaku-ngaku na teh gak nuhu. Siga jelemanya bestinya. Siga jelema ngaku-ngaku kenal sama saya Cina bajar ke teh Besti.
2: Goreng-goreng teh kan dia mah goreng kan lo baru kenal.
0: Udah emang goreng-goreng teh goreng patut gitu Besti.
2: Nyaho kan selamat bawa lo baru kenal.
0: Nah iya teh sa iya na iya teh sa level na gitu Besti cenah.
2: Gitu.
0: Terima kasih atau M pertahankan pertahankan gini mu M pantang radio M pantang radio.
2: Pantang tri Rama.
0: Luar biasa ya bye cenah Gustino Agung. Terima kasih Mbak Sembar Umun. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaca Tri Rama FM. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaca Tri Rama FM.
1: Kekuatan lama.
0: Dan Madu Kaca Tri Rama FM.
1: Kekuatan lama.

0: Aja sakno wis tuwek.
1: Uncalno sisan ngono. Mbak.
0: Non.
1: Tapi sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mau ento apa, Mak? Mau.
0: Kendi.
1: Mau nang inovasi ento apa?
0: Ya urung no.
1: Urung to?
0: Tanggal 19 le.
1: Yo alah.
0: Tanggal 19 le.
1: Boan ki saiki to ya.
0: Urung le tanggal 19 le.
1: Tanggal 19 bakno.
0: Hari Rebo.
1: Alah.
0: Kok teko ya?
1: Aku teko asal ene perlombaan gendong bojone wong kok aku ndak teko.
0: Oh nganu, gendong bojone nganu kok.
1: Sama.
0: Bojone kae lho. Nganu tandus.
1: Bojone tandus. Aduh mohon maaf, Mak, mohon maaf. Mohon maaf, Mak. Ndak aku ndak mampu, Mak, aku ndak mampu.
0: Ndak mampu. Oh
1: ya.
0: Bojone ketok.
1: Bojone ketok.
0: Heeh.
1: Aduh Mak kuwi abot banget, Mak, asli.
0: Kaken dosa.
1: Awak abot dosane.
0: Oh, sing cilik berita golek no, sing cilik nang wae. Sing golek dosane Bu Suprapti.
1: Bu Suprapti, aduh.
0: Bukan bojo ma- ya.
1: Maaf, Mak, itu bukan gendong bojone uang meneh kuwi, Mak.
0: Oh iya.
1: Lah iya.
0: sing bener bojone uang sing bener kok.
1: Lah diomongi ya.
0: Heeh, bener iku.
1: Nah, sapa jal?
0: Otit. Yo titik untuk munaroh.
1: Aku tak ngomong lah nang grup. Ene gendong bojone wong aku tak daftar sapa sing arep tak gendong ngono.
0: Heeh. Indri jelasnya gak gelem, Indri.
1: Ini aku kalau Mbok Indri ki udah Mbok Indri sing tak gendong, aku sing digendong Mbok Indri lho,
0: Mbak. Lah iku. Sing bener dirimu gendong Mang Ocit sing bener kuwi.
1: Nek gendong Mang Ocit ya alah, Mak udah bojone wong kowe, Mak.
0: Tapi bojone munaroh.
1: Ya udah. Ayang ya. MBP nek kuwi. Mama.
0: Kakek Mama Yoga, Mama Yoga wae.
1: Aduh Gusti.
0: Kakek
1: wong e kakek. Dere marep request lagune apa, Mak?
0: Anu. Mencari alasan.
1: Mencari alasan.
0: Mm-mm.
1: Kok yo pas yo.
0: Apa?
1: Pas karo sing request selalu mencari alasan.
0: Apin bulu-bulu pagi. Mama Lili. Badia Jaladara. Bang Agus. Ramani Samiyati pagi.
1: C pagi.
0: Rinta Maruti.
1: C pagi.
0: Kang Eri Pasing
1: pagi.
0: Kang Panji Irawan.
1: C.
0: Kang Johan Palapa pagi.
1: Pagi.
0: Bunda Christine Mami Melda.
1: C.
0: Mama Ari. Bu Supriyati
1: pagi.
0: Mbak Ning Setiawati.
1: Je pagi.
0: Mbak Melianti, Mbak Italiana Nasution
1: pagi.
0: Bunda Samba, Mama Mokot, Mama Bagas.
1: Je
0: pagi. Bunda Lili pagi. Nelly, Bu Muslimah, Lek Turino.
1: Nelly pagi Lek, Mbok Mulek. Tangi Lek.
0: Mbok mlebu Lek, Mbok Lek ya Lek.
1: Mbok mung yo Lek.
0: Indri
1: lah mene urung tilem yo mlek yo.
0: Durung enten anak lanang siaran.
1: Lah kepriwe lek ya mene ki waya jingkrak-jingkrak nek mbakmu lek.
0: Ora tak warna turu jopo.
1: Lho,
0: jare nek
1: koyone bar iki, koyone bar makane nek jopo. Sumuk jasi jarene. Gusti.
0: Kok turun kabar kentung lu rumokne iku penjaga cinta. Mister EQ.
1: Kang Pur, lek sampean ngerumokno ngono ki apa sampean arep ngintip Pak Pur? Iya. Lha alah.
0: Turun. Sayar.
1: Gusti.
0: Dari Kota Gajah. Bupati ini bene Kang Pur.
1: Heeh.
0: Bene ngerjane aku Kang Pur. Wi Ranger. Mas Dita Putra Alia Penny
1: pagi.
0: Kak Kancil. Terus Pendi Kuceng pagi.
1: Pagi.
0: Cara Malang Bunda Ulfa Mak Bapak Eni Bapak Yatu.
1: Pagi.
0: Mas Alfian pagi.
1: Pagi.
0: Mak Rus Karo Lek tumlebu wong bandare ya.

0: Nanti
1: siapa
0: ya.
1: Gue?
0: Oka lo, Oka lo.
1: Oka. Mm-mm. Oka randuwe pulsa.
0: Oh iya bener ya no. Harus sama tuan kat Arenggol kah? Harus nganu Pak SBU karo Kang
1: Mas Firin. Masuk Andre suaranya cuwili ya.
0: Salam dia enggak usah.
1: Ya iya.
0: Pak Gatot, Bu Seprati. Terus karo Putra Jogja,
1: Putra
0: Setia. Lah
1: aku kabeh wae. Kabeh wae lah spesiale nggo sapa? Mana apa ora kira-kira spesiale mah.
0: Kanggo sing siaran. Gantenge bagi telu saiki gak protes.
1: Lah iya, gantenge bagi telu wis aku sing paling ora ganteng wae ra popo lah.
0: Ora, botil-botil malah luwih nggo ganteng-ganteng kok.
1: Lah iya. Bocil
0: sehat ya bocil ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah sehat,
1: kita
0: sehat.
1: Siap.
0: Baik buat kamu kabeh, sehat-sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun Jeff Ma, Jeff mugi-mugi ya Rika ya pada sehat ngan aku we. Pada semangat ngan aku we semangat garis dua. Amin ya rabbal alamin. Ma.
0: Nun.
1: Panteng radio.
0: Panteng dirama. Matur nuwun.
1: Kebayang ora bes, kebayang ora. Kira-kira lek maklumin to tenanan kan aku garis dua kan aku lho bes, bes Gusti, Gusti diamin ke bes. Kok nek tenanan garis dua kan aku bes, kok awak dhewe dorono kabeh kan? Indah-indah bayi, indah-indah adik kan aku. Cih, luar biasa. Dhewe duwe adik meneng kan aku kan. Ayo diamin ke bes bareng-bareng. Amin. Kan aku. Halo pagi menggadang persembahan Manuk aja dari Ramai FM.
2: Waduh kuat tahan lama.
1: Kang Ahyar,
2: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah damang, seger, buger, seser sama bunda dirimu apa kabar?
2: Baik-baik aja.
1: Alhamdulillah. Dirimu ada request lagu apa kie?
2: Lagunya Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun, gak siapa sih ulang tahun saya ke siapa?
2: Buat Neng Glisidana Malang.
1: Oh, Neng Glisidana Malang ulang tahun.
2: Iya hari.
1: Gusti, ulang tahun yang keberapa Neng?
2: Ya masalah itu gak dibilang.
1: Hai, dadah Neng. Susah bangga digoyang lah gersa, digoyang lah.
2: Dikongnya buat Neng Glisidana Malang. Ada Jenita,
1: C.
2: Ada Putra Setia, ada Maklum,
1: C.
2: Ada MM, ada Mas Julius,
1: C.
2: Ada Mas Proto, ada Abu Muslimah,
1: C.
2: Ada Mama Bagas, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada Pak Oka,
1: pagi.
2: Ada siapa lagi?
1: Mbak Maning,
2: Mbak Lia, selamat pagi.
1: Anjir, pagi.
2: Ada Mbak Ajeng, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Terus spesialnya Mas ya? Spesialnya buat
1: jeng jeng jeng.
2: Neng Sidara Malang ucapannya. Tak ada bingkisan atau kado per kilo di hari yang spesial untukmu selain doaku yang kuucapkan selalu. Semoga Tuhan memberkati mimpimu, rencanamu, dan jalan cerita hidupmu. Selamat ulang tahun untukmu yang di balik bukit.
1: Cakep.
2: Buat Yudi, terima kasih waktunya.
1: Terima kasih kembali Kang Ahyar. Waalaikumsalam Panteng Radio.
2: Panteng Radio dong.
1: Terima kasih matur sembahuan Kang Ahyar Kota Gajah. Mungkin-mungkin jumpa wartosnya sehat sekeluarkin jadi semangat karena gue ya. Halo pagi begadang bersembah madu kajet dari Rama FM.
3: Di Rama kajet madu gua tahan lama.
1: Wes dan iki arep ngucap nene apa ora iki?
3: Hah?
1: Arep ngucap nene apa ora iki?
3: Ngucap te apa? Apa?
1: Yo apa? Yo gumbuda lo bunda. Bun, selamat pagi Bun, gak ada kue.
3: Sudah, berapa hari lagi?
1: Berapa hari lagi? Yang di sana berapa hari lagi? Kalau yang di sana berapa bulan lagi?
3: Yang mana?
1: Yang mana? Yo, bunda mau masakin kakek, makanya bingung. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Dede Pak.
3: Ya Mas.
1: Dirimu ada request lagu nih apa dirimu?
3: Kata siapa ya?
1: Apa?
3: Apa jenenge?
1: Apa? Ya apa?
3: Enggak dengerin ini loh lagunya. Kasih-kasih lama enggak denger Mas.
1: Kasih. Kasihmu banyak kok bes-bes, makanya ya jarang diputer.
3: Orang cuma satu loh Mas.
1: Ya cuma satu dililin, cuma satu di sono. Bes, digoyang dulu. Goyang dulu buat siapa goyangnya bes?
3: Goyangnya buat maklum ya, selamat pagi maklum.
1: Pagi Mak.
3: Terus ada
1: Mary Pati, Jepaiki,
3: sama Mama Melda ya, selamat pagi.
1: Pagi.
3: Terus ada Ahsan Kehat juga, selamat pagi. Ada Nelin, ada
1: Jepaiki.
3: Selamat pagi.
1: Sekarang
3: guyu sih
1: mah. Aku cek dengan ya. Bunda Muai.
3: Selamat pagi Julio sama Bunda Lia sama Siji.
1: Lah yo aku kelingan bunda, bundane Siji. Yo bener Siji. Lah iya Siji nang lilin, Siji nang kono, Siji mana nang kono, enggak ada gue aja. Iya mana coba kan. Tebak jak kumaha hirup mukang depak cenah.
3: Ada Mama Ulfa ya.
1: Enceh.
3: Mama Ulfa terus ada Bunda Samba juga tuh.
1: Enceh pagi.
3: Ada Gati terus ada Oka, ada Feni. Ada semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja spesial buat siapa? Spesial buat siapa? Yang tersayang, iya, yang terkasih. Ya ndak wani ngomong jeneng anakku. Paling gak siapa gak bunda. Ya bunda nih ake ya mong bunda tok anakku. Jen. Kepriwek anakku besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Depa seputaran Padang Ratu ya. Halo pagi Begadang Persebar Baduk aja Tri Rama FM.
4: Madu kuat tahan lama.
1: Nelin.
4: Iya.
1: Sehat Nelin.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Nelin.
4: Iya.
1: Pengen dengerin lagunya apa Nelin?
4: Rindu tapi malu.
1: Rindu karo pasing tapi isin karena gue ngapa tak isin tau Nelin. Nelin. Nelin.
4: Ya.
1: Digoyang dulu baca apa goyangnya.
4: Barusan tadi lo sama siapa ya?
1: Iya
4: selamat pagi.
1: Anje pagi.
4: Buat Bunda Samba. Buat Mama Bagas ya selamat pagi.
1: Anje pagi.
4: Buat Mama Milda, Mas Julius MM ya selamat pagi.
1: Apa pagi?
4: Buat Bunda Sena, Mas Cepa ya, Mas Okanya ya selamat pagi. Buat yang langgeng, lalu Pak Watmonya juga selamat pagi. Buat Pak Mbak Budu Prakti ya,
1: pagi.
4: Mang Rosit, ya selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Heri pagi, Kisah Dewa, Mutia, ya, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Kang Dato, Bang Tatiknya juga selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Pak Sahirawan, Putra LA, Bang Romati ya selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Penjaga Cinta, Putra Rantau. Buat Mbak Perunya juga selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Mas Goto, buat Dede Ate ya selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Pak Dato, Kible ya. Buat Pak Mujaknya juga selamat pagi. Buat Tuna Muslima, Ketim Bulu-Bulu. Buat Mbak Neri ya selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Dede Lia, Bang Romati, Bang Kodirnya juga selamat pagi.
1: Pagi.
4: Buat Bang Ju, buat Tuna Muslima, Mama
1: Lia. Pagi.
4: Selamat pagi. Buat Mama Ica, Bang Rustam ya pagi. Buat Dedek Penny, cara malamnya selamat pagi.
1: Pagi.
4: Mister X nya juga selamat pagi. Buat
1: Pagi.
4: Buat Pak Katiman Bang Awi. Pagi. Buat Tera Malang ya,
1: Pagi. Pagi.
4: Buat Mas Hasan sehat ya, Pagi.
1: Pagi.
4: Buat Mas Agusnya juga, Mas Pagi. Buat semuanya semua, Mas.
1: Sampai siang, Nelin.
4: Sebesarnya buat Mas Yudi sekeluarga saya, semoga sehat selalu.
1: Siap. Terima kasih matur sembahun Nelin. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu ya Nelin. Amin. Nelin nanti mau ikut lomba apa Nelin?
4: Ya nanti. Apa yang dilombakan?
1: Gendong bojone wong. Nelin. Pantang radio.
4: Pantang radio.

0: Radio Asik bikin happy. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang
2: asyik. Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
8: Gue keluhannya apa?
7: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nonton nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
8: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biosi.
7: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
8: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
7: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk la iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
8: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
7: nggih pun penak
8: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.

0: no kan dia omong ya wong tuwa iki kakean alasan besti apa meneh ning pari agung kuwi mama leh akeh alasane Mas Yudi telepon ma pingin degan apa ora pingin ma Renio nek pingin degan ya aku tak rono ma giliran rono wis monggo dhewe Mas Yudi gek kuwite tur era-eram yalah neng jero ati iki mama ngerjani iki iso mene ra iso mudun iki ceritane lah jan makane mak lho Pak Warno apa ora iso mene mak Pak Warno tak sen damel Mas Yudi alasan padahal Pak Warno enek nang buri heeh ye he akehan alasan mama kan mama wes tak puter mak mencari alasan alasannya ana bain. Halo pagi begadang bersemar manuk aja dari Rama FM.
1: Manuk ya tahun lama.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Yang selalu di hati hatinya Mas Yudi.
1: Anak saya.
0: Dirimu apa kabar Besti?
1: Baik. Kabar Mas Yudi gimana?
0: Alhamdulillah damang segar bugar seserta sama bundar Besti.
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain Besti?
1: Lagi telepon uang ganteng.
0: Wow, amazing. Dirimu mau request lagunya apa Besti?
1: Terusin dari Pak Curang lah.
0: Curang?
1: Iya.
0: Seperti dirimu. Dirimu enggak, juga curang.
1: Aku enggak pernah curang.
0: Dirimu curang mempermainkan hatiku.
1: Aku enggak pernah curang kalau enggak kepepet.
0: Dirimu curang selalu mempermainkan hatiku, Besti.
1: Enggak.
0: Coba digoyang dulu bahasa apa goyangnya.
1: Digoyang buat itu nama Lin kayak warnanya ya.
0: Ece pagi.
1: Terus ada siapa? Pak Wandira, Pak
0: Pagi, C, Pagi, Pagi,
1: ada Bu Tri Bupatinya,
0: C, Pagi,
1: ada Bu Nusina,
0: Pagi,
1: ada Mas Eri, Mas Agi Kristen, ada Pak Ururi,
0: C, Pagi,
1: terus ada Bapak Wali Muda.
0: Amin pagi. C. Pagi.
1: Pagi.

0: buat semuanya.
1: Semuanya. Eh, spesial buat siapa, Mbak Neri?
0: Spesialnya buat adikku.
1: Siapa?
0: Nur Hayat.
1: Nur. Amin. Nur, telepon aku dong.
0: Om.
1: Oh, Om. Ah, enggak mau, enggak jadi. Terima kasih Mbak Neri. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu. Teman-teman radio Mbak Neri, kecelakaan luar biasa. Terima kasih Matur Sembanuan Mbak Neri, kecelakaan luar. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu semangat selalu, begitu ya Mbak Neri ya. Halo pagi, Begadang Bersebar Baru Kaja Tri Rama FM.
0: Mau dikelatakan kamu.
1: Awal-awal dia malu, lama-lama sudah terbiasa. Madu kuat tahan lama, cerini festi. Wey, Gusti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu Muslimah. Pripun warta serika sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ibu
0: ya, iya,
1: Ibu mau ikut lomba apa, Bu?
0: Lomba makan.
1: Lomba makan?
0: Ya.
1: Ya Allah. Bu.
0: Ya Mas.
1: Lomba gendong-gendongan ngono lho, ene Pak De Taslim siap gendong.
0: Walah, Pak De Taslim meriang kok.
1: Meriang. Tapi nek kon gendong sampean langsung mari, Bu, tenan.
0: Ngono.
1: Oh, oh. Jajal lho.
0: Temen kita takan gendong.
1: Bu. Nah. Dari mana request lagunya apa, Bu?
0: Kopi pahit ya Mas ya.
1: Kopi pahit tanpa gula.
0: Wow.
1: Soalnya kopi pahit tanpa gula, gulanya manis, manisnya ada di diriku. Amazing.
0: Betul, Mas itu kan.
1: Ya tuh digoyang dulu buat siapa? Goyangnya baca apa? Goyangnya monggo.
0: Mbak Neri.
1: Anjay pagi. Anjay pagi.
0: Malin,
1: pagi.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Selamat
0: pagi.

0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Santu berpilihan mas. Ada siapa nih mas ya?
1: Siapa lagi?
0: Bu Mersu Prabu, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Lagi mbak Sari, semoga selalu.
1: Amin.
0: Ada mama papa.

0: apa
1: semuanya spesialnya gus apa bu?
0: Spesialnya gus yang bunder seser.
1: Leh apa mana nek ame maem bakso nambah bunder seser. Bu
0: sama.
1: Terima kasih matur sembah nuwun je bu.
0: Sami-sami.
1: Pandang radio.
0: Nama-nama.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Ibu Muslimah saking Petren ya. Wargi Petren dan juga sekitarnya, semangka yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kerja Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala, atau bisa COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi lebih lanjut di 0831 760 600 ya. Mbak Dia Jaladara, apa kabar Mbak Dia Jaladara? Madu kuat tahan lama dong. Dia Jaladara monitor lagunya Suci Dalam Debu. Kemudian juga digoyang semua pantry Rama FM. Selamat pagi Mas Yudi. Aku pengen lihat wajahmu. Kalau pengen lihat wajahku ya kesini. Ngono. Terima kasih Mbak Dia Jaladara ya. Halo pagi, begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Halo pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Setia, Mas.
1: Putra Setia, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mas.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain pagi hari ini, guys?
2: Lagi nelpon Mas Yudi.
1: Amazing. Guys, dirimu ada mereka lagunya apa, Jel?
2: Lagunya Ancur Pesena Telur, Mas. Ada
1: apa?
2: Dari Mami Tarekin. Ancur Pesena Telur.
1: Ancur
2: Pesena Telur.
1: Ke orang teang heula.
2: Aya eueuh, Mas.
1: Orang teangan heulanya. Telur. Ancur pas pesena telur Lewaldi. Oh ayah deng Imam S. Arifin ke ayah. Sok digoyang nak kersa goyang nak.
2: Salamnya goyang nak buat Minggu di Darah Malang ya.
1: Selamat pagi.
2: Buat Bunda Muslimah tadi ya. Selamat pagi. Buat Mbak Neri ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Buat akhir yang gila itu ya, gak usah sebutin lagi nama Darah Malang itu.
1: Terus?
2: Gak punya otak bener itu, Mas.
1: Malu. Iya, lanjut buat siapa lagi?
2: Bener itu, Mas.
1: Malu. Iya, lanjut buat siapa lagi?

0: ini urusan kami loh mas.
1: Iya, makanya diselesain sendiri, ini radio selesain sendiri ya.
0: Iya udah buat akhir itu, kalau aku nelpon angkat ya. Nomor pun yang ujung 655 itu.
1: Siap, Pantang Radio.
0: Makasih banyak mas ya.
1: Pantang Radio.
0: Pantang sepeda mas.
1: Siap, terima kasih Matur Sembarumun Putra Setia ya dari Liwa. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu. Mami Melda digulung-gulung anak gue. Mami Melda bergoyang, Mami Melda kepancal katanya besti. Selamat pagi, salam sehat katanya ya. Terima kasih kembali atuh Mami. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Mami. Mudah-mudahan dirimu semangat juga ya Mami. Mami aku yang ada di Bandar Lampung yang lagi digulung-gulung ya. Ajeng, pagi Jeng. Lagi ngapain Jeng? Lagi ngapain nih pagi hari ini? Udah miss call. Oh tadi sudah nelpon ya. Terima kasih Matur Sembarumun ya Jeng. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Besti ya. Kemudian terima kasih lagi Bestiku, Tayangku. Apa kabar ada Mas Juntak? Selamat pagi Mas Juntak, sehat selalu Mas Juntak. Sudah ikutan bergabung juga di pagi hari ini. Terima kasih Matur Sembarumun. Warga Gisting dan juga sekitarnya, semoga yang pengen ngedapetin produk daripada Manuka Jatri Rama FM boleh langsung merapat ke Jas Radio Gisting Tanggamus, Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Halo pagi Begadang Persembahan Manuka Jatri Rama FM.
2: Selamat pagi.
1: Madu kuat tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang baru mas.
1: Orang baru dari mana orang baru?
2: Dari Lampung Selatan.
1: Lampung Selatan Ketibung ada kue.
2: Rasanya
1: rasa-rasanya ya ndak salah ngono.
2: Iya pare.
1: Alhamdulillah sehat, damang, seger, buger, seser, bunder. Ya ampun, mas, dirimu teh apa kabar? Ya mesti no.
2: Sehat.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi apa ya?
1: Lagi ngapa?
2: Orang bunder seser bunder.
1: Wow, amazing. Bang Panji.
2: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?

0: bahaya.
1: Kok mana ya, kok hilang ya, kok grogi ya, mana ya?
0: Gue itu, mana gue lo, guys. Mulai ya.
1: Lupa.
0: Apa, ayo.
1: Aku gak tahu.
0: Eh?
1: Aku gak tahu.
0: Aku gak tahu lah ke priwek toyo. Ya. Ada request kok Yohan dukun gak tahu ngono kuwi. Apa ayo?
1: Gak tahu pokoknya.
0: Le terus priwek, le ndak reti ya terus priwek, guys.
1: Salam-salam ya.
0: Heeh. Guys apa? Guys apa ayo?
1: Untuk mama kelah maklum.
0: Pagi.
1: Selamat pagi. MM selamat pagi.
0: Pagi.
1: Mas Seta selamat pagi. Oka selamat pagi.
0: Pagi.
1: Pak Rok. Selamat pagi. Selin selamat pagi. Baneri selamat pagi.
0: Pagi.
1: Mami Mirza.
0: Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Pagi.
1: Selamat pagi. Mas Geta selamat pagi.
0: Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Penny selamat

0: siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Bagi.
0: Oke, Riko Ajeng, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Apa yang diliwatku di
1: Neng, siapa? Neng Gelis Dara Malang.
0: Neng Gelis Dara Malang.
1: Iya, pagi.
0: Oke, semuanya aja.
1: Semuanya lah. Aja. Spesialnya enggak sopan spesialnya.
0: Untuk yang merasa.
1: Enggak ada yang merasa.
0: Enggak
1: ada yang merasa ya, Bun. Bunda sambar ngerasa ya, Bun.
0: Ya merasa aja.
1: Enggak ada.
0: Monitor. Enggak ada ya, wes nyiar wae.
1: Ya ma.
0: Nah, itu tadi siapa tadi?
1: Yang mana? Loh, kan. Tadi ini lagunya apa lagunya?
0: Lagunya. Apa? Ikutan aja.
1: Oke lah, siap kalau begitu mah tuh pantang radio.
0: Pantang kerirama masih di.
1: Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Banji. Bang Banji dari seputaran Ketimbung Lembung Selatan. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya, Bestiku, sayangku, welku. Ada Bang Putra LA juga, selamat pagi Bang Putra LA. Sehat selalu Bang Putra LA ya. Semangat selalu juga di pagi hari ini, Besti-besti aku. Layang-layang aku, well-well aku semuanya. Begitu ya, Bes ya. Kemudian apa kabar lagi besti aku, sayang aku, apa kabar yang sudah WhatsApp diriku, ya ampun, ya amsyong. Bang Putra
2: Wani Piro.
1: Hai, terima kasih Bang Putra ya. Masih ditemani barengan diriku, pasti aku, tayang aku, well aku semuanya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang. Persembahan spesial daripada Madu Kajet Rirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: datang terus Trirema FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton Trirema, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirema KJ atau Trirema Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirema FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26. Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, Madu Gua Tahan Lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Jeng jeng jeng jeng, kopi pahit enggak pakai gula. Ada gulanya udah manis sama Yudi. Halo, selamat pagi Begadang Bersemangat Madu Kaja dari Ramai FM.
1: Madu kuapaan.
0: Dengan siapa di mana ini Besti? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
1: Banting aja yang
0: tadi. Bang Putra.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu ada prekos laku di opo jal dirimu.
1: Hitam manis dari Imam Etarikin ya.
0: Hitam manis
1: dari Imam Etarikin.
0: Engkau diputer salah.
1: Kalau hitam manis yang dari Imam Etarikin kayaknya enggak.
0: Hitam manis. Hitam manis ki. Ki aku wes tak. Cikok lo hitam manis Imam S. Arifin. Pokoknya salah ora salah, sing penting wis tak puterna ngene gue wis.
1: Oke.
0: Ya, digoyang dulu. Bahasa apa goyangnya?
1: Goyangnya buat yang ngelis suara malam.
0: Jangan
1: buru-buru kata sangka. Apa tadi ya?
0: Yang siapa? Itu
1: yang kita tadi ya?
0: Siapa?
1: Putra setiaknya ya.
0: Salam
1: kenal.
0: Terima
1: kasih. Semoga sehat selalu di sana ya.
0: Amin.

0: siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Aku tanya salam katanya buat semua.
1: Semuanya, nih, spesial ya, nak.
0: Spesialnya tetap buat yang di sejarah malam.
1: Wow, amazing.
0: Di hari ulang tahunnya ini semoga panjang umur, diberi rezeki yang
1: amin. Amin. Amin. Terima kasih kembali Bang Putra. Sehat selalu pantang radio.
0: Tunggu yang di WhatsApp tadi ya.
1: Gua nih biru.
0: Sudahlah. Ini kalau misalnya apa kan enggak enak juga kan tadi katanya kan enggak gitu.
1: Waalaikumsalam pantang radio.
0: Anteng di Ramadan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Putra LA dari seputaran Rumpia. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Lia, pagi Lia di Kota Metro. Sehat selalu ya Lia. Waktunya sudah mepet banget Lia ya. Terima kasih Lia. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Kota Metro dan juga sekitarnya semua enggak ya. Pengen ngedapetin produk madu kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan, Kota Metro sana ya. Terima kasih besti-bestiku ditemani barengan diriku masih di Begadang bersembar madu kaja dari Rama FM, madu kuat tahan lemah.

Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trilama KJ.
5: Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trilama KJ atau Trilama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan.

Terima kasih keluarga sehat, selalu pandang di begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih keluarga sehat yang selalu pantang. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pun sedaya sehat je. Sedaya sehat je. Alhamdulillah. Niki saderenge dalem mau itu badhe kula jak selawatan bareng-bareng purun napa mboten? Purun napa mboten? Siap nggih? Sing derek maca selawat kula dongakne mugi-mugi hajat sing sae-sae dikabulke kalih Allah. Amin Allahumma amin. Sing mboten derek selawatan tak dongakno teko omah linune umat. Amin Allahumma. Kena apa kok didongakno elek? Sebab selawat niku membawa syafaat. Amin Allahumma. Pripun nek tak jak selawatan riyen siap nggih? Tukang sotenge ya siap nggih. Nggih. Niki selawate nyuwun versi dangdut, versi koplo, versi India nopo versi gambus? Gambus, dangdut, koplo nopo pripun? Dangdut, gambus, campur, yo ra iso nokon campur. Pon tak kei dangdut ae nggih. Sing ladang-ladang bereng melok selawat. Tak jajal alon-alon.

Tu dalam salam belum semuanya ikut salam. Mergi kalih bingung nggih, sing pengajian dito kok enek suara tanpa rupa. Ancane sik ngaji niki mak lampir iki ketok sak niki nggih. Bapak Ibu, salam niku ndongakno selamat.

0: nggih. Sing rawuh niki pengin slamet napa mboten? Bu-buke para mak-mak besti-besti pengin slamet ora besti? Pengin. Eh sing tukang ladang-ladang sing korah-korah niku pengin slamet napa mboten? Eh niki ibu-ibu jamaah pengin slamet napa mboten, Ibu? Alhamdulillah. Nek pengin slamet nek enten tiyang salam iku aja meneng ae nggih. Nek enek wong salam aja dilarang. Sing duwe dagangan muga-muga dagangane laris manis. Termasuk dagangan Prawan Tayeng. Dagangan Joko kerak-kerak lho, termasuk tukang sutenge kerak kita iki. Nggih, wabil khusus sing gadah utang enten napa mboten? Roto. Kula terus curiga jangan-jangan sing jenengan nggih buah utangan kabeh ta. Mulai mine utangan, gulane utangan, berase utangan, lengone utangan, ora apa-apa muga-muga nang iso nyaur amin Allahumma. Memang hari ini dunia perbuahan sedang tidak baik-baik saja. Oke. Dunia perbuahan sedang tidak baik-baik saja. Makane sakjane niki nyuwun grup musik sing lengkap. Lang salahe dadak. Nek ngaturi kula sak musik itu minimal 6 bulan sebelumnya. Yo maklum dai terkenal kok.
1: Ketara.
0: Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Dadi iki sak petuk-petuke aku nang dalan putaran penyanyi. Kosong ayo iki Sufi yo ngono ora tak jak yo moro ketene undangan yo moro sing penting oleh jangan rawon ngono yo Mas yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting acarane lancar tur barokah amin Allahumma amin. Pun tak wangsuli salame nggih. Sedaya jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabe salam sing pertama mbek kedua rapodo. Mergo sing kedua semangat perkara didongakno nang nyaur utang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu fa idza balagha falyatazawwajhu abma ba'd. Hadrotal muhtaromin, sedoyonipun para alim, para ulama, para bapak-bapak, kiai, ibu nyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat engkang hadir wonten kesempatan siang punika. Ngapunten engkang kathah, kula dereng nate teng lingkungan sebelah mriki dereng nate. Mila dalem nyuwun ngapunten bilih mboten nyebataken asma ugi gelar panjenengan-panjenengan sedaya. Ingkang kawula hormati pamong pramojo desa Bapak Lurah saha perangkat-perangkatipun, meskipun beliau-beliau tidak hadir, tapi setidaknya kita dapat dukungan mengadakan acara kuwi padha karo hadir alhamdulillah. Ingkang kawula hormati ugi sahibul bait matur sembah nuwun, senajan ndadak kok slamete awan iki kosong. Dados enjing wau kula teng Gedhug Maharani kidule alun-alun Plas langsung mriki bakdo mriki langsung teng Tuban dados mulai tanggal 1 ngantos sak mangke gak leren blas. Mila nyuwun dongane panjenengan muga-muga kula diparingi umur sing barokah amin Allahumma. Kowe iki trek kedunyan kenemenen kok. Pikiran iki amplop ae. Aku kira petek butuh amplop, sepenting isine ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang kawula hormati ugi sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mboten kesupen untuk pendukung acara, baik liwat tapi pengin kesuting. Suting terus nulo Mas yo. Mboten kesupen untuk teman-teman pendukung acara, ada sound system yang luar biasa, Mas. Mas Sarangeo sarangeo sonem pena alhamdulillah. Juga untuk krosoteng sing bagian jengking-jengking nggih, muka-muka paringi laris amin Allahumma. Tidak lupa juga untuk kru dadakan, kru temok nong dalan, nah muka-muka barokah amin Allahumma. Arep-arep kuke sing sufi ki unyu-unyu lah wong tuwi ngene kok melok sufi lho. Suwi, wah sampai nganggu ake, peti sangkeng ora payu dadi aki ande. Sedaya kemawon, mboten kesupen ugi untuk adik Indra, jadi aja mbok aling-alingi ketunem sing elek kuwi. Indra Faris Bayu Saputra, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Bapak Ibu pirawuh ingkang kawula hormati, saderenge dalem paring mauidhoh kula badhe tanglet. Nyuwune niki kula mauidhoh niku dangu napa sekedap? Sekedap napa dangu? Kok njenengan ngendikan dangu mung buah pira to jan niku? Buah selawe njeluk dangu ki apa to? Allahumma shalli ala Muhammad. Lie soteng nah kilie. Yeah, soteng nah. Iki bae liwat nah iki ku soteng nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, monggo wonten kesempatan siang punika kita sareng-sareng raos syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kula jenengan saged ngerawi acara punika kanthi keadaan sehat wal afiat alhamdulillah. Bu, para mak-mak rempong, iki komunitas mak-mak rempong, komunitas mak-mak jamaah, nggih napa nggih? Wis ora apa-apa, sing penting rukun lan barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu. Bu. Sehat niku syarat nggih. Nggih napa nggih? Tukang son iso usung-usung son teko kene ya mergo se liwat meh dik. Terah action naik. Kuwi jarak mergo sing ngaji wonge ayu. Nggih napa nggih? Kok sangane wonge meling-meling tak liwat ae. Dadak tak awasi alise ora padha ngiwo mbek nengen. Lanjut. Ora liwat neh dong kasuwe yo. Tak titeni pokoke. Aku ora penting amplop Pak, sing penting isine iki. Dong ngoten buan. Wah pira paling 50 teh diumumno. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing kada damel layak kuwi ketoke sampe nek tindakan ndeteng-ndeteng kakean nampani amplop yo. Lanjut. Lanjut. Dados kula jenengan diparingi nikmat sehat niku nikmat yang luar biasa. Karena sehat niku syarat. Nangi ya liwat. Kaose anyar nang. Heeh, lagi tuku diingi teratak kowe tak go buwah kok. Iki ya liwat mede pokoke. Lanjut. Lanjut. Tukang syuting sampean teko ndi, Mas? Ngantru senengane mangan karo turu ya. Wong ngantru iso teko kene ya mergo sehat. Bapak Ibu sedaya saged rawuh mriki sebab sehat. Tukang sufi iso ginyer-ginyer teko kene ya sebab sehat. Penyanyine ngelek-ngelek ya mergo sehat. Sing klambi putih kula aku gawe. Dino iki kok serakah men sampean. Yo nyanyi yo MC yo kiroah sajane kok mbok ayahi dhewe iki nek mulo. Allahumma shalli ala Muhammad. Mela wonten tembung Jawa sing biasa kula tembungke setiap ngaji teng pundi-pundi. Awak waras iso ngibadah. Awak waras iso neng sawah alhamdulillah penak. Ehan ganti awak sehat nyambut damel saged nggih napa nggih ngibadah nggih saged nggih napa nggih

Alhamdulillah. Kula jenengan diparingi anugerah kudu ngucap alhamdulillah. Dan siang hari ini anugerah Gusti Allah ingkang diparingi kula jenengan mboten namung sehat mawon nggih Bu nggih. Bu, kuwi dunungan apa to jane kudung kuning karo kudung ireng? Dunungan apa to? Yu. Yu. Lah dunungan apa? Aku nang kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalu niki Gusti Allah mboten namung paring kula jenengan anugerah sehat mawon liwat meh dee. Selain anugerah sehat, kula jenengan nggih angsal anugerah saged silaturahim. Intine wong buah niki lak nyambung sanak seduluran, nggih napa nggih? Lah wong sing seneng nyambung sanak seduluran nek cara tulisan arape silaturahim, insyaallah siji efeke ziyadatul umri, tambah umure. Amin Allahumma. Sapa ngerti jenengan tindak mriki, ya buah ya ngaji nyambung seduluran rezekine ditambah karo pangeran. Amin Allahumma. Selain iso nambah no rezeki, insyaallah nambah no umur. Amin Allahumma. Selain nambah no rezeki, nambah no umur, nambah no keberkahan. Amin Allahumma. Contohnya ngene mas, contohnya umpomo keenek wong kene ape woh nyunat none iki kok gumunuk oleh tukang soteng. Lo tukang soteng sing hadir nung kene kae lo tambah rezeki. Amin Allahumma. Amin. Bapak ibu yang kang kula hormati, sakniki kula jenengan sampun diparingi anugerah kathah, awak dhewe gadah kewajiban. Gadah napa pak? Ibu gadah napa? Ki umek apa ta Yusiti iki lagi teko ki apa ta gadah napa? Kewajiban. Lah kewajiban kula jenengan dados hamba lan makhluke pangeran sing angsal nikmat napa? Kewajibane mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu. Bu. Pak. Mama rempong. Mama Besti. Dengarkan gue ya, please deh. Iya. Lanjut. Dereng pengin kondur. Mboten bingung mergi mendung perkara kumban mboten nggih. Mboten niling weduse sing dikerek nggih. Alhamdulillah. Tak lanjut nggih. Awak dhewe niki kena apa kok kon syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebabe loro. Kena apa awak dhewe kudu syukur nang Allah? Siji ben awak dhewe niki iling karo Gusti Allah. Nggih napa nggih? Lah wong nek iling karo Gusti Allah, insyaallah napa-napa sing diparingna Gusti Allah niku barokah. Amin Allahumma. Mergi kathah anugerah tapi ora barokah. Nggih napa nggih? Saya sugih, saya ngibadahe mundak ketek. Saya sugih, saya medhit. Kula paringi contoh, contone niki zaman Kanjeng Nabi niku riyen enten tabiin. Tabiin niku bendina salat jamaah kalih Kanjeng Nabi, cuma salat jamaah niku mboten nate wiritan. Nok jere wong kene lancing bar salam langsung tiang mriki nggih enten tiange dugi pinarak mriki napa mriki napa mriko. Oh sing pinarak mriko sing awake luwemu dhewe nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah yo aku rak tau kenal dintek, ya salah apa aku padamu ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang niku nek salat jamaah mboten nate wiritan. Tapi mboten nate wiritane mboten kados tiang mriki, Bu. Bu. Nek wong kene berjamaah ra wiritan gagenan wedi keri sinetron Starla. Jenengan ngertos to Starla? Saingane Ayu. Ngerti Ayu pelakor, aku yo gremet-gremet kok. Kok jirene apa nikah karo Niko yo? Aku tuh yo mangkel kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah jire kene besti iki mang. Wong padha lemune kok ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tiang mriki nek badhe jamaah mboten wiritan sebabe napa? Sebabe langgage dolanan HP. Betul napa betul? Sing model ngeten niku nggih enten. Tiange nggih dugi. Lah pun buah napa dereng? Oh, dereng ya berarti kono kae. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang wau saking bendinane ra tau wiritan akhirnya didangu kalih Kanjeng Nabi. Kang, sampai nak berjamaah dek gak tahu wiritan kena apa kang? Ngenten lo Kanjeng Nabi, kulo mboten nate derek wiritan niku sebab baju kulo sing resik niki namung siji, sing ora bolong, sing ora tambal lah diomong si siji. Terus kulo mboten wiritan niku gentenan, baju kulo nggih salat gentenan dinggo salat bojo kulo. Tiang niku saking kerene. Lho wong sakniki kok kere, Bu? Bu, kok kere? Kere niku lak pas enek dana sosial ngakune kere. Nggih napa nggih? Nok pas perbuan internasional iki renek sing dadi wong kere, macak sugih kabeh. Betul napa betul? Nek enek acara resepsi macak sugih kabeh, riyoyo macak sugih kabeh. Begitu enek bantuan beras miskin, beras miskin padha macak kere. Nggih napa nggih? Yang mriki ngenten sing model ngono kuwi. Wong sing limuk kae. Oh, layak awake lemu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes arane rene kabeh umbalane dhewe, nggih. Wes pokoke los ya, Besti. Oh, gak gelo ya, Besti. Engko tak kuncali amplop. Wah, amplope tok. Mriki isine nggih. Isine sing gambar loro nol telu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, akhiripun Kanjeng Nabi mboten mentolo, Kanjeng Nabi mboten tega sebab ngertos tiyang niku benar-benar orang tidak punya. Akhire kalih Kanjeng Nabi nyoh, Kang, tak gawani wedhus sak jodoh lanang karo wedok kindang rumat muga-muga dadi dalan rejeki nem. Akhire tiyange kondur mboten wedhus, bendina wedhuse tambah manak. Sing biasane salat jamaah sedina ping 5, saiki sibuk jamaah sedina ping 2, tambah akeh wedhuse, tambah akeh rumatane, bendina ngaret sampai ora sempat sholat jamaah. Niki contoh akeh tapi ora barokah. Nggih napa nggih? Napa malih sing kathah mboten barokah, contone malih tambah pangkat dhuwur tambah ora barokah, nyatane dadi kok dadi DPR, dadi pejabat ijek nyolong duwike ra rakyat. Niku salah satu kathah tapi ora barokah. Mila kersane siap niki sing rawuh barokah, sing duwe gawe yo barokah. Monggo syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Sakniki kenging napa malih kula jenengan ken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Siji ben barokah, sing nomor loro ben awak dhewe ora dadi wong som. Sebab kadang-kadang awak dhewe lali nek kabeh niku sumbere teko pangeran. Betul napa betul? Nggih napa nggih? Rumangsane teko awake dhewe nggih napa nggih? Bapak Ibu mergawe esuk sampai bengi niku rong karowan jamin dadi wong sugih. Betul napa betul? Sing lungguh tengok-tengok karo dolanan HP ora jaminan mesti dadi wong kere. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah niku kabeh niku bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lah wong ki nek sampe lali karo Gusti Allah, lali nek sumbere teko Gusti Allah, niki medeni wong mundak ndadekno wong som. Besti, halo. Mundak ndadekno wong som. Wong sombong niku ora sifate menungsa, sombong niku sifate se. Nggih napa nggih? Enek penyanyi sombong berarti penyanyine kaya enek tukang sufi katek sombong berarti sufine kaya enek player kok kepayon sakte sombong berarti playere kaya enek tukang syuting kok payu saitik sombong tukang syutinge kaya kok enek mubalek penceramah terkenal saitik katek sombong berarti mubaleke kaya obalen ini
baleni neh tak bari pokoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados niki efek sampingi kebaikan geng nopo kulon jenengan ken syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala sing siji ben barokah sing nomor loro ben radati wong sombong. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selajengipun selawat ugi salam tetep kahatur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kulon jenengan sedoyo, nabi pimpin kulon jenengan sedoyo, nabi pemberi syafaat dateng sedoyo umat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo selawatan bareng-bareng ngono piye? Siap? Siap? Siap? Daripada awak dhewe kesel pikirane ya melok.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Karni Hanani dari Trimurjo, Lampung Tengah. Keluhan saya badan terasa berat, tangan kesemutan, juga asam lambung. Pertama pakai satu paket, terus enakan, jadi lanjut lagi ngambil satu paket. Minumnya Agarilus Drop sama madu temulawak. Sudah dua paket tapi masih satu botol di rumah belum habis. Kesemutannya sudah hilang, asam lambungnya juga sudah tidak ada, karena yang awal perut itu dikasih nasi satu kali makan tuh rasanya kembung. Tapi setelah minum Agarilus Drop dicampur dengan madu temulawak, alhamdulillah asam lambung sudah enggak kerasa lagi, perut sudah enggak kembung lagi, sudah enakan lah jelas. Untuk masyarakat luas, juga saudara, teman-teman semua, kalau memang mempunyai keluhan seperti saya ataupun yang lainnya, kita konsumsi Agarilus Drop dengan madu temulawak, semoga apa yang kita keluhkan bisa sehat seperti semula.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

sedaya sing rawuh niki pingin mlebu swarga napa mboten? Sinten sing ngendikan mboten rayang nang sampean iki masalah apa to mbek aku iki? Bu, pingin mlebu swarga napa mboten? Pingin nggih. Kira-kira awak dhewe iki mlebu swarga pantes ora to Gusti? Eh? Pantes. Oh, engke jaza. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula badhe maringi pengumuman kabeh wong Islam niku mesti mlebu swarga. Nggih napa nggih? Cuma enten sing mampir, enten sing lang. Awak dhewe kira-kira mampir to langsung yuk. Langsung engki. Nok langsung ki malaikat njung sampean kaboten keto. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes. Alah alah alah alah nyuwen-nyuweni perkara buah slawewur kowe serno-rno. Allahumma shalli ala Muhammad. Enten sing langsung, enten sing mampir. Sing mampir niku sinten? Ya wong-wong sing amale sate akeh dosane akeh maksiate. Lah tapi ya iso masih akeh dosane akeh maksiate mlebu swarga langsung kiye ya iso. Carane pripun pengen ngertos napa mboten? Pengen nggih? Nah, carane pas yo dosane akeh, dosane gedhe iso mlebu swarga tanpa mampir ngompir kok terlalu ngapor ngombe, mampir teng neraka niku syarate kudu cedhek karo wong jero. Kudu cedhek karo wong? Kudu cedhek karo wong? Sapa wong jero yo? Jenengan? Engke wong jero kok bringose nyompros ngono. Wong jero niku sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula jenengan sedaya niku diaku umate Kanjeng Nabi. Sing amin saithik. Amin. Muga-muga kula jenengan sedaya sing rawuh niki diaku umate Kanjeng Nabi. Amin. Mlebu swarga kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pada kesempatan siang hari ini kula jenengan diaturi kalih sahibul bait. Sing penting kula jenengan ken mriki niku mboten perkara amplope nggih. Mboten perkara buane nggih. Sing paling penting iki kaya menengae aku pe munggah kok ora gelem meh bangeten. Tak longi tenan iki kok. Amit amit matur nuwun. Aku seneng nak bateran cah cilik-cilik ngene kaya aku main ketok enam. Seperti satu kelas ya kita ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing paling penting kula jenengan diaturi teng mriki niki disuwuni donga, mudah-mudahan adik Indra Faris Bayu Saputra dados lare ikang soleh. Amin Allahumma. Ayo didongakno sing apik nggih. Sebab kabeh donga niku bakal balik nang awake dhewe. Awak dhewe kok ndongakno wong elek, yo balik nang awake dhewe. Awak dhewe ndongakno wong apik, yo bakal balik nang awake dhewe. Kados kula jenengan ndongakne putrane sahibul bait dadi anak sing saleh, insyaallah balik nang anak putune awak dhewe dadi anak sing salih-salihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak sahibul bait, Bapak Suhati, Pak Hadi. Pak Hadi, nggih, kula badhe request teng jenengan, nggih. Jadi kalian jenengan midengetaken, nggih, jenengan kalian nomponi amplop, ngitung amplop, betul napa-napa, nggih. Bapak Ibu, khususipun Pak Hadi, nek pingin duwe anak salih-salihah, wong tua duwe kewajiban, nggih, duwe duwe napa, Bu? Gadah tanggung jawab lah. Tanggung jawabe wong tuwa nang anak ben anake soli-solihan iku pripun? Sing tuwek rungokno, Mbah. Mbah, waduh iki. Halo, rungokno sing tuwek. Dulanan HP. Tuwek ora roh tuweke ngono. Irene lagi pisan aku ngiringi beliaunya gitu ngiringi langsung dibuli ki sesuk ki periksa nang dokter langsung kena tipes wingo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut daipun Kanjeng Nabi wong nak pengen duwe anak solih-solihah man wulidalahu waladun falyusinismahu wa adabahu fa idza balagha falyatazawwaju. Paham to ora sentuk-sentuk tok iki? Paham apa hampa?
hampa ngene-ngene kaya ora artine iki. Tugase wong tuwa nek duwe anak siji, anak nek lahir jenakno sing apik. Paringi asma sing sae. Sebab wonten dawuh asma kinarya japa. Kanti jeneng sing apik insya Allah dadi harapan dadi anak sing apik. Cuma sakniki masya Allah omae kedewane anake lahir proto jenakno Luna Maya. Lahir proto jenakno Julia Perez. Bu uang niku nak paring asma putrane iki ya tafaulan tabarukan nang asmane para kiai, asmane para bunyai, asmane para wali, asmane para sahabat, para nabi, para malaikat atau mengambil dari asmaul husna insyaallah kanthi asma sing sae dadi bocah sing sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nomor kalih tugase wong tuwa ben anake dadi anak sing salih-salihah kei panganan sing halal. Bu, aja sampai anake sarapan dilawohi dideh. Dilawohi kodhok. Dilawohi panganan-panganan sing haram karena itu akan berpengaruh bagi akhlak dan karakter anak kita. Sing nomor kalih kudu duwike sing dienggo belanja, Bu. Duit sing halal dari pekerjaan yang halal. Aja sampai duit menang kopek dikekno buke nggo belanja. Duit bar menang adu pitik nggo belanja. Duit bar nyempruli wong dienggo belanja. Saniki ngapunten. Kila tanggaku kali tidur ki tanggaku kae santrine pakku kae ora santriku santrine pakku. Bu, teng pundi-pundi niku kathah kasus kemalingan galeng. Galenge kalong. Nggih. Dadose kasus kemalingan galeng. Teng mriki nggih enten. Sing gawene ngelongi galeng ki wong menyang ora kira-kira. Menyang nggih. Mboten jenengan sampean ora rahasia nggih. Nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Kula tak atur kersa teng jenengan, Bu, kersane tambah pengalaman nggih. Umpama jenengan niku gadah sawah kok ngelongi galenge tong tangga, diciri pari. Parine terus woh. Terus dadi gabah. Gabahe dadi beras dipangan anake. Masyaallah, astagfirullah. Panganan sing teko galeng sing ora jelas niki mlebu nang awake anake, wetenge anake geni nero. Makane ampun kaget nek jenengan gadah anak diseneni males nyeneni. Disentak males nyentak, digremengi males gremengi. Niku aja salahno anake, aja salahno gurune, salah awak dhewe. Kita harus introspeksi sendiri kenapa anak kita nakal. Kenapa anak kandhane angel iso uga teko dhuwit sing ora halal, dari pekerjaan yang tidak halal, dari makanan yang tidak halal. Paham Yusum? Paham Yusiti? Alhamdulillah. Pon napa malih tugase wong tuwa kudu ngekeki conto sing apik, Bu. Pengen anake ahli ngibadah napa mboten? Lan jenengan pun sregep ngibadah napa dereng? Ah, nek awak dhewe pengen duwe anak ahli ngibadah, nek pak mboke ra sregep ngibadah, niku padha karo ngipi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Terus nek pengin duwe anak ahli ngibadah, wong tuane ya kudu sregep ngibadah. Napa malih nek pengin duwe anak berakhlakul karimah, wong tuane ya kudu berakhlakul karimah. Nggih napa nggih? Bu. Bu. Sing tak atur pirsa jenengan, sebab napa wonten dawuh al-ummu madrasatul ula. Yang dijadikan contoh anak itu adalah seorang ibu. Bu. Bu. Laresan niki saged basa jarang nggih. Ditimbali lehe. Le apa? Lah kok cah cilik tuwek-tuwekane ra gelem basa kok. Nggih napa nggih? Lah lek laresan niki cilik-cilik gak iso basa sing salah sapa?
wong tuwane. Betul napa betul? Makane kula suwun ibu-ibu kersane anak putune saged basa, enak ngliling putu ya basa. Pun iyam napa dereng cah bagus. Pun mam napa dereng? Nggih napa nggih? Kalih bapake nak matur nggih basa, nyuwun sewu Kakang Mas. Ngersakake dahar napa? Jangan gureh napa? Jangan pening Kakang Mas. Bu. Bu. Insya Allah nek jenengan niku matur basa kalih bapake, duit belanjane yo ditambahi. Nomor loro, masakan kok anyep, dirasakno rasane seger, rasane gureh. Contoh napa? Bakul kopi lak yo monyor-monyor to nggih. Kopine lak yo padha bahane karo nang omah, tapi seneng nengene bakul kopi. Kena apa? Mergo carane menyuguhkan dengan cara yang manis. Dengan kata-kata manja. Akhirnya wong lanang-lanang luweh kerasan ngopi neng warung daripada ngopi neng omahe. Paham Yusum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus niki pentinge wong tuwa ngekeki contoh nang anak, baik contoh dalam hal ibadah maupun contoh berakhlakul karimah. Contoh apa nih? Nyuwun sewu sing biasane geger karo bojone anak. Enten nggih. Biasa wong rumah tangga ki yo geger, bergeger yo kelon, ya yo ya. Biasane bergeger ki kramas, nggih. Ketara sing lemu ki sentuk-sentuk ki yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku yo ngono nek bergeger mek bojoku langsung meteng. Pokoke anggere bergeger meteng, bergeger meteng ngono. Bu. Bu. Nek geger karo bojo, kisruh karo bojo, aja sampe ketok anak putu, oke? Okay? Nggih. Nek geger karo bojo, aja sampe ketok karo anak putu. Mbak e. Besti. Wong nang subur-subur iki panganane opo to? Yo yo. Besti. Nek geger karo bojo, aja sampe diketokno nang anak. Dadi kok bapake kudu ngamuk, Bu? Bu, bapaknya kok kudu muring-muring, bapaknya kok

0: Pomo takai lagu satru purun. Nyanyi kabeh. Oke. Okay. Nah, jajal Mas KI satru 28. Mudah-mudahan dengan lagu satru ini termotivasi karo bojo aja geger wae. Karo tangga aja geger wae. Mergo geger niku ndadekno rezeki seret. Lagu satru 27.
1: Isa ora to? Allahumma sholli ala Muhammad.

0: tangan untuk para ibu-ibu yang gak begitu ikut nyanyi bersama. Nggih. Iki engko pisan kas tak kei lagu nek gak nyanyi, aku langsung mulai pokoke. Oke. Oke, enten sing saged tapi isin-isin kita mau umi-umi tok niki ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
3: Aduh mas, dodok iki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
2: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agar ilus, ndang diminum endang mari.

0: konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
2: Ini salah satu tugas orang tua memberikan contoh kepada anak-anaknya supados anak dados anak ahli ibadah dan berakhlakul karimah. Kalau tambahi malih napa mboten? Jam piro iki jam piro? Jam 3 kurang seperempat. Mboten ngoten kula badhe niku teng Tuban, Bu. Biasalah wis kadung terkenal yang ini gitu. Sombong ora kaprah nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tugasnya tiang sepuh napa malih selain memberikan contoh yang baik wa adabahu wong tuwa kudu didik anak tata krama sing apik. Carane didik piye? Dingajikno. Nggih napa nggih? Dipon ndokno. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula badhe tanglet warga mriki putrane kathah sing mondok napa mboten? Kathah sing teng pondok kathah sing mboten? Kathah sing mboten nggih. Kenging napa? Kenging napa? Ya siji bocah ora gelem. Nomor loro ora tega. Nomor telu renek bandane. Tak paringi jawaban kabeh. No anak gak gelem mondok perkara ora gelem. Lah masa kok kebo nyusu gudel. Wong tuwek kok kalah karo anak. Lah mestine anak kudu manut karo wong tuwek. Sing nomor loro terusé alasane ora tega, Bu. Pak, bocah nok dimanja-manja sampai tuwek ya dadi cah manja. Nggih napa nggih? Teng pondok anak niku dilatih mandiri. Dilatih disiplin, dilatih tanggung jawab. Kula badhe matur teng jenengan nyuwun sewu. Kita itu sebagai orang tua harus menyiapkan sesuatu ketika kita mati anak kita tuh masih bisa hidup. Piye carane? Ninggalno ilmu. Bu. Bu. Nek awak dhewe mati ninggal bondo, nek anake ra dunung bondone entek. Nggih napa nggih? Tapi nek awak dhewe ninggali ilmu, Masya Allah, masih ra ninggal warisan. Masih warisane sak dlumit, anak tetap hidup karena dia punya ilmu. Ilmu napa sing paling penting? Ilmu agama. Anak nek dunung agama, Masya Allah, nang donya wong tuwa dimulyakno, apa maneh nang akhirat ya dimulyakno, Bu. Bu. Awak dhewe iki karek ngenteni sopan diparani karo malaikat. Nggih napa nggih? Mbah engko, mbah sesuk, mbah bare sesuk, mbah seminggu kas. Nggih napa nggih? Awak dhewe ora ngerti mergo napa syarat mati itu tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Betul. Apa kudu wong tuwek sing mati mboten sakniki malaikat niku selera muda. Malaikat seleramu muda, senengane sing nom-nom sik daun muda sing digoleki karo mala pekat. Makane sing nom-nom aja engkek. Aja sombong. Sak wayah-wayah dijemput karo mala pekat. Sing nomor kalih syarat mati tidak harus sakit. Sakniki kathah tiyang ra lara apa-apa yo ngletak mati. Betul. Kaya nonton Covid lah yo moro-moro ngletak-ngletak mati nggih. Diingi berjagung, berbuah lah kok sore remek nggih napa nggih? Makane sing buah ki ati-ati nang anak sing wis dituti karo malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ketika kita mati, bolone awak dhewe nang kuburan. Sing baturi awak dhewe nang kuburan mok telu. Sedekah dan amal jariyah. Amal kula panjenengan termasuk ibadah kalih donganipun anak yang soleh dan soleha. Enten sing apal siir saben malam Jumat? Enten jajal-jajal piye-piye piye. Nggih jenengan riyen sing mriki

besting kok. Kono kabehan koplo-koplonan ya. Heeh. Pripun sir saben malam Jumat pripun, Bu? Nggih. Ngerti nenek vokal ngene ra usah ngak. Sampe nang mulih kukut-kukut. Suarane yo magak pas-pasan medun ae. Sik penak kae lho, mak-mak ki lho sik penak kae. Nang mulih. Iki mbok bungkus-bungkusno, enten kresek napa mboten ben dibungkus nang mulih. Aku roh nang ngono rasa ngebel dhek yo.

0: Dek mulo elekan lagu ni tumbuh kena kancanem. Sing lagu ni dek dek. Kalah umur, kalah tua. Wis menengah sabar ya Mas ya. Ngalah no karo wong tuwek-tuwek ngono kuwi.
1: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Tenan sesuk tipes karo stroke. Bu. Bu. Teng siire lak judule saben malam Jumat. Tapi sebenarnya tidak hanya setiap malam Jumat, tapi mendino wong-wong sing mati padha mulih nangi doe pake bojone, anake mantan terindah yo mendino ya padha mulih. Mulih niku mek apa? Apa nginceng tukang syuting mboten? Mulih ki mek apa? Apa ngliling sanem kok laris to cung-cung ora. Wong mati padha mulih niku napa dikasih informasi. Arep-arep didongakno karo keluarga tercinta. Lah kok begitu mulih anake malah dolanan HP. Sedih napa mboten? Begitu mulih dadak mantune kasih info cip-cip malah dolanan cip. Sedih napa mboten? Begitu mulih malah bojone budal senam. Sedih napa mboten? Niki kula jenengan rugine nek duwe anak ora dunung agama. Mila monggo anak turun kula jenengan ditunungno ilmu agama tepeki diniah syukur salah pesantren. Insyaallah besok awak dhewe mati ra usah tilik omah, urung sampai tilik wis dikirimi Fatihah, wis dikirimi Yasin, wis dikirimi tahlil alhamdulillah. Amin Allahumma. Lah sing amal ra tau, sedekah yo ra tau, anak era dunung agomo nazak wae ra patek kopen. Aduh le, aduh nyebut pak, nyebut but jele kule-kule no lah Yasin nang duar lemari Yasin wes budal kulaan pak. Bu niku lho untunge kula jenengan duwe anak sing salih-salihah, anak sing dunung agomo. Amin Allahumma. Amin Allahumma.

sedoyo. Sallallahu ya Rasulullah.

0: Alhamdulillah. Jenengan badhe maca selawat raose teng ati pripun?
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamia Pagi, program spesial persembahan Rirama FM.

Remaja Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Zeying-zeying aku, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, besi-besiku yang lagi pada sibuk-sibuk di dapur ya, buat para ibu-ibu semuanya deh. Kembali lagi ditemanin barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

sehat-sehat ya Zeying, yang lagi pada sibuk-sibuk, yang lagi pada sarapan ya. Kenapa pagi-pagi harus sarapan Besti? Untuk mengatasi rasa lelah kita. Eh, bukan lelah aja, lapar dong ya kan. Biasanya kalau pagi-pagi tuh udah pada lapar ya, karena semalaman kita terkuras energinya. Emang iya? Ya bisa jadi ya kan, gara-gara kamu mimpi dikejar-kejar sama si dia. Tiba-tiba banget mimpinya dikejar-kejar sama dia ya. Kalau misalkan mimpinya dikejar-kejar ular, pertanda apa ya Besti? Ih, ngeri banget ya. Soalnya Vina pernah mengalami hal itu ya. Tapi semoga aja kita dijauhkan. Karena kalau misalkan kita mimpi dikejar ular atau mimpi ular gitu ya, katanya tuh ada hal buruk yang akan mengintai kita. Semoga aja enggak ya Besti. Enggak Besti, itu hanya mitos aja ya kan. Ada juga loh hal-hal baik yang bisa terjadi ketika kita mimpi itu ya. Tapi semoga aja sih gak pernah mimpi itu. Soalnya bener-bener kayak nyata kalau misalkan mimpi itu Besti. Beneran deh Vina, soalnya pernah ngalamin hal itu dan bener-bener kayak nyata gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Mimpi ke mimpi-mimpi buruk. Oke Besti, pagi-pagi gini jangan lupa sambil diminum dulu biasi siaganya, biar kamunya tetap sehat, biar Besti juga kuat menjalankan segala rutinitas paginya yang sangat dar-der-dor sekali ya. Sambil ditemenin terus barengan sedap dengan denang-denang yang asik-asik sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakalan Vina hadirkan di suasana pagi ini ya Besti Zeying. Yang mau gabungan juga boleh banget Besti, atau mau CODM silakan ya, bisa langsung aja hubungi call center untuk nanti bisa dianterin ya Besti di 0831 760 600. Pokoknya jangan lupa ya Besti ya, selalu rutinkan konsumsi biosi siaga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Nantinya kita bakal ngerasain manfaat luar biasa dari biosi siaga ini loh. Jadi ayo buruan-buruan yang belum dapetin biosi siaganya, bisa merapat aja ke radio kesayangan kamu ini ya.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

lebih sedang semangat dangdut pagi untuk edisi kali ini. Semangat Zeying, harinya hari yang menyenangkan, hari yang bahagia ya, hari yang mantap. Pokoknya semuanya harus tetap bahagia karena Vina selalu akan membahagiakan besi-besi semuanya. Kata-katanya wis masuk belum ini ya? Udah masuk kayaknya ya, kata-katanya tuh emang paling jos gandos gitu kan. Jos gandos kayak gendos. Gendos itu loh besi yang dalamnya kelapa itu kan, kalau misalkan udah tua nih kelapanya, terus abis itu ada ini namanya apa? Gandos kan. Kalau Vina tuh bahasanya gandos, kalau besi apa? Biasanya itu enak banget loh. Iya kan? Apa sih namanya ya besi ya? Ada kok namanya kan. Yang kalau misalkan kelapanya tuh udah tua terus dibiarin terus menerus, nanti dia akan muncul tunas, dan kalau dibuka itu ternyata dalamnya itu kayak ada gandosnya. Kalau Vina bahasanya gandos besi, enggak tahu ya bahasanya besi itu apa. Itu endul banget loh. Ada manisnya gitu ya. Pokoknya rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada enggak tuh? Ya kan? Bukan rasa yang pernah ada, tapi itu ada kayak rasa dari air kelapanya gitu loh ya besti ya, yang sudah terbentuk oleh tunasnya itu, dan ternyata mungkin itu yang jadinya kelapa nantinya ya. Vina kalau disuruh belajar itu mah nggak ngerti besti, yang ada malah Vinanya bingung sendiri nanti ya kan. Iya, kemana-mana nanti ini pikirannya nggak jelas banget. Jadi buat besti-besti semuanya yang biasanya makan itu, tahu nggak sih manfaatnya itu tuh luar biasa banget loh ya kan, yang biasanya kita dapatkan di kelapa yang udah tua dan bertunas ketika dibuka. Wow, surprise, seperti ada bijinya. Dan itu kalau Vina bahasanya gandos ya, kira-kira bahasanya di tempat besi-besi apa, coba komen dong, komen, nanti bakalan kisah spill satu persatu ya kan. Cuman ada yang tahu gak sih bahwasanya manfaat dari air kelapa itu apa besi? Ya bukan hanya untuk elektrolit tubuh kita aja supaya gak dehidrasi ya, tapi ternyata banyak banget loh manfaat dari air kelapa. Coba deh kita mau bahas satu persatu nanti ya besi ya, manfaat dari air kelapa yang begitu pentingnya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, terus kemudian buahnya, terus abis itu juga kalau misalkan kelapanya ditebang, terus habis itu ada tunas mudanya gitu kan di pucuknya itu, dan ternyata itu bisa dimakan langsung atau disayur. Iya gak sih? Endol kan? Nah itu tuh, pokoknya semuanya bermanfaat banget ya. Tapi semoga aja BST bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena memang kelapa itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita loh. Yang penting banget untuk kita cari tahu, dan siapa tahu dari besti-besti semuanya ada juga yang belum tahu kan. Makanya nanti kita bakalan cari tahu kira-kira manfaat dari air kelapa atau juga kelapanya tuh seperti apa ya. Tapi kali ini kita mau absenin dulu buat zing-zing aku yang udah merapat di suasana paginya ya, sangat luar biasa sekali. Kira-kira paginya di tempat besti tuh cetar membahana atau malah redup-redup manja ya. Apapun itu cuacanya, besti tetap semangat aja ya, sambil terus pantengin radio Trirama dan jaringan di suasana hari ini ya. Selamat pagi buat Pak Dekuslan dari Serangges Pagar Liwa Lampung Barat ya. Pasar Liwa Lampung Barat, terima kasih Bapak. Ada Ibu Mira dari Pasar Liwa Lampung Barat juga, terima kasih. Ibu Suprapti dari Tandus juga ya. Ibu sehat ya Ibu ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita yang dari seputaran mana lagi nih. Wow, dari wilayah mana nih? Di Gedung Aji Baru. Iya, terima kasih ya Ibu Tugia, sudah COD-an ini sama Mas Budi ya. Ada Bu Demir dari Wates juga, terima kasih loh. Wow, Bu Demir dari Wates jauh-jauh loh ke Radio Asrianda ya, luar biasa sekali deh. Pak Tumijan dari Jatipurno juga terima kasih ya. Ada Bu Jamini dari KNPI juga terima kasih. Terus gak ketinggalan ini ada Pak Supriyono dari PC juga nih. Wow, Pak Supriyono ini udah dapatin biosis siaganya, semoga sehat selalu ya. Terus ada juga Mama Yoga dari Blue Rock, terima kasih Mama Yoga. Ada Ibu Saini dari wilayah 26 Rejo Mulyo ya. Gak ketinggalan ada Ki Soborowo dari Andala Cermin Rawapito juga, terima kasih. Terus ada Bu Cicireo
Ciciria, Cicilia. Ciciria atau Cicilia ya, Cicilia. Dari Merandung sekampung ya, terima kasih. Terus ada lagi? Ada dong, besi kita dari seputaran Blongkowati ya. Ini ada Pak Subandi. Selamat pagi Bapak, Pak Eko juga ya. Masuk Pak Eko. Pak Yus dari Blitar juga terima kasih. Dan masih banyak lagi besi-besi kita yang selalu setia banget sama produk-produk Biosis Siaga ya. Sambil besi santuy-santuy, sambil ribet-ribet ya kan, karena biasanya kalau pagi tuh ribet, riweh, semuanya ya harus dikerjain. Semangat selalu sambil diasikin barengan sedap semangat dangdut pagi barengan Vina bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah saya perlu tumbas melek soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah ini kadang kula pados melek. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semangat dangdut pagi.
4: Semangat dangdut pagi.
3: Sedap. Semangat dangdut pagi.
5: Masih barengan Vina terus di suasana paginya yang sangat menyenangkan. Menyenangkan bukan Besti, kalau kamu tidak merasa menyenangkan ditemani oleh aku, ya udah, aku gak akan menemanimu. Besti. Tenang. Vina mah selalu bakal nemenin kamu. Jadi emang aman banget walaupun kamunya gak mau ditemenin sama aku. It's okay, no problem. Aku tidak akan marah padamu, tapi aku akan muring-muring sama aja. Oke lah kalau begitu Belsi, seperti yang udah kita sebutkan di awal tadi ya, kita tuh mau ngebahas sedikit seputar kelapa. Yang mungkin ini jadi salah satu buah yang sangat luar biasa sekali, mulai dari batangnya, terus kemudian buahnya, daunnya, terus habis itu apalagi akarnya mungkin ya yang tidak terlalu digunakan, tapi dari batangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya, untuk ya kalau batangnya otomatis buat rumah bisa ya kan, atau buat kerajinan apa gitu kan, kursi atau apa gitulah ya kan. Terus habis itu kelapanya bisa buat bikin apa namanya itu Besti, minyak kelapa juga bisa buat santan ya. Ya iya dong, santan kan dari kelapa, gimana sih Besti. Terus habis itu juga mungkin bisa jadi minuman segar yang menyegarkan, apalagi pas cuacanya tuh cetar membahana gitu kan, panas hadedang-hadedang, enaknya yang seger-seger minum kelapa muda Endelita, tralalala mempesona. Mulai. Ya, kita harus fokus trulala ya. Emang Vina tuh kalau misalkan gerak dikit ke distract gitu ya Besti. Ya udahlah kalau begitu ya Besti ya. Kelapa seperti kita udah tahu ya Besti ya, ini adalah salah satu buah yang kaya manfaat. Air dan dagingnya yang mengandung elektrolit, serat dan juga antioksidan yang sangat baik untuk menghidrasi tubuh kita, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, serta mengontrol kadar gula darah Besti. Nah, ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari air kelapa, mungkin yaitu dengan kita bisa mendapatkan isotonik alami ya. Karena air kelapa tuh bisa bagi isotonik alami tubuh kita Besti, bisa menjaga dehidrasi. Di mana kelapa muda atau air kelapanya itu kayak akan elektrolit seperti kalium dan juga magnesium ya, dan bisa menjadikannya sangat baik banget untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang setelah berolahraga atau mungkin besi yang mengalami diare ya. Terus bisa juga menjaga kesehatan ginjal. Kenapa bisa seperti itu besi? Karena air kelapanya itu bisa membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal dengan cara melancarkan saluran kemih. Makanya kenapa kita itu kalau misalkan disuruh minum air kelapa, udahlah diminum aja, itu sangat bagus dan sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Selanjutnya manfaat dari air kelapa yaitu bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa disebut seperti itu bestie? Karena ada kandungan kaliumnya yang menyeimbangkan natrium dan juga membantu untuk melepaskan pembuluh darah bestie. Merelaksasikan pembuluh darah maksudnya ya. Jadi udahlah, aman banget untuk kita konsumsi ya kelapa ini bestie, mulai dari airnya dan juga dagingnya. Daging kelapanya sendiri ternyata manfaatnya sangat luar biasa juga, bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Wow. Jadi ternyata kenapa bisa disebutkan seperti itu ya besti ya? Ternyata daging kelapa itu kaya akan serat dan juga asam lemak rantai menengah ya, atau biasanya kalau disingkat tuh ada MCT, yang ternyata memberikan efek kenyang lebih lama gitu dan juga membantu untuk membakar lemak. Wow, wow. Ternyata besti luar biasa bukan? Iya, yeah, luar biasa banget dari daging kelapa ya. Bukan hanya membantu menurunkan berat badan aja besti, ternyata bisa mendukung fungsi otak, di mana senyawa MCT-nya pada daging kelapa itu dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi otak gitu ya, yang baik untuk penderita gangguan memori. Jadi kalau misalkan besi sulit banget untuk mengenang kenangan masa lalu, ya bolehlah minum daging makan daging kelapa ya besi ya. Itu sangat direkomendasikan sekali ya, apalagi masih kenyal-kenyal gitu kan, masih yang muda gitu. Enak banget gak sih? Dagingnya juga ternyata bisa meningkatkan kolesterol baik besti, bukan kolesterol jahat ya, tapi kolesterol baik. Karena lemak serat dalam daging kelapa itu dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus bisa menurunkan juga kolesterol jahat atau LDL. Wow, luar biasa sekali ternyata ya manfaat dari kelapa muda. Bukan kelapa muda aja, ini kelapa tua juga bisa dimanfaatkan sangat baik ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya juga supaya kita tidak rentan sakit besti. Bukan hanya itu aja, seperti yang Vina sebutkan tadi, bahwasanya kelapa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat minyak kelapa. Tahu kan besti, minyak kelapa tuh mehong semehong-mehongnya ya, pokoknya mahal banget. Dan minyak kelapa itu ternyata bagus banget untuk kesehatan kulit dan rambut. Besti pernah kan kalau misalkan kamu tuh mengalami kerontokan, atau mungkin besti ada permasalahan di rambut, coba deh kamu pakai minyak kelapa aja, itu bagus banget loh ya kan. Dan ternyata ya itu minyak kelapa itu sangat luar biasa sekali ya, sering banget digunakan sebagai pelembab alami dan juga kondisioner untuk menjaga kelembapan kulit serta menutrisi rambut kita. Jadi itu ya besti ya, manfaat luar biasa dari kelapa. Mau kelapa muda atau kelapa tua, semuanya sama aja bagusnya ya besti ya, cuman bedanya keras dan enggaknya aja sih. Dan mungkin besti juga akan merasakan rasa manis-manis bercampur dengan apa ya, kalau bahasanya tuh pokoknya endul banget deh besti ya. Air kelapa tuh seger dan enak banget, apalagi pas cuacanya panas-panas tuh makin aduh endul gitu rasanya ya kan. Dan bukan hanya itu aja besti ya yang bisa kamu dapatkan dari kelapanya aja, tapi bisa dimanfaatkan juga batangnya dan lain sebagainya. Pokoknya pohon dari kelapa itu sangat bermanfaat banget untuk keberlangsungan hidup kita ya besti ya. Mulai dari kelapa juga kita bisa jual gitu kan. Dan kelapa ini tuh kayaknya kalau misalkan jangka panjang tuh aman-aman aja gitu loh. Dan bahkan ada beberapa juga di Indonesia yang memang menanami kelapa sampai di bawahnya tuh kayak ada paretan gitu. Terus habis itu nanti kalau misalkan ngambil kelapanya itu dijanjang gitu ya besti ya. Terus habis itu biar gak berat, karena tahu sendiri kelapa kalau kita bawa dua aja udah berat banget ya kan, apalagi bawa sebanyak-banyaknya ya kalau lagi panen. Aduh, bisa encok ini. Bukan encok lagi, ini pegel banget nih ya kan bahunya kalau disuruh disuruh apa namanya manggul ya bahasanya itu. Ya enggak sanggup, enggak sanggup. Makanya kenapa diberikan inovasi di mana di bawahnya sanggup, enggak sanggup. Makanya kenapa diberikan inovasi di mana di bawahnya

sekali. Dan minyak kelapa itu jangan ditanya, Besti, emang mahal dari dulu ya kan, mahal banget dulu sih. Saudaranya Vina, oh Bibi Vina ya, sering banget bikin minyak kelapa gitu kan. Iya, buat bikin masakan aja gitu loh ya. Tapi ya itu prosesnya sangatlah lama sekali, luar biasa sekali lamanya ya kan. Mamanya Vina aja sampai gak sanggup saking lamanya ya Besti ya. Jadi itu ya Besti ya. Dan kamu juga gak perlu khawatir sih kalau misalkan kamu memang ingin yang praktis aja, tanpa harus manjat-manjat atau tanpa harus kamu ngambil-ngambil, tenang. Karena kita udah ada solusinya, yaitu biasis siaga. Tau gak sih kalau misalkan biasis siaga itu bagus banget loh untuk kita yang memang sering banget mengalami dehidrasi ya. Jadi ada mineral laut dalam yang dimana ini bagus banget untuk menjaga supaya kita itu tidak mudah mengalami dehidrasi. Jadi cairan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap full power ya Besti ya, karena kita udah ada solusi yang sangat luar biasa sekali, yaitu biasis siaga yang terdapat komposisi air mineral laut dalam yang supaya membuat tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi cocok banget untuk kamu yang sekarang ini dalam proses penyembuhan juga, baik yang mengalami permasalahan degeneratif atau juga penyakit kronis, bisa diatasi dengan biasis siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal agar usia yang lain ya.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Yaga tersedia di seluruh

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Siapa yang punya kelapa muda? Asmara kelapa muda. Kayak judul lagu ya kan. Kayaknya enak banget ya Besti ya, makan kelapa ya Besti. Tapi tahu gak sih kalau misalkan air kelapa atau kelapanya juga itu bisa mengobati demam ya Besti ya. Pokoknya banyak banget deh manfaat dari kelapa mamu. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, semuanya sama aja manfaatnya, luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Tapi Besti juga jangan sampai skip untuk minum biosi siaganya loh, karena memang biosi siaga tuh juga ada kandungan mineral laut dalam yang ternyata bisa membantu kita juga supaya tidak mengalami dehidrasi, dan pastinya juga sebagai daya tahan tubuh kita setiap harinya mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Udah gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi biosi siaga. Yang mau dapetin langsung aja ke radio kesayangan kamu ini ya Zeyeng, atau juga mau COD-an silakan bisa langsung hubungi dari sekarang aja biar nanti siang langsung caw ini ya abang-abang kurirnya. Silakan Besti bisa hubungi call center di 0831 760 600. Tapi sayang banget ini Besti ya. Sayang sekali. Sayang seribu kali sayang. Kenapa? Karena waktunya udah mipit lagi. Waktunya udah mepet banget ini ya. Jadi Vinanya harus pamit dong. Ya udahlah gak apa-apa ya Besti ya. Besok lagi bakal ditemanin terus barengan Vina setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi bersama Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk kesehatan tubuh kita ya. Sampai jumpa kembali Besti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Remaja Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.